0: jam 7 pagi. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang tidak hanya dihadiri 2.200 peserta dari 37 provinsi, tetapi juga 14 gubernur dan 7 wakil gubernur. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengapresiasi kehadiran para kepala daerah yang dinilai menjadikan MTQ sebagai ruang kebersamaan dan memperkuat persatuan. Lutfi juga mengajak para kepala daerah menikmati destinasi wisata di Semarang, seperti Lawang Sewu, Kota Lama, dan Sampokong. Menurut Lutfi, momentum MTQ membuka peluang kolaborasi antar daerah, termasuk memperkenalkan potensi investasi, wisata, kuliner, dan UMKM. Kehadiran kafilah dan kepala daerah dari berbagai provinsi diperkirakan mendorong perputaran ekonomi hingga Rp1,2 triliun di Jawa Tengah. Pemprov Jawa Tengah membidik pasar wisatawan Thailand menyusul potensi meningkatnya kunjungan anak muda Thailand ke Candi Borobudur. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mengatakan pihaknya mengusulkan pembukaan rute penerbangan langsung dari Bandara Ayani Semarang menuju Thailand. Menurut Tad Yasin, konektivitas udara ini dapat membuka pasar baru, khususnya wisata religi dan budaya. Pemprov Jawa Tengah juga akan menghubungkan Borobudur dengan destinasi religi lain, termasuk Karanganyar dan kawasan lereng Gunung Lawu. Selain itu, konsep wisata ramah muslim terus dikembangkan untuk menarik lebih banyak wisatawan dari Malaysia dan negara-negara Asia lainnya. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Betul, Kamar Rasika, betul. Ini yang menanyakan informasi mengenai apakah di tol Semarang Solo ada insiden laka. Apakah betul? Sejak tadi jam 5.30 Kamar Rasika ya, ada. Sampai dengan jam 6 lebih, jam 7 bahkan tadi ada, betul. Tepatnya di kilometer 422B, ruas Ungaran arah menuju Semarang. Tapi dampak lalu lintasnya tidak terjadi yang signifikan ya, Kamar Rasika.
1: Masih bisa dilewati
0: dengan tenang, nyaman, ya kan, hanya sedikit antre saja, Kamar Rasika di TKP.
1: Evakuasi.
0: Sampai dengan saat ini masih Kamar Rasika proses evakuasi mengingat truk yang laka itu muat kayu.
1: Dan
0: tadi
1: baknya itu jepat atau baknya copot.
0: Pertama kali tadi kita dapat info jam 5 lebih 30 pagi Kamar Rasika di tol Semarang Solo ruas Ungaran arah Semarang, Kamar Rasika ya, yang pada bertanya arah kemana, Ungaran arah Banyumanik. Lakanya persis di sebelum atas jembatan Kedawang ya. Nah ini Bu Heni Novi bertanya, pagi ini Solo 3 menuju kawasan industri Candi, apakah lancar semua? Lancar sih. Iya. Cuma tadi nanti akan ketemu titik kejadiannya ya Bu Heni?
1: Iya, di 422-800 ya Bu Heni.
0: Yes,
1: ya.
0: Di kilometer 422 Ungaran arah Banyumanik. Jembatan Kedawang.
1: Kedawang, Banyumanik.
0: Nah ini kalau secara umumnya sih lancar. Bu Nuning Widiawati dari Solo 3 sudah masuk ke gerbang tol Kali Kangkung soalnya. Dari Salatiga sampai dengan gerbang tol Kali Kangkung juga kan rutenya persis sama Bu Heni Novi toh.
1: Iya,
0: lancar. Sementara termasuk di titik TKP laka tadi di tol Semarang Solo ruas Ungaran yang arah menuju ke Semarangnya. Itu Kamar Rasika, betul ada insiden, ada truk muat kayu terguling. Nah, apakah ada kejadian lain yang terlibat nanti sama petugas yang merilis ya guys? Untuk detail mengenai laka lantasnya yang dilaporkan sejak tadi jam 5.30 truk muat kayu yang terguling di tol Semarang Solo ruas Ungaran arah Semarang ya Kamar Rasika. Nah ini tadi tonggone Pak Adi Nugroho ternyata sudah tindakan kok, nggak lagi belanja di Pasar Krempeng nih Pak Jokosan nih.
1: Berarti beliau sudah selesai belanjanya.
0: Betul Pak Jokosan tadi habis belanja Pak Jokosan.
2: Selamat pagi kawan-kawan Asika.
0: Pagi Pak.
2: Melaporkan dari Jalan Majapahit atau Brigjen Sudiarto dari Supriyadi menuju ke arah timur ke arah Meranggen. Situasi masih aman lancar. Hati-hati, sabar, hormati pengguna jalan yang lain. Tidak usah kemurungsung, yang penting selamat sampai di tempat. Sekian, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Jokosan infonya. Nah, melengkapi update perkembangan di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang, ini katanya Pak Adi Nugroho, ada truk mogok di daerah Pedurungan yang arah kota atau arah Simpang 5. Truk mogok di Pedurungan.
1: Ya.
0: Mogoknya dilajur kanan atau kiri Pak Adi Nugroho?
1: Imbasnya lalu lintas bagaimana nih?
0: Nah, juga? Imbasnya juga bagaimana?
1: Apakah tersendat atau normal Pak?
0: Loh ini Pak Joko Kamianto juga kepanggil Pak Joko Santo. Terkenal banget Pak Joko San. Koncone Pak Adi Nugroho, koncone Pak Joko Kamianto. Katanya salam bakso ya untuk Pak Joko San. apa nih? Jualan apa Pak Joko emangnya?
1: Jangan-jangan jualan bakso.
0: Jangan-jangan jual bakso. Iya Pak. Iya Pak Joko Kamianto, Pak Joko San barusan jual bakso. Betul Pak Adi Nugroho. Pak Joko San jual bakso, Pak. Tak ngicipi nek ngono ya. Tak tukune nek semono tenanan jualan bakso.
3: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak jajaran Kabinet Merah Putih pada Senin 14 September 2026 sore kemarin. Kali ini, Suhasil Nazara dilantik menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Sebelum dilantik sebagai Menteri Keuangan, Suhasil Nazara menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 25 Oktober 2019. Pelantikan Suhasil Nazara dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di Istana Kepresidenan Jakarta 14 September 2026 lalu.
4: Saya berjanji
5: bahwa saya
4: akan setia kepada
5: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
4: Tahun
6: Tahun 1945.
4: Tahun 1945.
6: Serta akan menjalankan.
4: Serta akan menjalankan.
6: Segala peraturan perundang-undangan.
4: Segala peraturan perundang-undangan.
6: Dengan selurus-lurusnya.
4: Dengan selurus-lurusnya.
6: Demi dharma bakti saya.
4: Demi dharma bakti saya.
6: Kepada bangsa dan negara.
4: Kepada bangsa dan negara.
6: Bahwa saya.
4: Bahwa saya.
6: Dalam menjalankan tugas jabatan.
4: Dalam menjalankan tugas jabatan.
6: Akan menjunjung tinggi etika jabatan.
4: Akan menjunjung tinggi etika jabatan.
6: Bekerja dengan sebaik-baiknya.
4: Bekerja dengan sebaik-baiknya.
6: Dengan penuh rasa tanggung jawab.
4: Dengan penuh rasa tanggung jawab.
6: Kiranya Tuhan menolong saya.
4: Kiranya Tuhan menolong saya.
0: Sementara itu, fokus dari Menteri Keuangan yang baru setelah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin, Suhasil Nazara mengatakan akan fokus menjaga keuangan negara sesuai arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan siap menjalankan amanah tersebut demi memastikan kondisi keuangan negara tetap terjaga.
7: Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
0: Dirinya menambahkan, saat ini Kementerian Keuangan akan terus bekerja untuk menjadikan APBN sebagai instrumen yang mampu mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional. Suhasil Nazara memastikan bahwa defisit APBN akan tetap dijaga di bawah batas 3%. Selain itu, Kawara Sikap, Polda Jawa Tengah membongkar kecurangan subsidi di Jawa Tengah. Gas melon disuntik hingga biosolar yang diborong. Polisi membongkar praktik kasus penyalahgunaan barang subsidi di Sukoharjo, Kebumen, dan Demak. Modusnya mulai pengalihan LPG 3 kg, pembelian biosolar berulang memakai kendaraan modifikasi, hingga penyalahgunaan surat rekomendasi nelayan. Polda Jawa Tengah memperkirakan nilai subsidi yang disalahgunakan mencapai 10,8 miliar rupiah. Kasus terbesar terjadi di Sukoharjo dengan pengalihan LPG 3 kg ke tabung 12 kg dan 50 kg senilai 6,9 miliar rupiah. Di Reskrimsus Polda Jawa Tengah Kombes Polisi Joko Julianto mengatakan, di Kebumen, pelaku memakai mobil dengan 10 barcode dan 13 pasang plat nomor untuk membeli biosolar berulang. Sementara di Demak, biosolar dari rekomendasi nelayan dikumpulkan, lalu dijual kembali dengan nilai penyalahgunaan subsidi mencapai 3,4 miliar rupiah.
8: Untuk memindahkan dari 3 kilo ke yang 50 kilo, ini namanya solarnya ya.
0: Saat ini Polda Jawa Tengah sudah menahan seluruh barang bukti termasuk dugaan para tersangka yang terlibat dalam kasus kecurangan praktik subsidi gas melon dan juga biosolar yang tersebar di 3 lokasi di wilayah Jawa Tengah yaitu Sukoharjo, Kebumen, dan juga Demak. Di Sukoharjo, pelaku memindahkan LPG 3 kg ke tabung non-subsidi sehingga masyarakat mendapatkan harga yang tidak sesuai.
9: Kota Rasika.
0: Pak Rakil Priyo Jatmiko, selamat pagi.

0: aneh mas.
1: Tapi
0: ya lancar.
1: Tapi lancar.
2: Ngomong panjang aja nggak apa-apa kawan-kawan Kendal, kawan-kawan Pekalongan cerita apa wae monggo.
1: Itu tapi kok sayang jalannya apa? Lancar kan nggak harus ngomong jalan, cuaca kan bisa, sungai yang ada di sana bagaimana bisa, para pemberangkat pagi yang sedang jajan juga bisa, bagaimana kondisi orang yang melawan arus juga bisa, kan banyak apa, ngomong-ngomong sarapan juga bisa.
2: Betul sekali, ayo Pak Ragil Priyosatmiko, kawan-kawan di Kendal Pekalongan boleh silahkan ngomong cerita apa,
1: gak panjang,
2: betul,
1: gak apa-apa.
2: Yang dengar lewat Citra FM Kendal, yang dengar lewat 88,9 Daras ke Pekalongan, silahkan cerita.
1: Tentu mereka lebih tahu dan akan
2: betul.
1: Gitu,
2: silahkan.
1: Silahkan cerita-cerita yang gak panjang gak apa-apa.
2: Terusan Pak Ragil Priyojatmiko ya, dari Beleri lo guys, lancar ya sampai dengan Kendal menuju arah Semarang, gak ada kendala dan hambatan signifikan kedua arahnya.
1: Masih lancar.
2: Lancar. Tadi Bu Nuning Widiawati itu ternyata ke Brebes tapi lewat tol.
1: Ya.
2: Pak Ragil Priyojatmiko lewat Pantura.
1: Lebih enak lewat tol ke Bu Nuning ya, langsung.
2: Tapi Pantura juga lancar kok katanya.

0: 2 menit terpantau sudah lancar ya, karena para mahasiswi dan mahasiswanya sudah pada masuk semua. Itu Mas Yuda, Mas Jamal, dan kawan Rasika update-nya, dan untuk cuacanya cerah.
1: Terima kasih. Oke, matur suwun Pak Didi Sigit Setiawan. Informasinya Pak Ragil Priyojatmiko kan tadi terakhir sampai Kendal Kaliwungu kan. Nah, berarti informasi kedepannya nih barusan disambung sama atensinya Pak Didi Sigit Setiawan ya. Di Pantura Mangkang masuk ke kota Semarangnya. Kedua arah masih baik dan ramai lancar. Bu Nini Herawati.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Pagi.
2: Ini alhamdulillah ya, dari Ngalian ternyata cepat sekali sampai KIW, masih pagi. Saya tadi di ini mau ini sedikit ya, rodok bangga apa nempel stiker Rasika di belakang ya? Mobil, di kaca belakang mobil ya. Terus pas masih traffic light itu ada yang klakson.
1: Yeah.
2: Itu saya udah seneng, wah ini kawan Rasika mesti udah tahu nih mobilku udah ada stikernya di belakang, aku pakai Innova Zenik ya. Nah apa, udah GR nih aku, ternyata traffic light-nya hijau, terus aku belum jalan-jalan karena masih buka WA. Lah aku diklakson itu goro-goro kon jalan, ternyata dia bukan kawan Rasika setelah nyalep ora ana stikere kok. Wah, aku tiwas wis GR, aku wis bahagia lho. Goro-goro diklakson tak kira kawan Rasika jebul dudu. Ayo kawan Rasika ya, nek lihat Ford apa Zenik sing ana stikere di tin-tin terus ikut Pak Dono makan sate.
1: Apa ini kok yuk rungu bayi Bunini Herawati ya?
3: Apa-apa. Dari PSP sampai ke gubuk sana.
1: Kok yuk denger bayi kilo Bunini Herawati nih Pak Dono Nugroho tawa-tawa ngajak jajan nih gubuk.
3: Berarti tiga, berarti empat orang Pak.
1: Kok empat orang sama bayi? Kan
3: kita berdua Bunini sama satu lagi Pak.
1: Pak Ridra, kira-kira nanti yang rebutan bayar siapa ya, yang Pak Dono Nugroho?
3: Pak Dono selaku tuan rumah. Oh,
1: tak kira kan nanti pasti Pak Dono, Pak Ridra sama Bu Nini kan rebutan bayar, kita berdua rebutan enggak?
3: Kalau kita enggak mungkin.
1: Saya, mohon maaf ya Pak guys, Bapak Ibu.
3: Kita rebutan ngentek, jelas.
1: Ya kan, contoh kalau kita ngelumpuk ki, contoh kasusnya ya bertiga itu aja lah, tambah satu deh, tambah satu Bu Nuning Widiawati deh.
3: Kita
1: sapa ngono ki sing bayar juan.
3: Kita rebutan ngenteke
1: beliau-beliau.
3: Ini aja dah, ini aja dah, ini aja. Kalau kita ini kok masih ada, ini kok masih ada ini.
1: Ya Allah, Gusti, mohon maaf ya Bapak Ibu ya.
3: Ini kita sak bungkus ya Pak ya, tak bungkus ya. Oh iya enggak apa-apa bungkus. Tak bungkus satu lagi buat Yuda ya.

0: Itu tadi cuma acting ya. Kita enggak kayak gitu beneran kok. Kita juga melu rebutan bayar ya, Bung.
1: Iya, rebutan bayar.
0: Heeh. Kalau pas kawan-kawan
1: tapi
0: lagi.
1: Tapi cuman Pak. Bayar ke uangnya dari siapa?
0: Aduh ya Allah, jangan bikin ketawa ah, bikin lapar.
1: Dari tadi.
0: Pak Adi Nugroho, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Bulan Oktober itu nanti hari jadinya Universitas Diponegoro loh.
1: Iya.
0: Oh iya, bulan Oktober toh?
1: Tahun berapa?
0: Oh, 69 tahun. Nanti 69. Di tanggal 15 Oktober 2026 katanya Pak Adi Nugroho.
1: Ada acara apa?
0: Wah iya, nah, acara apa ikut, nih? Pokoknya kalau undang artis aku ikut loh Pak Adi. Gak mau namanya Pak Adi Nugroho lagi, aku main anak.
1: Kita MC gak apa-apa, jadi apa?
0: Asik. MC sing jadi acara. Pohon lo mau?
1: Alah mau, mau. Sing penting cuman lah.
0: Pak Didi SB, selamat pagi Bong. Alhamdulillah, tumben ini. Sigar bencah, pertigaan berjajar tiga, kok lancar sih?
1: Ada kecerahan juga pagi hari.
0: Seirama dengan kecerahan pagi hari ini katanya Pak Didi SB. Alhamdulillah kalau gitu. Pak Soekarjo.
2: Selamat pagi Mas Jamal. Selamat pagi Mas Yuda. Selamat pagi Rasika. Kami informasikan perjalanan saya dari jalur Wedung, kemudian Bonang Rejo, Demak, Pasar Bintoro, melalui Jalan Sultan Patah, Buyaran, Grogol, Guntur, Karangawen, saat ini lancar. Kami informasikan juga kepada masyarakat pengguna jalan, di Jalan Sultan Patah itu saat ini sedang dilakukan

0: pembangunan rehabilitasi untuk jalan Sultan Patah ini, yaitu dengan peninggian perbaikan jalan dari dua jalur, namun satu jalur sudah masih bisa dipakai. Tidak ada ketersendatan karena volume lalu lintas di Jalan Sultan Patah tidak terlalu ramai. Itu yang bisa kami sampaikan pukul 7:02. Cuaca Demak cukup cerah, matahari juga dengan sinar yang terang. Semoga hari ini diberikan kesehatan, amin, dan kelancaran dalam aktivitas.
1: Amin, amin.
0: Itu Mas Jamal, Mas Yuda, terima kasih.
2: Matur suwun Pak Sukarjo. Ini tadi yang divideokan sama Pak Edi Sasmito ya. Di Jalan Sultan Fatah itu Bintoro itu kan?
1: Iya.
2: Yes.
1: Sekitar kota, di dalam kota.
2: Betul ya. Matur suwun Pak Sukarjo, informasinya dari Demak menuju arah Guntur. Nah, dari Demak Gunturnya Pak Sukarjo bilang barusan lancar. Nah, menuju arah Jeporonya kok no Pak Wahyu ki.
3: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Om Jamal, selamat
2: pagi,
3: pagi kawan Rasika semuanya. Pukul 7:02 ya Mas. Sudah sampai di TL Trengguli. Alin masih lancar. Ini tadi pukul 6:50 saya ketemu kawan Rasika Mas di TL Jepur. Siapa lagi kalau bukan Bapak Andika yang mengarah ke Jepara. Saya baru
2: inovasinya Pak Andika ambek bulan itu sama atau beda?
3: Ini pulang langsung sama. Bukan ke gudang ya
1: Mas, sama
3: tapi ke Nasmoko. Oh. Antar mobil ini servis lagi karena
2: harus, Zenik itu listrik bukan
3: karena
2: sih?
3: Masih ada yang ya, harus dibetulkan. Sekian, terima kasih.
2: Oke, matur suwun Pak Wahyu. Ini dari Demak ya, kawan menuju arah Jeporo. Ini langsung dilengkapi sama Pak Andika. Singkat saja, Bung. Semarang Jeporo lancar sekali.
1: Lancar sekali.
2: Enggak ada kendala.
1: Sekali-kali lancar, lancar sekali.
2: Ini berarti Sayung Kali Gawe enggak pada disebut, berarti situasinya baik toh?
1: Baik, enggak ada yang apa namanya sama sekali basah becek.
2: Iya, benar. Enggak ada yang nyebut Sayung sama sekali tuh.
1: Salah berarti.
2: Oke, syukurlah kalau begitu, mantap.
1: Alhamdulillah.
2: Pak Oli Nuha, ini ada laka di Jalan Jenderal Sudirman Pati. Ada truk naik trotoar.
1: Oh, ini apa? Nabrak trotoar, munggah ke trotoar ya naik.
2: Trotoarnya ombo banget ya, tapi masa truknya bisa benar-benar nangkring di sana? Ini dari fotonya Pak Oli Nuha ya, di Jalan Jenderal Sudirman Pati. Yang arah kemana ya Pak Ulin ya, ini posisi nih?
1: Kudus atau arah ke timur nih?
2: Mengenai laporan truk naik trotoar. Oh, berarti trotoar itu ya cukup gede ya. Lah ini nyatanya truk aja bisa nangkring semua ya, di atas ya, gini ya. Ini arah kemana nih menurutmu nih? Jalan Jenderal Sudirman Pati.
1: Ya, ke timur kayaknya kalau
2: arah ke timur.
1: Mataharinya tuh.
2: Oh, iya betul. Ini soalnya Pak Luniha ke arah Juwana.
1: Nah, itu kan.
2: Oh iya betul.
1: Mataharinya kan dari sana.
2: Iya ya, aku kok selama ini kok selalu kelewatan ya, kan kamu selalu melihat lewat mataharinya toh. Kok aku selama ini enggak notice-notice
1: dari sinar matahari. Ini arah ke timur kayaknya.
2: Ya. Oke, okay. Nah ini sudah sampai di area peningkatan mutu Jalan Pantura Pati Juwana Pak Oli Nuha. Matur suwun infonya. Ini berarti kalau infonya Pak Wahyu, Pak Oli Nuha, Pak Sukarjo ya kan dari Pak Andika Semarang Demak mau ke Jeporo atau mau ke Kudus Pati lancar guys. Nggak ada kendala atau nggak ada hambatan berarti. Pak Koridwin Fahri.
4: Selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal. Di Pasar Kliwon Kudus ya Mas.
1: Di Kacang Hijau gitu.
4: Sarapan dulu.
1: Bubur. Wah.
4: Sebelah itu pukis.
1: Pukis.
4: Kalau yang ini hijau kacang.
1: Bubur kacang hijau.
4: Thank you.
2: Oke, matur suwun Pak Farina. Ngene-ngene iki lho cerita kawan-kawan di Pekalongan ya. Iya. Blonjo opo, jajan
1: lagi
2: opo,
1: bubur kacang hijau.
2: Lagi makan opo gitu gak kawan-kawan apa-apa, di Kendal.
1: Kita semakin kepingin, Pak.
2: Makanya nih lho kawan-kawan ngene iki lho rasa isin kawan yang di Kendal, iya, yang di Pekalongan.
1: Kejadian kayak ini juga bagian dari fenomena lalu lintas.
2: Asik.
1: Terutama lalu lintas makanan.
4: Sekarang bapaknya Mas Yuda sudah enggak jadi Menteri Keuangan ya. Semoga masih tetap spill-spill saham-saham yang moncer.
2: Oke, baik, matur suwun Pak Koirudin Fahri dari Kudus. Yes, ini Pak Bowo Artanto juga kan menyapa dari Kudus, makanya aku tidak menyebut Sayung. Yeah, yeah. Tapi karena Sayung tidak disebut itu tadi ya, berarti kondisinya masih baik ya.
1: Lancar lah.
2: Dan lancar, lancar saja. Kilo Pak Indra Budi Susilo langsung tanya, Bung Jamal sudah boleh nyate?
1: Oh, kalau saya belum, atau saya enggak anu Pak. Lihat-lihat satenya dulu,
2: oh.
1: Kalau ayam gitu ya enggak apa-apa.
2: Nah, sate ini Pak Indra Budi Susilo?
1: Sate apa nih?
2: Ya pokoknya Pak Indra Budi Susilo kan sudah jaminan.
1: Ya boleh Pak, kan di rumah ada yang doyan makan sate. Di rumah kan ada.
2: Pak Eri Gustian nanti ke gubuknya tak aterke piye.
1: Enggak apa-apa. Kan yang di rumah ada yang doyan sate. Kirma.
2: Dan update ya Kang Waras Ika, ini perkembangan informasi dari laka di tol Semarang Solo di ruas Ungaran arah Banyumanik. Ini kita dapatkan laporan dari kawan-kawan di tol Semarang Solo. Informasi jam 7.30 kawan, 2 menit yang lalu. Informasi gangguan lalu lintas di kilometer 422B, truk kol diesel yang laka muat kayu di lajur 2 kanan, sementara masih proses evakuasi petugas di lapangan. Cuaca pagi ini terpantau cerah bagi pemakai lalu lintas jalan tol Semarang Solo yang melintas, harap kurangi kecepatan dan patuhi arahan dari petugas serta perambuan sudah terpanjang sejak laka pertama kali dilaporkan. Pastikan saldo uang elektronik tercukupi dan patuhi rambu-rambu yang ada ya. Ada rest area di kilometer 429A, 439A, 444B, 456A dan B, dan 487A dan B di tol Semarang Solo. Demikian update terkini. Apabila ada hal yang menonjol lanjutan, kita akan sampaikan kembali. Nah ini ya kawan, yang menanyakan jam 7.30 terkait perkembangan informasi laka, evakuasi laka truk ya di kilometer 422B ruas Ungaran arah menuju Semarang, saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan termasuk upaya penderekan yang masih berlangsung. Pak Robertus Ervan tadi juga yang memantau terbaru di jam 7.32, laporannya kurang lebih berdekatan dengan informasinya dari kawan-kawan di tol Semarang Solo. Saat ini tinggal evakuasi muatannya saja, truknya sudah diderek. Lihat nih, apa? Truk topengnya dipakai untuk
1: kayu
2: pohon-pohonnya ya. Oke, truknya juga sudah tidak di lokasi. Pak Robertus Ervan, thank you so much. Butea Tantia juga, laka yang di tol sudah aman. Truknya sudah ditarik, dibawa ke sekitar pintu tol Tembalang, katanya Butea Tantia. Lalu lintasnya masih lancar saja ya, sejak tadi pagi kita buka jam 6 pagi.
1: Separuhnya masih bisa digunakan.
5: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tijus, mau.
6: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Pemkab Banyuwangi memperkuat kolaborasi dengan Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI Jawa Timur untuk mendorong pembangunan daerah yang semakin berkualitas, berkelanjutan, sekaligus tetap berakar pada identitas lokal. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU tentang sinergi pembangunan dan pengembangan potensi daerah yang ditandatangani langsung Bupati Banyuwangi Ibu Vestiandani bersama Ketua IAI Jawa Timur Fafantri Avandi di Banyuwangi. Kerjasama ini ke depan akan menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat kualitas pembangunan infrastruktur dan tata ruang di Banyuwangi.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan, pembawa kabar. 46 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang telah beroperasi di Kota Santri Situbondo dipastikan telah mengantongi dan menyertakan sertifikat layak higien sanitasi SLHS ke Dinas Kesehatan setempat. Kepastian tersebut mengklarifikasi sorotan Badan Gizi Nasional BGN Pusat mengenai sekitar 1.999 SPPG di berbagai wilayah yang belum menyertakan sertifikat kelayakan tersebut. Langkah pemenuhan dokumen ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan standar higien dan pemetaan kelayakan untuk mencegah potensi kejadian luar biasa KLB yang dapat mengganggu program makan bergizi gratis MBG. Sementara itu, Kepala Korwil BGN Situbondo Muhammad Faizi menyatakan bahwa seluruh unit SPPG yang aktif melayani di wilayahnya telah melengkapi persyaratan sebelum beroperasi.
3: Saya Obi Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Perhubungan menyiapkan penerapan pembayaran parkir non-tunai secara bertahap mulai 2027. Sistem ini akan menggunakan kris, kartu uang elektronik, maupun instrumen digital lainnya. Kepala Bidang Perparkiran di Subkota Batu Hilman Suaidi mengatakan persiapan mencakup regulasi, sosialisasi kepada masyarakat dan juru parkir, peningkatan kapasitas SDM, serta kesiapan infrastruktur. Untuk tahap awal, di Sub memprioritaskan integrasi kris pada palang parkir alun-alun Kota Batu. Sistem digital ini diharapkan membuat transaksi lebih mudah dipantau, sekaligus meningkatkan penerimaan retribusi dan menekan potensi kebocoran PAD. Kajian menyeluruh ditargetkan selesai tahun ini sebagai dasar penganggaran APBD 2027.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sebelum kita menuju ke lagu legenda Indonesia, ini sudah semakin banyak informasinya ya di kawasan Jalan Siliwangi yang arah menuju ke Jerakah, menuju arah ke Krapyak imbas truk mogok yang tadi dipantau sama kawan-kawan jam 7 sekarang sudah duar langsung macet kabeh katanya.
1: Sudah rame.
0: Betul, dari flyover Kalibanteng yang menuju arah ke Jerakah menuju Krapyak ya, truk mogok guys, truk mogoknya di lajur sebelah kiri. Ini Pak Sony memantau dari jalur sebaliknya, macetnya sampai flyover Kalibanteng imbas truk mogok sebelum pertigaan Hanoman yang arah ke Krapyak. Pak Muslim katanya juga Kalibanteng yang arah baratnya macet sampai dengan atas flyover Kalibanteng imbas truk mogok. Bu Fani katanya juga bertanya ada apa, ada truk mogok Bu Fani. Ini Bu Fani sudah sampai titik truk mogoknya atau masih antre Mas Suteki? Masih antre. Oh, alah, berarti masih belum ketemu ya sama truk mogoknya ya maksudnya. Oh, alah. Yes, pokoknya intinya itu ya. Tadi kawan-kawan
1: di depan Anda.
0: Yes, tadi kawan-kawan yang melintas jam 7 sih masih pada lancar dan baik saja. Cuma ini menjelang jam 8 pagi langsung duar lalu lintasnya antre ya di kawasan
1: Kalibanteng.
0: Kalibanteng Barat. Arah menuju ke Krapyak di Jalan Siliwangi. Ada truk mogok posisinya di lajur kiri. Monggo silahkan untuk semuanya saja yang sedang macet dan juga antre di atas flyover Kalibanteng Jalan Siliwangi dan sekitarnya. Kalau katanya Pak Triwijan Narko, kepadatannya sudah sampai Jalan Jenderal Sudirman lagi pun. Nih, baru masuk. Baru masuk flyover langsung macet.
1: Ya. Ini baru masuk flyover dari
0: lah ya, dari Jalan Jenderal Sudirman toh.
1: Jenderal Sudirman ya.
0: Dari kota kan, dari arah Karangayu. Itu ya kawan, semuanya saja truk mogok. Tadi pertama kali kita dapat info 650, Mas Hendra Ari Prawidana sama kawan nomornya berapa tadi tidak ada namanya, dan saat ini dampak lautnya sudah semakin panjang ya di Jalan Siliwangi Kota Semarang arah Krapyak ya guys. Truk mogoknya posisinya di sebelum pertigaan Hanoman arah Krapyak.

0: Kalau katanya Pak Satya Jeporo, lagu yang apa, penyanyi yang ada museumnya. Sama satu lagi dong berarti, lagu yang punya merek apa, punya sepatunya.
1: Mereknya Nike.
0: Jadi itu Kawara Sigaya update di jam 7.50 ini. Kalau langsung informasinya banyak sekali ya. Ada dua info truk mogok. Yang pertama yang marak ke rame di jam 7.30 sampai 7.50 ini di Jalan Siliwangi ya. Katanya Pak Albertus truk mogoknya tuh sejak semalam, jam 9 ya. Pak Benny Lubis ngasih informasi kemacetan yang sampai di flyover Kalibanteng maupun Jalan Siliwangi itu ada truk mogok sebelum pertigaan Muradi. Jalan Siliwangi kontainer mogok sejak jam 6.30 pagi tadi, sedangkan ada 3 orang polisi di sekitar Al-Azhar, mungkin bisa diarahkan untuk menuju titik lokasi truk mogok untuk mengurai kemacetan. Pak Indra, truk mogoknya sedepan sebelum pertigaan Muradi, jadi mobil dari Kalibanteng mending ambil Abdurrahman Saleh saja keluar Muradi, katanya Pak Indra.
1: Sudah melewati kemacetan itu ya.
0: Betul, kalau katanya Pak Triwijanarko, atas bawah macet semua dari flyover Kalibantengnya, laporannya. Kemudian ada Pak Wawan, macetnya dilihat dari bawah mas, dampak truk mogoknya nih. Saya arah ke kota kan, arah sebaliknya dari flyover Kalibanteng dari atas tuh sudah macet.
1: Yang mau ke barat ya.
0: Betul. Nah itu pertama satu ya, truk mogok di Jalan Siliwangi sebelum pertigaan Muradi arah menuju ke Krapyak yang macetnya sampai flyover Kalibanteng ini. Ternyata kita dapat informasi ada truk mogok juga di kota Semarang. Yang kedua itu adalah di Jalan Perintis Kemerdekaan Kodam.
1: Wah ini depan Kodam.
0: Yang arah menuju ke Banyumanik. Ada truk mogok posisi di lajur kiri persis di pintu masuk utama Kodam. Di lajur sebelah kiri makanya lalu lintasnya merambat. Yes. Ini Pak Ariki Andra nih yang ngasih informasi tadi. Ada mobil box patah as roda di depan pintu utama Kodam. Lalu lintasnya tersendat. Pak Nur Sodik, monggo kawan-kawan kalau pas di Jalan Kelut depan UTC UNES Training Center mampir di Bakso Rindu Menati milik Pak Nur ya.
1: Bakso Rindu Menanti.
0: Betul,
1: Pak Nur.
0: Betul ya, sambil bawa stiker.
1: Siap.
0: Matur suwun Pak Nur Sodik ya. Ini setiap hari mangkalnya di depan UNES Training Center atau depan UTC ya.
1: Tapi ya untuk anak kuliahan dan sekolah. Wah cocok banget aku
0: ya,
1: cocok.
0: Jangan ya. Salah ya. Anak kuliah tapi anak kuliah di Fakultas Kedokteran UNES ya.
1: Penyiar cocok.
0: Duiti lah iya makane. Jangan salah ya. UTC Fakultas Kedokteran UNES duiti.
1: Pokoknya cocok. Balungannya enak ya
0: toh. Okay. Bahasanya
1: ya enak.
0: Makane, matur suwun Pak Nur Sodik.
1: Pak Nur Sodik.
0: Apa lo aku sampean? Pak Wahyu, ini Pak Wahyudi ngasih informasi di Jalan Siliwangi arah Krapyak. Ini tadi Pak Wahyudi antre pertama jam 7.20 lepas ketersendatan 7.40. Nih Ngawara Siga 20 menit.
1: 20 sampai 40 ya 20 menit.
0: 7.20 sampai 7.40 kok. 20 menit berarti?
1: 20 menit.
0: Nah, 20 menit guys. Nih ada laporan dari interval laporannya Pak Wahyudi mengenai truk mogok yang wakeh banget iki informasinya Ngawara Siga. Truk mogok betul di Jalan Siliwangi, tepatnya di sebelum pertigaan Hanoman atau pertigaan Muradi. Posisi truk mogoknya ada di lajur sebelah kiri yang pada antre di kawasan Kalibanteng dan sekitarnya. Bu In, Komaria, selamat pagi.
1: Selamat pagi
0: Bu Yuda, Pak De Jamal. Saya dari Pucang Gading mau ke Magelang ini.
1: Walah.
0: Sudah sampai tol Semarang Solo.
1: Lancar ya Bu De.
0: Wah, lancar banget.
1: Ini Ibu Yasin ini.
0: Makane. Evakuasi truk muat kayu yang terguling di tol Semarang Solo Ungaran arah menuju Banyumaneknya tinggal pembersihan muatannya saja. Truknya sudah tidak di lokasi. Dari
1: sudah,
0: Bu Inko, Pucang Gading.
1: Terima kasih Bu Iin untuk informasinya dari jalan tol.
0: Yes, tadi sudah ada informasi jam 7 pagi itu sudah ada yang sampai Temanggung Bu Inko. Lancar ya setelah Mbak Ben.
1: Lancar.
0: Tidak ada kejadian, tidak ada laka lantas, tidak ada hal yang berdampak ke jalan. Untuk lancar. Bu Iin Komaria dan pasti tidak sama Bapak dong.
1: Iya nih sama Pak Yasin. Kan? Pak Yasin kan tawa-ketawa aja nih. Salam rahayu Pak Yasin.
0: Pak Arifin.
2: Mas Yuda jam 7.15 posisi sudah.

0: sayang ya, dari Gunung Pati tadi ini OTW ke Bangsri. Cuaca ini cerah, lalu lintas cukup lancar tadi, hanya merambat saja di Tengkubro ada penyempitan jalan. Mulai dari perempatan SMP 22 sampai Verboyo, Mas Yuda. Pagi ini saya belum ketemu sama petugas. Nah ini baru ketemu di Pasar Sayung, Mas Yuda. Ada dua petugas, lebihnya dari Polsek Sayung, yang dari Semarang mulai SMP 22 sampai Istriati di Terboyo. Itu saya tidak menemukan petugas yang kita temukan paugah-paugahnya. Matur nuwun. Dan nanti saya report untuk selanjutnya ke Jepara. Di pintu masuk Jatenglen juga banyak petugas Mas Yuda yang menjaga untuk mengatur lalu lintas. Ini dari Polres sepertinya. Bagaimana kalau yang di Semarang yang masuk kawasan Industri Candi atau kawasan Wijaya Kusuma, kawasan Terboyo, apakah juga sama seperti yang di Kabupaten Demak? Petugas-petugasnya sudah standby.
1: Nah, kalau Pak Arifin menyoroti sepanjang perjalanan di Semarang sisi timur tidak ketemu petugas sama sekali, berbeda dengan Pak Hermawan Oktarianto. Pak Hermawan cerita, pagi hari ini, selamat pagi Mas Yuda, Pak Jamal. Tak kasih info, saya menyusuri Pantura Mangkang, tumben ada petugas. Nah ini kontras banget informasinya dari Pak Hermawan sama Pak Arifin ya. Pak Arifin menyusuri sepanjang Semarang kota sisi timur, Kaligawe dan sekitarnya, gak ketemu petugas sama sekali. Heran karena gak ada petugas. Nah sementara Pak Hermawan Oktarianto di sekitar tumben Pantura Barat, petugas. Heran juga, tapi tumben ada petugas di Pantura Mangkang.
2: Apakah petugasnya tugas di barat semua?
1: Ini Pak Hermawan Oktarianto cerita gitu, ya, berbeda dengan atensinya Pak Arifin barusan. Info-info ya Mas, tumben lo pagi hari ini sepanjang Pantura Mangkang ada petugas, bahkan tadi di sekitar Mangkang truk-truk muatan di stop dan disuruh putar balik dulu atau masuk tol, katanya Pak Hermawan tadi jam 7.30. Oke, okay. Itu ya Kawah Rasika, dua atensinya dari Kawah Rasika di ruas jalan dan penjagaan oleh petugas di kota Semarang yang berbeda di Semarang Barat dan Semarang Timur. Laporannya kawan pagi hari ini. Kemudian aku dapat informasi dari Pak Sigate.
3: Waduh, ini tadi penawaran dari Pak Dono Nugroho sing teng gubuk. Kebetulan ini saya ini tekan ke akhir tahun macul ning gubuk terus ini saya sawai kayak ning gubuk. Jadi ini ketok kok menarik.
1: Aduh, langsung kira-kira ya. Akeh ya, Pak Dono Nugroho lah isi. Ya,
3: Pak Dono.
2: Silakan kenalan sendiri dengan Pak Dono Nugroho.
3: Iku nggih sate sapi yang di tugu pertelon gubuk niku nggih Pak Dono nggih. Kita kok rame terus gitu. Mantap oh. Itu sate ini.
2: Sate sapi ternyata. Maknyus.
3: Ditunggu Pak.
1: Ada ayamnya di situ. Ada ayamnya? Atau sapi aja?
2: Kayaknya sapi kayaknya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Entah apakah ada ayamnya apa enggak. Nanti kita bawa sendiri.
1: Ini Pak Agustiawan juga sama, Bung Yud, Bung Jam. Pagi ini saya dinas ke Purwodadi, tapi saya mencoba rute Semarang, Demak, Purwodadi via tol. Perjalanan Semarang Sayung Demaknya lancar, masuk tol Semarang Demak seksi 2 juga lancar. Dempet di titik pekerjaan jalannya juga masih lancar, aman saja. Perbaikan jalan di Jatilor Godong juga sama, lancar semua. Lancar perjalananku, lancar pekerjaanku, dan laris dodolanku. Amin.
2: Pak Agustiawan lancar sukses selalu.
1: Alhamdulillah nih. Kalau gitu Pak Sigit juga barusan bisa guyon-guyon ke Purwodadi juga lo beliau. Lancar toh kalau bisa guyon-guyon gitu?
2: Iya, berarti lancar dan menyenangkan perjalanannya.
1: Matur suwun Pak Agustiawan sama Pak Sigit ya. Semarang Gubuk Purwodadi lalu lintasnya lancar dan juga tidak ada kendala berarti. Pak Iwan, kita
4: lintas perbatasan Mas Yud, perbatasan Temanggung.
2: Masuk
4: ke Wonosobo.
2: Glendung.
4: Tadi habis sarapan Mas. Sarapan pakai mie rebus telur. sama kopi di tempat yang dingin seperti ini, Mas.
1: Asik.
4: Lancar pokoknya overall dari Semarang tadi jam 5 pagi start dari Pucanggading sampai sini berarti 2,5 jam. Lancar, jalannya lancar.
1: Sampai Wonosobo ya. Lah ini soalnya Bu Inko sama Pak Yasin sudah keluar tol Bawen. Informasi terbarunya.
2: Lancar.
1: Pak Warsito.
5: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika semuanya. Ya, saya informasikan Mas Yuda, Mas Jamal di KM422 800 jalur B atau ke arah Semarang dari Ungaran ini ada muatan kayu jati tumpah. Jadi untuk kawan-kawan yang melintas harap berhati-hati dari Ungaran menuju ke Banyumanik tol ya. Matur nuwun. Ya, lagu nostalgianya cocok Mas Nika Ardila Sandiwara Cinta. Di depan Kodam itu tersendat bukan hanya karena mobil box yang patah asmas, tapi karena juga ada wisuda Universitas Ngudi Waluyo di Balai Diponegoro. Jadi banyak keluar masuk mobil di Balai Diponegoro.
1: Oke.
5: Dan Mas, matur suwun.
1: Nah, ini tadi Bu Yuni sudah lewat sana. Truknya sudah evakuasi.
2: Sudah oke.
1: Oh, ya, ini sudah toh, tak kira seleksi yo. Seleksi kan lagi berlangsung seleksi tentara toh kemarin waktu bulan apa Juni Juli Agustus itu. Tak kira seleksi tentara pun oh wisuda toh itu.
2: Wisudanya
1: Universitas Ngudi Waluyo Ungaran toh ini tak kira seleksi pun. Tak kira seleksi tentara. Ya siapa ngerti sekarang seleksinya di dalam gedung toh ya orang nih
2: wawancara ya
1: wawancara kayak atau pemeriksaan yang harus sehatan, dicopot ya. Bajunya gitu loh. Walah ternyata wisuda toh wisuda. Tapi katanya truknya sudah di luar badan jalan kok karena posisinya persis di bibir pintu masuk utama Kodam. Pak Yohan Wahyudi
6: mengabarkan Rasika dari jalanan Pati Kota. Posisi dari keluarga sehat hospital atau KSA ke arah menuju kota di traffic light setelah rumah sakit KSA ada truk yang kecelakaan tapi tidak menyebabkan ketersendatan karena truknya itu naik ke trotoar dan menabrak pintu masuk instansi sepertinya. Jadi dia naik ke trotoar gitu dan tidak menyebabkan ketersendatan.
1: Okay.
6: Sekian ngabarkan dari Pati. Terima kasih.
1: Baik, matur suwun. Pak Yohan Wahyudi. Nah, ini kegumunannya Pak Hermawan Oktarianto yang juga tadi kita sempat keren kalau gitu di Pantura Mangkang ada penjagaan petugas tapi ternyata petugas Polres Kendal ternyata dibatas itu tidak di Mangkang.
2: Batas kota ya.
1: Dibatas
2: dan Kabupaten Kendal.
1: Ternyata itu petugasnya Polres Kendal. Ini Pak Hermano Oktarianto tadi langsung tak tekoni kan, di mana lokasi penjagaan petugasnya? Dibatas lah, kalau dibatas ya betul petugasnya Polres Kendal. Ini kemudian Pak Iwan Kendal langsung nge-info, itu petugas Polres Kendal, Pak. Ya tapi intinya mantap lah ya semua petugas dari manapun itu daerahnya kan selalu bersinergi betul?
2: Iya selalu bersinergi namanya betul. Petugas untuk demi kenyamanan dan keamanan masyarakat pengguna jalan.
7: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Penurunan muka tanah dan banjir rob masih menjadi ancaman serius bagi kawasan pesisir kota Semarang. Ketua DPW ALFI atau Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Jawa Tengah DIY, Teguh Arif Handoko mengatakan, penurunan muka tanah di kawasan pesisir bisa mencapai 10 cm per tahun. Kondisi ini membuat pelaku industri perdagangan harus terus meninggikan bangunan, bahkan sekitar 6 hingga 7 tahun sekali. Selain itu, banjir rob juga mengganggu aktivitas logistik dan ekspor di kawasan pelabuhan Tanjung Mas. Air laut yang menggenangi akses pelabuhan tidak hanya menghambat distribusi, tetapi juga mempercepat korosi pada kendaraan truk. Pelaku usaha mendorong pemerintah memperkuat perawatan tanggul, serta mempercepat penanganan pesisir termasuk pembangunan giant seawall dan akses alternatif untuk kendaraan logistik. Tiga kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Batang, Wonogiri, dan Kudus, mengajukan pengurangan porsi lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B untuk membuka ruang pengembangan kawasan industri. Kepala DPUPR Jawa Tengah Hinggar Budi Anggoro bilang, Pemprov menargetkan LP2B minimal 87% dari lahan baku sawah atau sekitar 970 ribu hektar. Namun Batang, Wonogiri, dan Kudus meminta porsi LP2B di bawah potensi lahan masing-masing dengan alasan kebutuhan kawasan industri. Meski demikian, Pemprov Jawa Tengah belum menyetujui permintaan itu. Hinggar menegaskan capaian LP2B Jawa Tengah saat ini sudah 88,44%, sehingga secara keseluruhan telah memenuhi batas minimal 87% sesuai ketentuan pemerintah pusat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Ada dua lokasi yang bisa aku sampaikan di jam 8 pagi ini, Kawarasika update-nya. Yang pertama adalah di Jalan Siliwangi, Kota Semarang ya Kawarasika. Ada truk mogok sejak semalam, informasinya truk mogoknya. Jadi ini kalau Anda dari kota, dari 4 sisi jalan utama Kota Semarang menuju arah ke Krapyak, menuju arah ke Jerakah, kaki padat kabeh. Jalan Abdurrahman Saleh yang keluar macet, Jalan Pamulang yang arah menuju ke Jalan Siliwangi juga padat, dari Jalan Jenderal Sudirman, baik itu yang naik flyover ataupun dari bawah juga padat. Begitu pula yang dari Jalan Arterio Sudarso juga sama. Simpulnya di pertigaan Muradi ya, di sekitar pertigaan Muradi, Ngawarasika, itu ada truk mogok, truk trailer mogoknya di lajur sebelah kiri. Makanya saat ini terjadi kemacetan yang ya cukup signifikan gitulah ya untuk di Kota Semarang, Ngawarasika. Karena tadi terakhir kita dapatkan informasi 20 menit toh antreannya dari atas flyover sampai dengan lepas kepadatan di Jalan Siliwangi, Kota Semarang yang arah Krapyak. Sekali lagi, jadi dari Jalan Abdurrahman Saleh macet, iya. Jalan Pamulang Raya macet, iya. Jalan Jenderal Sudirman macet, iya. Jalan Arteri Sudarso sampai dengan atas flyover juga sama, iya. Padat juga Kawarasika imbas truk mogok yang ada di lajur sebelah kiri sebelum pertigaan Muradi, Jalan Siliwangi, Kota Semarang arah Krapyak. Itu ya Kawarasika yang saat ini sedang antre dan sedang macet ya Kawarasika sejak tadi jam 7.30 tuh pertama kali informasinya banyak sekali kita terima. Macet, ada apa, ada truk mogok di sebelum pertigaan Muradi di Jalan Siliwangi, Kota Semarang yang arah menuju ke Krapyak. Tadi masih ada informasi juga, ada Pak Hisyam, Assalamualaikum, Pak Dijamal, Mas Yuda, sarapan sama tumis ikan cumi asin, sambal terasi, sayur bening, sama lagu kenangannya nih ke Ardila, wah mantep seger katanya. Pak Muslim, selamat pagi, tadi di Jalan Pamularseh, ujung bundaran Kalibanteng ada 3 petugas ya mas. Mungkin kayaknya akan ada pejabat lewat, soalnya kalau petugas jaga pagi biasanya nggak ada. Oh gitu. Oh gitu. Oke, matur suwun Pak Muslim, Pak Nur Sodik. Selamat pagi ya. Ketoke nek ana stiker Rasika bisa ganti bakso Klana Kota iki Mas Sudah Mas Jamal. Nah, ini mengganggu enggak ini nanti kalau ditempel di baksonya Pak Nur Sodik nih. Pak Fat, selamat pagi. Nih ke Ardila kalau di luar kayak Kurt Cobain ya, ikonik dan penuh misteri. Terus tadi aku juga dapat informasi dari Pak Agus Purwanto, selamat pagi Rasika. Akhir tahun lalu saya sempat 2 kali mengunjungi PAUD yang dikelola Ibu Syifa, gratis. Ibunya Mas Aziz kaos putih yang kemarin diwawancara sama Pak Astohar di Timbul Sloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Keadaannya sangat memprihatinkan. Kalau pagi saat rob bisa sepinggang, sekolah sudah dipindah beberapa kali ditinggikan, akhirnya dibuat rumah panggung yang sangat sederhana. Semoga pihak terkait memperhatikan satuan pendidikannya ya. Maksudnya PAUD-nya dikelola tanpa membayar. Betul. Kemarin atensinya Pak Astohar sama Pak Aziz itu mendapatkan respons yang luar biasa sekali, baik itu dari masyarakat ataupun dari beberapa pihak ya. Event itu yang mungkin dalam tanda petik bukan di bidangnya, tapi mau untuk meneruskan informasi ke pihak yang berwenang terkait atensi dan juga pesan ya dari tokoh pemuda Timbul Sloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak yang kemarin diunggah di Rasika. Masih ada videonya di statusnya Rasika, masih? Yo, coba tuh kawan Rasika nonton sendiri tuh kemarin dari Pak Astohar sama Pak Aziz ya kawan Rasika yang menyoroti terkait situasi penanganan rob di Kelurahan Timbul Sloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Pak Fahrul, selamat pagi. Truk yang ngangkut tanah sama batu dari kawasan Leangan Ungaran, Kabupaten Semarang itu pada lewat alun-alun Bung Karno Ungaran, depan Asjo yang jual makanan tuh loh mas. Bukan exit tol yang bukan jalur yang biasanya truk lewat ya. Barusan saya papasan truk yang beriringan itu di sana lewat alun-alun. Maksudnya gini, itu apakah benar diperbolehkan lewat situ? Soalnya kan banyak pedestrian, banyak orang sepedaan, olahraga. Samare nek aslinya ndak boleh, tapi truknya sakpenake dhewe. Oke, sebelumnya bukan apa, tapi soalnya beresiko. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Cuaca cerah seperti ini, biar siang harinya butuh es teh tambah seger ya. Sudah sarapan belum pagi hari ini? Belum Pak Fahrul, nanti kalau saya sarapan lagu sama iklan terus lu malahan. Jadi nanti saja. Matur suwun Pak Fahrul ya. Ini on the way lagi nyari sarapan pos flu. Coba nanti kita tanyakan ke kawan-kawan di Kabupaten Semarang ya, konfirmasinya bagaimana di kawasan alun-alun Bung Karno Ungaran itu, apakah kendaraan muatan boleh masuk di sana.
1: Menyusuri jalan raya, di Central Java bersama Rasika.
2: Rasika
1: Kelana Kota.
0: Nah, Pak Risdianto cerita juga, Rasika, kemarin siang itu saya turun dari Jatingaleh. Ya, arah turun, ya kan, di Jatingaleh, arah turun Jatingaleh dari Ungaran. Bentar, aku lebih pengen tahu posisi lebih detailnya nih. 422 itu berarti di sekitar Gedawang ya. Betul. Nek semuanya 422 ya Gedawang ya. Oke, karena tol Semarang ABC nek 422 harusnya di Kerapiak sana. Kalau dari Ungaran berarti masih masuk tol Semarang Solo kan. Kalau 422 Ungaran arah menuju ke Banyumanik, Pak Risdianto, betul. Belum sampai Jatingaleh toh ini berarti maksudnya. Itu ada monyet nyebrang dari kiri ke sebelah kanan. Kaget saya, untung refleks menghindar, hati-hati kawan Rasika yang melintas. Oke. Kilometer 422, coba nanti biar dilengkapi lagi. 422 itu berarti Ungaran arah Banyumanik ya, belum masuk tol Semarang Kota atau tol Semarang ABC toh. Oke, matur suwun informasinya Pak Risdianto. Tadi masih ada laporan di bawah jam 8, coba aku munculkan dulu, ada Pak Agus.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Pagi Pak Agus.
3: Ini apa, Lalin arah ke barat. Ini tersendat mulai flyover ya Mas. Ya lumayan pelan-pelan ini. Demikian Mas Jamal, Mas Yuda.
0: Oke, sudah tahu penyebabnya? Ini kalau Pak Agus Kusto tadi melaporkan antre 7.30, kemudian juga sampai 7. Berapa lama Pak Agus Gus antreannya di sana? Ini soalnya sedang melaporkan antrean juga di kawasan Jalan Siliwangi, Kota Semarang, imbas truk mogok di sebelum pertigaan Muradi. Pak Rifki.
4: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Mas Yuda dan Om Jamal dan para pendengar semuanya. Perjalanan dari Semarang menuju Jepara ini lagi sampai Sayung, alhamdulillah lancar. Mohon info dong untuk
0: lancar juga
4: sarapan yang enak sepanjang jalur dari Semarang ke Jepara. Matur nuwun.
0: Matur suwun Pak Rifki. Wis ki tugasnya kawan Rasika nih. Sarapan opo iki di Jepara guys, ada Pak Rifki nih yang tanya ya kawan Rasika, selain Ismun Pecangaan, apa kawan Rasika bisa kasih info? Pak Zuri Al-Bukhari.
5: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Pagi.
5: Turunan Kodam agak tersendat ya. Ya, tadi ada info kan yang di gedung serbaguna yang di Kodam dipakai juga untuk wisuda. Di sini ada mobil mogok ya kalau nggak salah itu.
0: Betul.
5: Ah ya wes. Apa itu dua box? Kita lihat dulu ya. Sabar. Innawa ma'asobirin gitu. Sesungguhnya Allah tuh bersama dengan orang yang sabar. Tapi yo, tonggoku jenenge sobirin dong, ngamukane piye jenenge ra rat. Ora sesuai. Ini pas di untuk gerbangnya Kodam persis ya Mas ya. Oh, ada laka itu kayaknya. Laka ya Mas ya. Kita lihat dulu ya.
0: Nah, ini yang sedang merambat di kawasan Kodam arah menuju Banyumanik, Kota Semarang ya kawan Rasika. Yang dari Pudak Payung, yang dari arah Ungaran.
5: Oh, alah. Bani Mas.
0: Ketemu termogoknya.
5: Ini mengalami kecelakaan. Oh iya. Bantu kancane gitu Mas Yuda, Mas Jamal. Ini yang di apa ini ya, yang tempat wisuda sih sebetulnya enggak begitu, tapi yang dudulan oke ya Mas Yuda, beliau ngeri balai di Ponegoro. Iya.
0: Nah, ini ya kawan Rasika ya, laporannya dari jalan.
5: Alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah lancar.
5: Itu Mas Yuda, Mas Jamal. Matur nuwun.
0: Lalu lintasnya mengalir ya, sekali lagi Kang Warasika, dari turunan Kodam pertama kali itu mengalir nanti sampai dengan depan Balai Diponegoro. Karena di depan pintu utama ada truk mogok, kemudian di Balai Diponegoronya ada agenda wisuda Universitas Ngudi Waluyo. Matur nuwun informasinya Pak Zuhri Al-Bukhari. Lalu ada kawan di 0600.
2: Selamat pagi. Mohon infonya untuk lalin dari Banyumanik sampai Boyolali.
0: Oke, langsung saja ya Pak Wah ya, lancar. Semarang Solo 3 tidak ada kendala dan laporan antrian signifikan dari sepanjang jalurnya menuju arah Solo 3 dari Semarang. Nih, ada Bu Heni Novi nih, silakan mungkin bisa sedikit menjawab juga pertanyaan Anda untuk rute Semarang Solo 3-nya.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, dan
0: pagi.
6: Terima kasih semuanya. Pagi ini perjalanan saya dari Salatiga menuju ke KIC via exit Krapia. Untuk lalu lintasnya kedua arah terpantau lancar ya, tidak ada hambatan dan cuaca cerah di pagi hari ini. Dan tadi untuk di tol di KM422 untuk truk yang laka sudah diderek, dan untuk muatan sedang dalam proses evakuasi oleh petugas di lajur sebelah kanan. Jadi lajur yang bisa dilewati di tadi lajur sebelah kiri. Dan saat ini pukul 7.49 ini saya sudah sampai di KIC ya, dan sebentar lagi saya sampai di kantor. Dan terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Buat Mas Yuda dan Bung Jamal, semangat gaspol, dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
0: Matur suwun Bu Heni Novi. Nah, itu ya kawan Rasika, rute dari Salatiga Bawen menuju arah ke tol lancar ya. Untuk Semarang Bawennya di jalur arteri juga tidak ada kendala dan juga hambatan di jalur utama. Lalu lintasnya masih baik dan ramai lancar saja kawan Rasika. Menjawab pertanyaannya kawan kita barusan yang menanyakan jalur menuju arah Boyolali. Update-nya cakep banget nih dari Bu Heni Novi kawan Rasika. Di pertigaan Krapyak tidak terdampak kawan, karena yang macet itu di jalan Siliwanginya di sebelum pertigaan Muradi sana, truk mogoknya itu. Jadi Krapyaknya nggak kenapa-kenapa ya kawan Rasika. Lalu perkembangan evakuasi laka truk muat kayu yang terguling di ruas Ungaran arah Banyumanik di jembatan Gedawang kilometer 422B untuk saat ini juga perkembangannya cukup baik, tinggal evakuasi dan pembersihan area jalan saja bekas kayu yang terguling. Lakanya sejak tadi sebelum jam 6 kawan Rasika informasi kita terima, tapi dampak lalu lintasnya dari jam 6 sampai jam 8 laporannya Bu Heni Novi ini lancar terus, enggak ada kemacetan berarti. Headlines. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengatakan anggaran penanganan bencana tidak terbatas. Berapapun dana yang dibutuhkan oleh BNPB, negara akan mendukung secara penuh. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto menanggapi banyaknya komentar, kritik, dan juga atensi dari publik terkait anggaran kebencanaan Republik Indonesia yang terkena dampak efisiensi. Letjen TNI Suharyanto, Kepala BNPB Republik Indonesia, menepis anggaran untuk penanggulangan bencana dikurangi oleh pemerintah pusat. Efisiensi benar dilakukan, namun untuk hal-hal di luar kebencanaan. Anggaran untuk BNPB tidak terbatas. Dalam agenda rapat koordinasi penanganan Karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah pada minggu lalu Jumat 11 September 2026 mengatakan, efisiensi yang dilakukan oleh BNPB terkait kegiatan rutin seperti kantor, perjalanan dinas, dan konsumsi rapat, bukan menyangkut bencana. Untuk keperluan bencana, BNPB dapat mengajukan anggaran tanpa ada batasan ke pemerintah, dalam hal ini ke negara.
7: Anggaran tidak terbatas. Jadi kalau dibilang anggaran BNPB turun-turun di media itu, nanyanya ke saya, kepala BNPB. Enggak ada. Itu efisiensi itu yang rutin. Rutin itu kantor, perjalanan dinas, konsumsi rapat. Itu efisiensi. Tapi yang menyangkut bencana, enggak ada batasnya. Nah, jadi apapun yang dibutuhkan di lapangan untuk kebutuhan masyarakat, kita kerja dulu, berapapun didukung oleh pemerintah. Itu selalu dievaluasi dan dianalisa. Jadi bantuannya adalah peralatan Satgas Darat, ditambah satu heli waterbombing lagi. Nah, tanggal 15 akan masuk ya, dari Rusia, Amok. Bukan pemerintah Rusia yang memberikan, tidak ya. Helinya antara BNPB dengan pengusaha, dengan swasta yang mendatangkan dari Rusia.
0: Kepala BNPB menambahkan, apapun yang dibutuhkan untuk penanggulangan bencana di lapangan dan demi kebutuhan masyarakat, dananya akan langsung didukung oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, publik ramai mengkritik luas kebijakan pemerintah saat ini yang menurunkan anggaran bagi BNPB pada tahun 2026. Nominal anggaran dalam anggaran 2026 untuk BNPB hanya Rp 491 miliar rupiah saja, turun drastis dari tahun 2025 yang anggaran untuk BNPB sebesar 2,01 triliun. Anggaran senilai 491 miliar rupiah ini menjadi anggaran terendah dalam 6 tahun terakhir untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang menjadi kritik publik. Ada truk mogok ya, Kawan Rasika, di Jalan Siliwangi, Kota Semarang. Simpul truk mogoknya itu di sebelum pertigaan Muradi yang sedang antre di atas flyover Kali Banteng. Siapa? Angkat tanganmu. Ini aku sedang melihat di CCTV. Di Kali Banteng memang macet betul. Dari atas flyover tuh sudah istilahnya mandek ya, karena ada truk mogok di jalur arah menuju ke Krapyak. Posisinya sebelum pertigaan Muradi, sekali lagi, yang sedang pada antre, sedang pada macet, bukan hanya di atas flyover Kali Banteng, tapi infonya dari Jalan Pamularsih juga wis macet, dari Jalan Jenderal Sudirman juga sudah macet, begitu pula dari sisi Jalan Arterio Sudarso, Kawan Rasika, karena dari tiga lajur langsung menuju ke satu lokasi, yaitu Jalan Siliwangi, praktis kepadatan luar biasa terjadi pagi hari ini, kurang lebih 20 menit tadi informasi terakhir kita dapatkan dari laporan yang kita terima. Aku bersama kawan siapa ini? Oh, Pak Yahya. Selamat pagi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salam sejahtera dan sehat selalu buat Mas Yuda dan Bang Jamal.
0: Amin. Nah, terus suwun doa yang sama.
8: Untuk update Kota Pekalongan, saat ini situasi tempat pelelangan ikan Pekalongan sepi dari tahun 2000-an, Mas Jamal, Bang Yuda. Yang ramai justru batik. Jadi kalau di Pekalongan itu mau lihat batik ramainya atau tidak, lihat kalinya, lihat air sungainya. Kalau air sungainya itu keruh, berarti batiknya ramai. Itu Mas Yuda, Mas Jamal. Oh iya, saat ini saya cuma di rumah saja. Kulineran membuat itu martabak sejoli, Mas Jamal, Mas Yuda. Martabak sejoli itu martabak tahu dan martabak ayam.
0: Jualan di mana, Pak, di Pekalongan?
8: Ini kalau Rasika Semarang dekat, mungkin nanti saya bisa kirim ke Mas Yuda dan Mas Jamal untuk mencicipi. Untuk Bang Yuda, di Pekalongan ada yang namanya Jalan Yuda Bakti. Itu di Kecamatan di Kelurahan Medono itu, Mas Yuda. Dan untuk Bang Jamal, semoga sehat selalu. Jangan lupa jaga pola pikir, pola istirahat, dan pola makan. Kalau Bang Jamal mau minum rebusan air kelor, Bang Jamal, insya Allah nanti kondisi badan sehat selalu.
0: Amin. Coba nanti tak kirimkan Bang Jamal deh, ini atensinya Pak Yahya.
8: Untuk Bang Yuda dan Bang Jamal, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, termasuk dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur, dan termasuk orang-orang yang selamat hatinya. Kolbun Salim namanya. Maturun. Salam untuk semuanya dan jangan lupa selalu bahagia.
0: Amin.
8: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yahya, nih langsung karena sudah disebut di radio di Kelana Kota, Pak Yahya, langsung sebut lokasinya, di Pekalongannya di mana, Pak Yahya? Biar kawan-kawan yang dengar 88,9 FM Rasika Pekalongan langsung tahu lokasi martabak sejoli miliknya Pak Yahya ini yang menyapa dari Pekalongan. Ya ini loh, Pak Hari Ratmoko yang di Semarang aja langsung kepo. Di mana itu martabak sejoli? Di mana Pak Yahya Pekalongannya? Tempatnya jedegan. Nih, sudah ada yang tanya nih. Selamat pagi untuk kawan-kawan Rasika ya, yang ada di 88,9 Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Kita mau ke Pariwara dulu ya. Tapi sebelumnya ada Pak Dono Sulistiono.
9: Selamat pagi Rasika.
0: Selamat pagi.
9: Minta info untuk jalur ke Jepara dari Bandara Ahmad Yani gimana ya?
0: Lancar, lancar saja Pak Dono Sulistiono, nggak ada kendala atau hambatan berarti.
10: Hai hai, it's Jericho.
0: Itu ya kawan Rasika, untuk informasinya kita menuju ke Pariwara dulu. Untuk jam 8.30 nanti kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota, masih ada waktu untuk sesi pagi sampai jam 9.
11: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
10: It's Jericho Angeline.
12: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
13: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
14: Fresh banget rasanya.
13: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
15: Iya lagi.
16: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
13: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
15: Fresh banget rasanya.
13: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
15: Iya lagi.
16: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
13: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
17: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
18: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
17: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
19: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
17: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
20: Mau dong.
21: Taste good.
17: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Sudah lewat Agustus tapi belum dapat kampus.
1: Jangan panik, jangan putus asa, karena Universitas IFET Semarang masih membuka pendaftaran sampai September.
0: Kuliah di Unisvet gak harus mahal, mulai 400 ribuan per bulan, ditambah berbagai pilihan beasiswa yang bisa kamu dapatkan. Buat kamu yang masih kerja atau punya kesibukan lain, tenang. Kuliah fleksibel, jadwal bisa dikonsultasikan dengan dosen. Jadi kuliah tetap jalan, aktivitas tetap aman. Pilihan prodinya juga lengkap. Ada 5 fakultas dan 24 program studi, mulai dari pendidikan, kesehatan, sains, agama Islam, hingga bidang kemaritiman seperti kelistrikan kapal dan permesinan. Gak cuma teori, kamu juga punya kesempatan mengasah kemampuan lewat praktik, magang, pengabdian, dan kerjasama dengan berbagai mitra, termasuk instansi pemerintah dan mitra luar negeri. Jadi, masih mau menunggu? Yuk kuliah di Universitas IFET Semarang. Daftar online di pmb.unisvet.ac.id atau hubungi 085 80 8145. Universitas IFET, semua bisa sukses bersama Unisvet.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare.

0: Siaran Klan Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Sampai dengan jam 8.40 Kawan Rasika, situasi arus lalu lintas di kawasan Pekalongan, Batang, Kendal, dan sekitarnya masih baik dan ramai lancar ya. Lokasi dan juga hambatan signifikan terpantau nihil karena perkembangan informasi yang kita terima di perbaikan jalan di Pantura Tulis Batang saat ini sudah bergeser ke lajur sebelah kanan pekerjaannya, dan dampak lalu lintasnya sih sejak hari pertama nggak ada kendala ya, sampai dengan kemarin kita terakhir dapat infonya. Kemudian peningkatan mutu jalan di kawasan jalan Pantura Wiradesa juga informasinya sudah selesai, jadi untuk arus lalu lintasnya sudah normal, jadi ke wilayah Pekalongan area dan sekitarnya lancar ya, baik itu melintas di jalur tol ataupun jalur pantura, kendala dan juga hambatan nihil informasinya. Pantura Semarang, Kendal, Weleri, Batang Pekalongan dua arah ataupun di jalur tol dari tol Semarang Batang yang menuju akses dari dan ke Pekalongan dari Semarang masih belum ada hambatan signifikan. Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Night Carnival atau SKNC 2026 di Pekalongan. Acara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus kitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Khalil Nafis mengatakan atraksi yang menonjolkan simbol-simbol tersebut dinilai sangat sadis untuk dipertontonkan di muka umum karena sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai peringatan Maulid Nabi. Kiai Haji Khalil Nafis menjelaskan bahwa bergembira atas kelahiran Rasulullah seharusnya diwujudkan melalui amalan yang mendidik, membawa kedamaian, serta merefleksikan akhlak mulia dari Nabi. Dia mengingatkan bergembira dengan Maulid Nabi dengan mengikuti sunnah beliau seperti halnya membaca solawat, membaca Al-Quran. Dirinya menilai konsep karnaval yang menampilkan visualisasi menyeramkan dan menyimpang membuat makna spiritual perayaan Maulid Nabi menjadi hilang. Dalam Simbang Kulon Night Carnival 2026 yang viral di media sosial, pertunjukan tersebut memperlihatkan para talenta yang mengenakan kostum-kostum, mohon maaf, berbentuk iblis yang membawa kitab-kitab dengan simbol-simbol tertentu serta obor dan penggunaan simbol pentagram di balik yang secara universal diidentikan dengan aliran satanik. Saat ini, Majelis Ulama Indonesia akan mempelajari lebih dalam mengenai aksi yang dilakukan di Simbang Kulon Night Carnival tahun 2026 yang dilakukan beberapa waktu lalu. Majelis Ulama Indonesia akan bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia yang ada di Pekalongan dan Jawa Tengah untuk mengetahui bagaimana kronologi dan juga bagaimana tanggapan dari pihak panitia atas aksi dalam Simbang Kulon Night Carnival yang diselenggarakan beberapa waktu lalu yang kemudian menyita perhatian publik. Sebelumnya, panitia dan peserta sudah meminta maaf atas hebohnya aksi dalam Simbang Kulon Night Carnival 2026. Panitia SKNC 2026 mengaku adanya peserta karnaval yang tampil dan heboh disebut melakukan ritual satanik. Dikutip dari Detik Jawa Tengah dan Instagram Info Batang, aksi tersebut kemudian menuai kritik dari publik dan disampaikan oleh perwakilan panitia SKNC Ziyad Azizi. Dari pihak panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekhilafan atau kekurangan dari Simbang Kulon Night Carnival yang tidak mengkurasi dari para peserta yang akan melakukan karnaval dalam SKNC 2026.
1: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Pak Isnan, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yudha.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semarang, info aja tadi perjalanan dari RM di Subenol 7:05 sampai Madukoro cenderung lancar Mas, walaupun ramai juga tapi cenderung lancar. Antrian di Pasar Mijen tidak terlalu panjang. Terus di pengerjaan perbaikan jalan yang di SPBU Purianja Semoro sudah berganti ke lajur kanan ya Mas, tetap yang mengarah ke timur. Ada sedikit persimpangan untuk yang mau isi bahan bakar ya, cuma dikasih rambu-rambu hanya untuk ke SPBU, karena mungkin pandangan saya tuh mungkin ada yang menggunakan jalur ke SPBU itu untuk mengarah ke utara, karena kan perempatannya masih ditutup ya Mas. Demikian, terima kasih.
0: Oke, terus suwun Pak Isnan untuk informasinya. Tadi kita juga dapat informasi dari Pak Aditya Bagus, Ramadan jam 8.30. Ada pagi, apa Mas ini?
3: Mas Yud, ini jalan depan kecamatan tuh bergelombang.
4: Apa ini Mas?
0: Kalo sampai penumpangnya kaget gitu Pak Aditya.
3: Ini jalan depan kecamatan tuh.

0: Semoga masih bersama kita lah ya. Pak Christian Raharjo, nah ini Pak Christian Raharjo juga kok ini Jeporo kan? Bagaimana infonya?
1: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bang Yuda, Bang Jamal. Wah, senang sekali ya kemarin sudah sempat dengar Bang Jamal siaran lagi. Puji Tuhan sudah aktivitas kembali.
0: Iya,
1: semoga cepat pulih dan fit lagi.
0: Amin.
1: 742 melintas dari kota Semarang, kota lama tepatnya, menuju kota Jepara. Sementara aman, ramai lancar, cuaca cerah, lintasan kering. Ingin sedikit menampilkan beberapa kali melintas di palang pintu persis sebelum stasiun kereta api Tawang. Persis sebelum stasiun Tawang itu ada palang pintu yang menarik sekali. Ini tampilannya.
0: Palang pintu kereta api stasiun Semarang Tawang.
2: Iya. Ini yang paling seru nih kalau ada
0: kereta.
2: Oh,
0: ada rebutan ya.
2: Ini saya sengaja berhenti di sini. Saya videoin ini memang kalau di sebelah kanannya sudah tak stasiun Tawang. Jadi mungkin adalah kategori kereta dianggap melintas pelan. Iya. Iya.
0: Kadang-kadang kok malah jadi kayak
2: mudang palangnya diangkat. Iya. Nice. Ini saya sengaja di sini nih. Ya, begini ya. Nanti kalau ada yang kesamplok, yang disalahkan kereta apinya. Ini jalan apa ya? Persis kalau sebelum stasiun Tawang. Ya. Ya kayak gini.
0: Petek lagi Pak Tolayur.
2: Di situ mobilnya melu lewatnya. Iya.
0: Iya.
2: Iya, itu kalau di sana stasiun Tawang, ya ini persis sebelumnya.
0: Oh, petek iki layur ya.
2: Itu laporan Pak gini, matur suwun.
0: Oke, matur suwun. Iya, ya ini di palang pintu kereta api layur ini Kang Waras, betul ya Kang Waras ke layur toh? Sebelahnya stasiun Semarang Tawang itu kalau salah aku tolong diralat ya.
1: 821 Semarang menuju Jepara sudah sampai di Lingkar Demak. Secara ramai lancar. Los.
0: Best, mantap kalau gitu. Lancar ya. Guys, Anda notice enggak sejak tadi jam 7, jam 8 sampai dengan sekarang 8.50 do nyebut kali gawe enggak? Do nyebut sayung ra? Enggak kan? Ya berarti tandanya itu enggak perlu khawatir untuk Anda yang akan melakukan perjalanan ya. Rasa khawatir sayung, rasa khawatir kali gawe iki lho. Kawan-kawan sudah membuktikan apa disebut jalan di sana? Enggak. Jadi tanda kalau jalannya baik. Pak Farul.
3: Di sini Mas Yuda.
0: Wah enak
3: Murine ngudi waluya lho.
0: Oh, warung candi. Oh, sarapan di warung candi. Emang warung candi sudah buka toh Pak Farul? Jam 8, jam 9. Gasik ya. Pak Wahyu, selamat pagi.
4: Update Mas Yuda.
0: Update monggo.
4: Pukul 8 lebih 5 menit ya, sudah sampai di Rengging. Lalu lintas dari Demak, Rengguli, Kolahan, Kalipucang, Gotri, sampai Rengging. Ramai lancar Mas. Sudah mau sampai di Nasmuk. Sekian. Oh iya Mas, ini depan ini ada kantor Bulog loh Mas.
5: Gudangnya Bulog ini Mas. Nah ini catoren ini Bulog.
4: Sekian, terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Wahyu. Sudah sampai Nasmoko. Ini update sedang menikmati fasilitas dari Nasmoko. Nasmoko Jeporo yo, Pak Wahyu ya. Wenae, ada emping sama teh anget. Fasilitasnya Nasmoko mantap kalau gitu. Matur suwun Pak Wahyu, laporannya lancar ya, nggak ada kendala dan juga nggak ada hambatan. Berarti kalau gitu berarti perjalanannya Pak Christian Raharjo, Pak Wahyu Jeporo, thank you so much. Semarang Jeporo lancar kedua arahnya. Kemudian ada Pak Yahya, selamat pagi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yuda gabung lagi nih.
0: Monggo silakan.
6: Oh iya, untuk martabak sejoli itu posisi saya di Salamanis Kandang Panjang Pekalongan, Mas Yuda. Kebetulan ini martabak sejolinya

0: Kami titipkan, saya titipkan di kantin lapas Pekalongan.
1: Oh,
0: jadi dititip. Tapi untuk yang untuk pesen bisa, tapi kalau jarak jauh takutnya mutunya kurang baik itu.
1: Oke. Okay.
0: Gitu Mas Yuda.
1: Nggih. Matur suwun Pak Yahya untuk laporannya. Oh, nggih, kita kembali ke rel kereta api tadi yang disampaikan Pak Kristen Harjo ya. Emputan Tular kok layur. Mohon maaf, kan masih ada yang lebih dekat lagi ya. Emputan Tular betul Pak Nathan, thank you so much ya. Emputan Tular guys, bukan layur. Yang tadi di videokan aksi para penerabas palang pintu kereta api di kawasan dekat stasiun Semarang Tawang itu Emputan Tular ya, betul sekali, bukan layur. Nek layur ije agak jauh ya, ada lagi yang lebih dekat, betul. Pak Nathan thank you. Pak Bagus Aditya
2: pun you. Minta info dong, saya dari kemarin mau bayar pajak samsat, pajak motor nggak bisa di samsat maupun di metro samsat nggak bisa, apakah hari ini masih trouble lagi ya? Ki ceritane meh wajib bayar pajak meh taat, tapi dari sistemnya error dari kemarin, dari pagi sampai sore katanya nggak bisa semua. Apakah hari ini masih trouble? Ada yang tahu nggak ya? Minta infonya dong,
1: tanyakan matur ya. Suun. Oke, matur suun Pak Bagus Adija. Coba nanti tak tanyakan, aku tak WA ke Pak Dwi Aseanto deh yang deket sini ya. Di Samsat Ungaran bagaimana sistemnya pagi hari ini. Pak Hirno?
3: Itu jalan Emputan Tular.
1: Emputan Tular, betul.
3: Sana agak barat.
1: Yes, jadi betul. Ya. Matur suun Pak Hirno, Pak Danet. Iki. Truk mogok iki.
4: Oh, itu ya Mas Yud.
1: Mana-mana, Pak?
4: Ya, Mas Yud ya. Mogok ini tuh Mas Yud. Nah, itu. Wah, ini masih cukup lumayan ya Mas Yud. Ini jam 8.40 ya Mas Yud.
1: Oke.
4: 8.40 ini Mas Yud. Masih.
1: Ini Pak Danet memantau dari jalur sebaliknya ya. Makanya bisa tetap agak mengalir gitu. Wah, masih sampai Kali Banteng.
4: Mari. Sampai di atas itu.
1: Dan aku yakin ini pasti banyak sekali yang sedang mendengarkan aku toh, yang antre di Kali Banteng. Halo, siapa nih?
4: Masjid. Jadi yang dari Abdurrahman Saleh atau Bang Marsi sudah aman ya. Tapi untuk yang di atas sih kayaknya sudah mulai aman Mas Yud. Ini di atas juga terpantau lengang Mas Yud. Paling pas turunan aja itu.
1: Oh, sudah mulai berkurang ya.
4: Turunan flyover Kali Banteng.
1: Oke, sip, matur suwun informasinya. Itu update kabar Raska mengenai truk yang mogok di Jalan Siliwangi, Kota Semarang ya. Soalnya informasinya tadi benar-benar signifikan banget nek suwene Kota Semarang kok antrenya sampai 20 menit ki yo lumayan kan. Nah, saat ini perkembangan lalu lintasnya truk mogok masih ada, cuma kepadatannya sudah agak berkurang ya, kawan. Kalau tadi sampai dengan ujung Jalan Jenderal Sudirman dan juga ujung Jalan Arterio Sudarso arah naik flyover, nah untuk saat ini sudah tidak sampai situ meski laporan truk mogoknya masih. Pak Gewer, Meranggen, lancar ya. Saya sapa pagi hari ini dari kawasan Merenjan. Tidak ada kendala dan hambatan, lalu lintasnya lancar. Pak Edi Harjono.
5: Siang Mas Yuda.
1: Siang Pak Edi.
5: Ini di Jalan Siliwangi yang menuju ke arah Krapia ini masih ada ketersendatan ya Mas. Atau tadi mungkin itu ya. Tadi teman-teman juga bicara bahwa ada mobil yang mogok di dekat pertigaan Pradi itu ya. Apakah masih ada Mas Yuda?
1: Masih
5: Mas Yud, itu di Kali Banteng ya, setelah bundaran Kali Banteng. Matur suwun.
1: Oke, yang arah ke Krapia ya, sekali lagi sampai dengan detik ini aku berbicara masih ada kepadatan dan truk mogoknya masih di lokasi. Pak Alex.
6: Selamat pagi Mas Yuda.
1: Pagi Pak.
6: Perjalanan dari KIW sudah sampai Alas Roban ya. Tadi perjalanan lancar, yang arah ke barat maupun yang ke timur lancar semua. tidak ada kendala apapun. Itu aja Mas Yuda. Matur suwun.
1: Oke, matur suwun Pak Alex. Menutup informasi jam 9 ya, dengan jalur Semarang Kendal Weleri nih, laporannya Pak Alex. Semarang menuju arah barat lancar. Yang tidak lancar adalah jalan Siliwangi, guys, yang menuju arah Krapyak dari atas flyover Kalibandeng masih padat BGT. Pak Slamet, lagi barusan lho Pak Alex barusan mingkem ngasih informasi sudah sampai Weleri menuju arah Batang. Kepadatan yang Anda alami nanti dari Kalibanteng sampai dengan pertigaan Muradi karena ada truk mogok, setelah itu di sepanjang panturanya sampai Weleri Batang sana lancar. Pak Slamet, kepadatan saat ini masih di sekitar Kalibanteng sampai dengan menjelang pertigaan Muradi karena truk mogok sejak semalam dan macetnya cukup lumayan sejak tadi jam 7.30 sampai sekarang. Sesi paginya kita tutup dulu ya, nanti kita lanjutkan setelah jam 9 yang di 99.7 Citra FM Kendal. Selamat menikmati program selanjutnya.

0: jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Data penerima bansos di Jawa Tengah yang terindikasi terafiliasi judi online terus bertambah. Berdasarkan data 11 September, jumlahnya mencapai 367 ribu penerima dan masih terus bergerak karena pendataan di lapangan belum selesai. Sekretaris Dinas Sosial Jawa Tengah, Istriati Widodo, mengatakan data itu masih belum final karena pendamping PKH di 35 kabupaten kota masih melakukan verifikasi. Kabupaten Banyumas menjadi daerah dengan jumlah terbanyak, yaitu 35 ribu penerima, disusul Brebes 28 ribu dan Cilacap 24 ribu penerima. Dari total itu, 12 ribu penerima saat ini masih dalam proses sanggah. Dinas Sosial menyebut proses sanggah diberikan bagi warga yang merasa tidak pernah terlibat judi online, namun data atau rekeningnya diduga digunakan pihak lain. Masyarakat diminta tidak langsung menyimpulkan karena data masih diverifikasi dan pemutakhiran dapat dilakukan setiap 3 bulan. Aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD di Kota Salatiga baru mencapai 7%. Kepala Disduk Capil Kota Salatiga Nugroho Agus Setiono mengatakan angka itu setara dengan sekitar 9.000 hingga 10.000 warga sejak program diluncurkan pada tahun 2024. Melalui IKD, KTP elektronik dan dokumen kependudukan lainnya dapat diakses secara digital melalui telepon pintar. Rendahnya aktivasi IKD juga menjadi perhatian dalam pembahasan revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Pemprov Jawa Tengah mendorong penguatan sistem informasi administrasi kependudukan, termasuk penyelarasan data, standar, dan sistem antar instansi. Revisi Undang-Undang Adminduk diharapkan memperjelas pembagian kewenangan pusat dan daerah, serta memastikan layanan kependudukan yang lebih mudah, inklusif, dan adaptif. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Asik, lagunya menggoda banget ya Ki ya, lagu. Nah, ini kalau dibanding dengan kemarin, nah ini tuh kayak menggodanya tuh menggoda-menggoda sing kayak lanang-lanang sing versi good looking terus agak sugih ngono ya kamar Asika ya. Ya kayak lanang-lanang pegawai-pegawai bank ngono-ngono kayak ya. Nah, nek goda-goda kan lagunya ngene-ngene Ki ya kalau kita komparasi dengan yang kemarin. Bercanda ya guys. Ini kayak lanang-lanang sing resi, putih, ganteng, kemudian pegawai-pegawai bank ngono-ngono iki lho kamaras kayak ini ngerayu-ngerayunya ngene-ngene iki modele iki ya. Cara ngomongnya, kata-katanya, kalimatnya ya kan nek orang-orang biasa koyo aku ngene ya nganggo lagune ya sing wingi, sing Zivilia ngono-ngono kuwi kamaras ka. Aisy Teru, Aisy Teru. Nah, wingi kuwi aku. Dan nah, sing hari ini sing iki muncul barusan iki ya sing lanang-lanang sing awak iki lencir, proporsional, resi, parlente, metroseksual gitu-gitu loh kawara sih karena godang-godang iki kan pakai lagunya kan yang ngene-ngene iki barusan ya guys. Kita lanjutkan lagi perjalanan di Gelana Kota untuk siang hari ini. Tapi toh kawara sih nanti ada tamu ya jam 10 jadi koyone aku tidak bisa satu jam bersama deh. Soalnya tadi sudah ada beberapa kawan Raska yang usul, ayo hari ini satu jam bersama-sama siapa? Wah aku belum bisa guys hari ini soalnya nanti aku ada tamu di Kelana Kota siang jam 10 kawan Raska. Tapi update launlasnya tetap ya, bagaimana perkembangan informasi jalannya. Oh tadi masih ada laporan di jam 9. Oh masih coba aku buka dulu deh. Laporan di jam 9 pagi tadi ada Pak Sulong
1: melaporkan Jalan Siliwangi arah Tol Krapyak merambat agak macet.
0: Pak Sulong tadi antre berapa lama Pak Sulong? Sudah ketemu sama simpul kepadatannya?
1: Simpul kemacetan di sini.
0: Iya. Betul, sejak tadi jam 7. Ini dia nih truknya ya. Pak Sulong tadi antre berapa lama Pak Sulong? Masih di ruang dengar enggak? Walaupun sebenarnya antreannya masih sudah mulai berkurang awarasi tetapi kok kepadatannya kan masih ya. Imbas truk mogok yang di menjelang pertigaan Muradi di Jalan Siliwangi Kota Semarang. Tuh kan benar ternyata pasti ada awarasi di sana. Lalu aku bersama Pak Pujiwaluyo. Pak Pujiwaluyo memantau peningkatan mutu di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang di sisi Gayam Sari yang arah menuju ke Pedurungan. Nah ini. Saat ini pekerjaannya sudah geser ke lanjur paling kiri. Lanjur kanan dan lanjur tengahnya sudah bisa dilintasi kendaraan dan saat ini sedang berlangsung peningkatan mutu jalan di lanjur sebelah kiri. Dan yang paling penting jalurnya lancar itu ya di titik peningkatan mutu jalan Brigjen Sudiarto sisi Gayam Sari arah menuju Pedurungannya. Sip, matur suwun Pak Sulong sama Pak Pujiwaluyo ya. Ini laporan dari dua lokasi jalur utama kota Semarang, yang satu di Jalan Siliwangi yang merambat mulai dari setelah flyover Kalibandeng karena truk mogok, kemudian Pak Pujiwaluyo di Jalan Brigjen Sudiarto sisi timur ya, yang arah menuju Pedurungan di titik peningkatan mutu jalan di sana, di sisi Gayam Sari arah menuju Pedurungan sudah peningkatan mutunya, perkembangannya sudah baik sekali ya, sangat baik sekali, saat ini sudah geser ke lanjur paling kiri dan yang paling penting lalu lintasnya lancar. Pak Nathan, selamat pagi, aku on the way Jogja ini dari Jatingaleh via tol Solo Jogja, lancar, cuacanya juga cerah. Ini sudah sampai interchange Colomadu. Kiri keluar menuju arah Kartosuro Colomadu Boyolali, lurus menuju arah Karanganom Prambanan Yogyakarta. Cakep. Aku terakhir ke Jogja tuh turu awarasi. Jalannya wis penak, saat ini travel-travel banyak yang langsung full keluar Prambanan ya. Nah, aku langsung mlebu travel blek. Langsung merem ya perjalanannya melek-melek wis tekan Sleman biasanya. Padahal aku juga sebenarnya pengen ya, bukan pengen sih kayak melek ah, pengen delok situasi terbaru gitu kan, kanan kiri ada apa di sepanjang rute. Enggak. Ora koyo kamu Rasika ya, sing betah nyetir betah melek ya. Thank you Pak Nathan. Siapa yang mau nyusul ke Jogja? Tapi via tol ya. Ini Pak Nathan perjalanannya full tol Ngawara Sika dari Semarang menuju arah ke Prambanan. Full tol. Lalu lintasnya lancar, kawan, tidak ada kendala dan hambatan signifikan. Kita buka headline dulu di News Flash. Ada informasi apa saat ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika?
2: News Flash. KPK melancarkan operasi tangkap tangan ke-20 sepanjang tahun 2026 dengan menangkap Dirjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional, dan dua kepala kantor pertahanan terkait kasus suap pengurusan hak guna bangunan. Dalam penindakan tersebut, tim KPK menyita barang bukti uang tunai rupiah dan falas bernilai ratusan miliar rupiah yang tersimpan di dalam 20 koper. Demikian News Flash.
0: Nah, ini ada Pak Kurnawan Wijanarko cerita seperti ini. Maksud maaf bertanya, apakah ada perubahan aturan tentang barcode Pertalite mobil ya? Kemarin saya mau isi di SPBU di kawasan Onggorawe, Demak. Barcode saya itu ditolak, katanya harus upgrade. Terus saya coba isi di SPBU di Bank Sri Jepara, bisa dipakai. Apakah ada info yang hamba belum ketahui? Terima kasih. Upgrade barcode? Ini istilah baru nih, coba nanti tak tanyakan kawan-kawan di Pertamina ya, apakah sudah ada respons dan bagaimana jawabannya. SPBU sekitar Onggorawe Demak, barcode saya ditolak, katanya harus upgrade. Enggak ditanya maksudnya harus upgrade-nya tuh harus bagaimana gitu, enggak didalami waktu itu Pak Kurniawan Wijanarko ketika disuruh upgrade di SPBU Onggorawe Demak itu. Tapi soalnya ngisi di SPBU Bank Sri Jepara bisa dipakai, harusnya sih nggak ada kendala dan nggak perlu upgrade ya. Kan semua sistem pembayaran dan juga sistem transaksi di semua SPBU itu kan sama ya. Nah, seumpamanya di SPBU X bisa, di SPBU Y tidak bisa ya, berarti itu kayaknya di SPBU-nya sih, tidak di sistemnya. Karena kenyataannya di SPBU di Bank Sri atau di SPBU lain bisa digunakan barcode-nya sih, seharusnya berarti itu tidak ada kendala seputar transaksi dan juga identitas dalam hal ini barcode ya. Gitu Pak Kurniawan, kalau aku bisa menjawab dari case awalnya laporannya Pak Kurniawan loh ya. Gitu Pak Kurniawan. Coba nanti sembari kita tanyakan juga Pak Edi Harjono.
3: Mas Yud, update lagi. Oh alah, itu ternyata itu toh Mas Yud, apa truk muat kontainer cuma 20 feet sudah di pinggir jalan. Sopirnya enggak ada. Itu ya okay. Cuma konten cili sih, tapi ya memang nganyel ke. Matur suwun Mas Yuda.
0: Oke, matur suwun Pak Edi Harjono nggih, suwun informasinya ya. Ya itulah tadi ya Kawan Rasika mengenai kepadatan yang ada di kawasan Jalan Siliwangi Kota Semarang. Kemudian aku bersama Pak Yoga, selamat pagi, gimana? Pak Yoga.
4: Itu spontan saya mendengar ada barcode Pertalit yang ditolak. Saya punya pengalaman di kantor saya, ada dua unit mobil yang ditolak. Ternyata indikatornya adalah sering beli bensin tetapi sehari lebih dari 2 atau 3 kali. Karena untuk kerja ya, yang pakai macam-macam, itu terkesan alat itu dipakai untuk, atau mobil itu dipakai untuk menimbun. Kesannya begitu. Nah, setelah kita urus, nggak bisa, berkali-kali nggak bisa. Nah, akhirnya kita akan mencoba disarankan atau ada beberapa info itu harus ganti plat untuk mengunggah lagi menjadi pemohon barcode baru. Nah, ini fenomena, ini terus terang ini mobil baru ya, untuk operasional kantor tapi terkendala begitu. Jadi kami tidak ada niatan untuk kulaan BBM, tapi yang pakai kan orang banyak nih, sehari bisa lebih dari 3 kali 4 kali. Kesimpulannya kesannya begitu. Mohon info lanjutan, atau kalau memang ada info yang lebih bagus saya terima kasih nih. Okay. Saya, karena kami ngalami ya.
0: Dalam tanda petik sudah diurus, tuh urus apanya? Ya, Anda bercerita mengurus itu mengurus apa?
4: Mengurus itu adalah ganti plat nomor berarti. Oh, kalau memang sarannya begitu.
0: Itu arahan dari siapa?
4: Iya, karena ini ada beberapa pertimbangan informasi tapi bukan dari Pertamina. Agar dari? Hilang jejaknya. Ya adalah orang yang bisa menyampaikan. Okay. Nah, kami ngalami ini terus terang nggak bisa pakai itu barcode. Sampai akhirnya mobil ya dipakai tapi pakai pertama kan operasional jadi ya mahal lah ya. Begitu. informasi. Okay. Saya juga butuh info ini, kalau ada yang bisa memberikan solusi yang bagus, saya matur nuwun itu. Terima kasih Mas Yuda.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti beda case sama laporannya Pak Kurniawan barusan ya, karena kalau Pak Kurniawan barusan kan istilahnya yang ada kendala SPBU-nya toh, berbeda sama yang disampaikan Pak Pak Yoga barusan. Kawan, daripada Anda manut sopo-sopo ya kawan, daripada nanti kedepannya ada kendala, disukun. Itu adalah kantor layanan pelanggannya PT Pertamina Patraniaga. Silahkan dimanfaatkan. Itu ada kantor layanan pelanggannya PT Pertamina Patraniaga untuk publik. Itu ada di kawasan Jalan Sukun, Banyumanik, Kota Semarang. Itu persis di belakang halte bus Transjateng Sukun. Nah, itu di belakang ada kayak semacam rumah tua gitu, Kawarasika. Itu tempat layanan pelanggannya PT Pertamina. Silakan. Sudah banyak sekali masyarakat yang kemudian mengeluhkan dan juga mengurus berbagai tetek bengeknya seputar barcode dan juga kendaraan-kendaraannya yang dialami ada kendala dan segala macam, bisa diurus ke sana. Kawarasika di belakang halte bus Transjateng di sekitar Sukun ya, Jalan Anton Sujarwo Banyumanik, Kota Semarang. Monggo, silakan ya. Tapi kalau case-nya seperti Pak Yoga yang diceritakan barusan ya, kalau case-nya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kurniawan, itu I think kayaknya nggak perlu merubah apa-apa, toh juga di sistem SPBU yang lain tetap baik dan juga tetap normal. Berarti dalam tanda petik kan kendala ada di SPBU-nya, bukan di sistem pembayarannya. Kalau Anda butuh pengurusan atau butuh informasi lebih detailnya, nah itu langsung ke Pertamina ya, Kawaraska lewat 135, atau langsung ke kantor layanan pelanggannya untuk masyarakat di Kota Semarang dan sekitarnya. Itu selain di Jalan Anton Sujarwo Sukun, itu di SPBU Biru ya. Di SPBU Biru milik Pertamina Retail itu juga ada outlet layanan pelanggan untuk bisa diurus dan ditanyakan. Daripada takutnya nanti malah deladrah kayak yang diceritakan Pak Yoga barusan, kan merugikan toh, merugikan Anda semuanya. Sebelum Anda bertindak lebih jauh gitu loh maksudnya. Ketika memang tindakan itu disarankan oleh pemangku kebijakannya, ya baru silahkan dilakukan. Tapi ketika dalam tanda petik hanya saran-saran saja, daripada nanti sebelum bertindak lebih jauh tanpa arahan yang due aturan, malah takutnya nanti ada kendala lagi ke depan, mending langsung dikonsultasikan ke dalam hal ini Pertamina. Gitu informasinya Kawan Rasika ya, untuk Anda semuanya. Yus, nanti update lagi bagaimana perkembangan informasi jalur lalu lintasnya. Tetap di Kelana Kota ya Kawan Rasika semuanya. Aku bersama Pak Sinyo dulu deh. Mobilnya Pak Sinyo nonton aku.
5: Update lain Mas Yus sambil nonton live. Ini sampai lampu merah PL Kutang Gading. Ini mau ke Walter, situ ke Durian Raya Mas ya.
6: Saya nganter.
5: Lalu lintasnya gimana Mas? Konvensional atau pasti tol aja? Terima kasih.
0: Jelas tol lah Pak Sinyo, tekon jalur utama atau jalur tol kok sama aku. Jawabannya ya tol, jelas Pak Sinyo. Tapi andaikan lewat jalur arteri atau jalur utama pun juga kondisinya masih baik kok. Masih lancar Kawan Rasika. Dan update mengenai perkembangan situasi lalu lintas saat ini, itu sudah mulai ada kepadatan juga di mana? Di Kubro guys. Pak Heri Pudak Payung nih. Pak Heri Pudak Payung yang sudah antre di Kubro. Piye nek ngene iki? Exit Mutiharjo sudah mulai padat. Sampai April 2027 ya Pak. Ya piye-piyenya sampai April 2027 ya Kawan Rasika. Ini Pak Heri ngasih info nih, ini jam 9 pagi guys, Kubro sudah mulai padat nggih. Terutama untuk Anda yang arah pelabuhan atau yang akan muter di Kubro dari arah tol Semarang ABC, sudah mulai rame nih. Siapa yang tanya Kubro? Aku yakin pasti dalam hati Anda sudah ada yang tanya Kubro, Kubro, Kubro, Kubro toh. Nih informasinya sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan ya. Ditambah lagi kalau Anda dari arah rel kereta api atau dari Pengapon kan, sebelum jembatan tol juga lajur kirinya lagi digerong tuh, lagi diperbaiki juga. Jadi istilahnya ya sudah mulai padat nih di kawasan segitiga Kaligawe, Kota Semarang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Raviana membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Badan Gizi Nasional atau BGN menghentikan sementara operasional 1417 SPPG di berbagai daerah, termasuk 46 dapur penyedia makanan di Kabupaten Jember. Penghentian dilakukan karena dapur-dapur tersebut belum mengantongi sertifikat like hygiene sanitasi atau SLHS. Dalam surat BGN tertanggal 7 September 2026, SPPG yang melanggar dikenai sanksi penghentian seluruh hak operasional maksimal 20 hari hingga dokumen sanitasi dipenuhi. Menanggapi keputusan tersebut, PJ Sekda sekaligus Ketua Satgas MBG Jember, Ahmad Imam Fauzi menyebut, langkah BGN sejalan dengan verifikasi dan validasi yang sebelumnya dilakukan Pemkab Jember terhadap seluruh dapur SPPG. Ia meminta seluruh pengelola SPPG mematuhi ketentuan, mengingat program makan bergizi gratis menyangkut kesehatan dan masa depan generasi penerus.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya, Mufti Akmal. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Mu'arif, menyebut terdapat dua SPPG di Malang yang harus melakukan revisi sertifikat like hygiene sanitasi atau SLHS. Revisi ini dilakukan untuk memastikan dapur SPPG memenuhi standar hygiene dan sanitasi sebelum sertifikat dapat diproses lebih lanjut. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, terutama untuk memastikan makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat tetap aman dan layak konsumsi. Kata Husnul, SPPG yang belum memenuhi persyaratan diminta melakukan perbaikan sesuai ketentuan sebelum proses sertifikasi dilanjutkan.
3: Selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan, kebakaran melanda tempat pembuangan akhir TPA Milangsari, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan, Minggu sore. Api membakar sebagian tebing sampah di salah satu sel TPA yang sudah tidak aktif. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Magetan, Saif Mohlisun, mengatakan api tidak membakar seluruh sampah di area TPA. Menurut dia, area yang terbakar diperkirakan sekitar 1 hektar. Menurut Saif, kebakaran terjadi ketika angin bertiup kencang. Dia menduga api berasal dari percikan pembakaran sisa tanaman tebu di wilayah sebelah utara TPA. Saif mengatakan DLH Magetan telah mengantisipasi potensi kebakaran karena kondisi cuaca yang sangat kering. Sosialisasi larangan membakar sampah maupun membuang puntung rokok di sekitar TPA juga telah dilakukan.
4: Dari Suara Surabaya, saya Fadil Rashidi. Laila Mufidah, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, mendorong Pemkot untuk melakukan digitalisasi aset. Menurutnya ini jadi langkah strategis, wujudkan tata kelola pemerintah modern, transparan, dan ekonomis. Laila bilang digitalisasi bisa jadi pondasi untuk BPKAD menghentikan pengelolaan manual yang rentan kesalahan data, mempermudah optimalisasi aset untuk menyumbang pendapatan daerah di tengah berkurangnya fiskal.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Setiap hari kawan, informasi perakiraan cuaca dari BMKG langsung dirasika dua kali, pagi dan juga malam hari. Nah, untuk sesi pagi, untuk tanggal 15 September 2026 ini akan disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang. Kita sudah terhubung dengan salah satu perakirawannya, Mas Harid Syahid, di sambungan telepon. Mas Harid Syahid, silakan.
2: Oke, siap. Terima kasih Mas Yuda. Selamat pagi menjelang siang para pendengar. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah kota Semarang dan juga Jawa Tengah secara umum berlaku dari tadi pagi jam 7 hingga nanti awal malam jam 7 malam. Yang pertama untuk kota Semarang sendiri, pagi hingga siang ini kita perakirakan cerah berawan, dan untuk sore hingga awal malam nanti secara umum kita perakirakan berawan. Kemudian angin akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan yang berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk udaranya berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius, serta kelembaban udaranya berkisar antara 35 hingga 75%. Kemudian yang kedua untuk perakiraan Jawa Tengah secara umum, pagi hingga siang ini kita perakirakan cerah berawan hingga berawan, dan untuk sorenya hingga awal malam nanti secara umum berawan. Kemudian kami himbau waspadai potensi kebudahan kebakaran hutan ataupun lahan dengan tidak membakar sampah sembarangan dan juga membuang puntung rokok sembarangan. Informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 1 hingga 2,5 meter dan di perairan selatan berkisar antara 1 hingga 4 meter. Demikian Mas Yuda yang dapat kami sampaikan.
1: Oke, Mas Harid, tolong ditambahkan ya, untuk masyarakat dapat informasi dari BMKG bisa kemana ini?
2: Ya, untuk akses informasi untuk cuaca di Jawa Tengah bisa diakses di websitenya kami di stamet-ahmadyani.bmkg.go.id ataupun juga di sosial media kami di X ataupun Twitter, kemudian juga Facebook serta Instagram di @bmkgahmadyani. Kemudian untuk cuaca lainnya di seluruh Indonesia bisa diakses di websitenya BMKG di www.bmkg.go.id. Demikian Mas Yuda.
1: Oke, Mas Harid Syahid, thank you so much infonya. Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Di jalan raya kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: bersama. Karena di balik setiap kendaraan ada manusia, ada keluarga, ada kehidupan yang juga ingin dijaga.
1: Sika, mencari solusi, berbagi informasi.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Mau menjaga jantung tetap sehat?
0: Tidak harus olahraga mahal. Tidak harus punya alat olahraga canggih.
5: Cukup mulai berjalan kaki.
0: Ya, jalan kaki secara rutin dapat membantu menjaga kebugaran, mengontrol berat badan, membantu menjaga tekanan darah, sekaligus menjadi cara sederhana untuk membuat tubuh lebih aktif. Jika belum terbiasa, jangan langsung memaksakan diri. Mulai dari 5-10 menit, pelan-pelan, kemudian tingkatkan waktu dan jaraknya sesuai kemampuan.
5: Targetnya?
0: Luangkan waktu sekitar 30 menit, 5 kali seminggu, untuk berjalan kaki secara rutin. Sebelum memulai, lakukan pemanasan. Setelah selesai, lakukan pendinginan dan jangan lupa cukup minum.
5: Jadi, hari ini mau kemana?
0: Ke warung, jalan kaki. Ke taman, jalan kaki. Keliling kompleks, jalan kaki. Karena setiap langkah kecil hari ini bisa menjadi investasi untuk jantung yang lebih sehat di masa depan.
5: Yuk bergerak, jantung sehat dimulai dari tubuh yang aktif.
6: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Yes, kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota untuk sesi siang hari ini, kawan Rasika. Informasi perakiraan cuaca juga baik toh. Perakiraannya hanya cerah saja sepanjang hari sampai dengan nanti menjelang malam. Jadi kayaknya nggak perlu khawatir untuk Anda yang punya kegiatan atau aktivitas di luar ruangan. Kemudian tinggal kita pantau saja situasi jalan raya dan arus lalu lintasnya. Aku masih menyimpan dua laporan dan dua atensi dari kawan Rasika tadi yang sudah aku buka terlebih dahulu ya, dan sudah dicek sama operator WA-nya. Yang pertama ada Pak Andri Edward. Selamat pagi.
1: Itu informasinya nama Rasika ya.
2: Siang Mas Yuda dulu.
0: Yuk.
2: Saya juga pernah kes kayak gitu. Jadi satu SPBU yang di Kaligawe itu yang depannya Sultan Agung itu nggak mau, nggak bisa ngisi gitu loh, nggak bisa ngisi Pertalite waktu itu. Tapi di SPBU yang mana itu, yang Kaligawe yang arah Universitas Karangturi itu mau. Dan ternyata waktu tak tanyain lah, kenapa nggak mau Pak, kenapa nggak bisa Pak, ternyata tuh hanya tempat posisi plat nomor depan.
0: Ya, maksudnya?
2: Jadi waktu pertama kali foto masukin barcode itu, plat nomor depan itu di tengah lah. Terus ketika tak modif itu tak taruh di sebelah kiri kan.
0: Oh.
2: Biar rasa JDM gitu.
0: Asik deh.
2: Dan ternyata mereka nggak mau.
0: SPBU-nya ya.
2: Posisinya itu harus sama waktu foto barcode pertama kali itu. Terima kasih Mas Yud.
0: Oke, baik, matur suwun. Berarti memang ada istilahnya SPBU punya wewenang ya. SPBU punya otoritas kawan Rasika untuk menentukan

0: atensinya. Mungkin ya, mungkin ini menarik nih kalau aku korelasikan ke atensinya Pak Sopo ya mau ya? Pak Kurniawan Wijanarko. Pak Kurniawan Wijanarko, I think mungkin case-nya dalam tanda petik sama, cuma bukan plat ya, tapi ada apalah gitu, ada something gitu ya, sehingga kok dalam tanda petik perlu upgrade. Ini aku dari tadi di operator Rasika di studio tuh juga ngumprek-ngumprek yang dimaksud upgrade, ya upgrade opo lo ya. Maksudnya ketika kita buka di aplikasi subsidi tepat dan juga atau di aplikasi My Pertamina kok tidak ada pilihan menu upgrade itu, Pak Kurniawan Wijanarko, kalau Anda buka website atau buka aplikasinya ada pilihan upgrade nggak? Coba aku kok ya jadi kepo soalnya kok tadi mengarahkan upgrade sementara di SPBU lain bisa. Ora ketemu tombole, ora ketemu buttonnya di sebelah mana itu loh. Untuk dalam tanda petik arahan upgrade seperti yang tadi diceritakan oleh kawan kita tadi. Wes itu yang pertama. Lalu yang kedua kita dapat info dari Pak Yusak. Informasinya katanya ada insiden kawan.
1: Pagi Rasika.
0: Pagi.
1: Mau info dari jembatan Tuntang di tanjakan ke arah Bawen ada mobil pickup terguling di sisi lajur kanan. Jadi ada ketersendatan. Terima kasih.
0: Wah, di tanjakan Tuntang ada pickup terguling kawan Rasika, informasinya yang arah menuju Semarang ya karena tanjakan. Ini coba Anda dengar lagi ya.
1: Pagi Rasika.
0: Pagi.
1: Mau info dari jembatan Tuntang di tanjakan ke arah Bawen ada mobil pickup terguling di sisi lajur kanan.
0: Lantasnya gimana
1: jadi
0: Pak Yusak?
1: Ada ketersendatan.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Baik, matur suwun informasinya. Wah, ada insiden nih Pak Yusak kasih informasi jam 9.45 memberikan informasi ada pickup terguling di tanjakan Tuntang, Kabupaten Semarang yang arah menuju Semarang. Jadi untuk Anda yang dari Solo Tigo menuju arah Bawen dan sekitarnya ini apakah akan ketemu sama truk pickupnya yang informasinya kok terguling di tanjakan Tuntang, Kawan Rasika? Itu dua laporan yang aku munculkan dahulu untuk sesi saat ini, Kawan Rasika. Sementara sih karena Pak Yusak nggak nginformasikan jalannya, kayaknya sih ya jalannya situasinya masih baik ya guys. Nggak yang sampai merambat gitu sedetik ini. Ya nanti perkembangannya kita lihat bareng-bareng bagaimana di tanjakan Tuntang kok informasinya ada pickup terguling. Kita simak headline dulu di News Flash.
2: News Flash. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengantongi perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar mafia beras fortifikasi palsu setelah pengujian Bapanas mengungkap 93 sampel dari 11 provinsi tidak memenuhi syarat gizi serta dijual dengan harga spekulatif yang sangat tinggi. Pemerintah siap mengumumkan para pelaku spekulasi harga dan pelanggaran mutu demi mengembalikan tata niaga beras sesuai ketentuan standar nasional di Indonesia. Demikian News Flash.
0: Pak Alex,
3: lanjutkan perjalanan Mas Yuda. Ini sudah sampai ditulis yang peningkatan mutu jalannya. Ini perbaikan yang sisi sebelah kanan, tapi sudah dicor semua. Ini tinggal pemantapan atau pengeringan ya. Ini sepertinya udah selesai kayak
0: ini. Oke. Tulis ya ini ya. Wah, mantap.
3: Oh iya. Betul.
0: Tinggal menunggu cukup umur aja ini pantura tulis.
3: Tinggal sedikit yang dekat jembatannya.
0: Oke.
3: Nah, ini kayaknya baru saja dicor, masih basah. Itu Mas Yuda.
0: Oke, sip.
3: Laporan saya dari Tulis Batang.
0: Siapa yang mau nyusul ke Tulis? Tuh, dari Semarang Pak Alex ngasih info benar-benar ngacir saja ya. Tidak ada kendala dan juga tidak ada hambatan yang signifikan sampai dengan Tulis. Bahkan di Tulisnya pun yang sedang ada peningkatan mutu jalan, perkembangannya baik sekali. Peningkatan mutu dan juga penanganannya cuma tinggal sedikit saja lajur sebelah kanan yang arah menuju ke Batang.

0: infonya. Thank you ya Pak Alex untuk laporannya. Kemudian dari Semarang yang sudah sampai tulis, ini aku ke Pak Gewer nih tadi yang perjalanan dari Meranggen. Sudah sampai mana iki Pak Gewer nih?
1: Saya kemarin juga gitu Mas Yud.
0: Piye?
1: Kan mau habis plat nomor. Itu saya nanya ke pom bensinnya di Blora. Itu harus ganti barcode juga.
0: Oh, kalau ganti
1: padahal kalau bikin ya memang barcode baru itu ada biaya jasanya.
0: Oh, kalau ganti plat kendaraan ya memang iya betul, kudu harus bikin barcode lagi. Betul. Pak Gewer, matur suwun. Pak Nathan, aku sarapan dulu. Ini sudah sampai rumah makan Taruno Joyo Prambanan. Wah, enak eh. Rumah makan Taruno Joyo ya, daging apa iki ya? Daging sapi, rumah makan Taruno Joyo Prambanan. Wis. Mantep wis, monggo Pak Nathan silahkan disekecake. Setelah perjalanan dari Semarang Jogja dan lancar, itu yang paling penting ya. Pak Maskon.
2: Selamat siang Mas Yuda.
0: Selamat minta siang.
2: Perjalanan saya dari Gubuk ke Weleri jalur konven, apakah ada ketersendatan?
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Baik, matur suwun. Tuh, tadi Pak Alex sudah sampai tulis tuh. Apakah menyebut ada ketersendatan? Tidak sama sekali. Jalurnya masih baik dan juga ramai, lancar saja. Kamaraska tidak ada hambatan yang signifikan ke dua arahnya. Nah, ini info ya Kawan Rasika untuk Anda semuanya, karena tadi kita sempat dapat atensi dari Kawan Rasika mengatakan kemarin itu benar-benar satu harian penuh layanan transaksi di Samsat Provinsi Jawa Tengah itu ada kendala. Nah, tadi aku menghubungi Kepala Samsat Ungaran Pak Dwi Aseanto Kawan Rasika ya, menanyakan bagaimana untuk layanan Samsat di Jawa Tengah untuk hari ini. Jawabannya hari ini sudah normal ya untuk semua masyarakat dan juga kawan-kawan semuanya yang kemarin itu terkendala pembayaran pajak kendaraan. Aku tadi menghubungi jam 9 pagi, menghubungi Pak Dwi Aseanto Kawan Rasika, bahwa saat ini layanan Samsat Jawa Tengah sudah normal kembali. Kemarin memang ada kendala, dan untuk wajib pajak yang jatuh tempo kemarin akan ditangguhkan dendanya sesuai peraturan Bapenda Provinsi Jawa Tengah. Silakan ya, yang kemarin ada kendala pembayaran pajak kendaraan, karena memang diakui dari teman-teman Bapenda dan juga Samsat ada kendala transaksi dan juga sistem kemarin, yang jatuh tempo kemarin silahkan bayar hari ini, tidak ada denda dan akan ditangguhkan bagi yang pembayarannya jatuh tempo kemarin dan kemarin akan melakukan pembayaran namun di tertunda karena layanan Samsat yang ada kendala kemarin. Silakan Kawan Rasika informasi ya, confirm dari salah satu kepala Samsat dari Bapenda Provinsi Jawa Tengah yang tadi aku menghubungi jam 9 pagi untuk menjawab pertanyaan kawan-kawan yang ya tadi sopo ya, Pak sopo ya. Oh, Pak Bagus. Oh, Pak Bagus Aditya sudah di forward? Sudah. Oke, mantap kalau gitu. Tadi Pak Bagus Aditya yang menanyakan di sana dan kemudian langsung aku tanyakan ya ke Pak Dwi Aseanto, Kepala Samsat Ungaran Kabupaten Semarang. Jawabannya begitu, silahkan untuk Anda bisa membayar pajak kendaraannya hari ini. Jangan takut yang kemarin jatuh tempo di hari Senin, tanggal 14 September 2026 ya, ditangguhkan sesuai peraturan Bapenda Provinsi Jawa Tengah karena kemarin ada kendala. Ya wis, kalau gitu itu dulu ya laporannya, nanti tetap kita pantau informasi jalurnya bagaimana, tetap di Kelana Kota. Nanti tapi setelah jam 10 aku ada tamu Kawan Rasika, jadi tetap di Kelana Kota ya.

0: jam 10 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: 6 bulan menempati hunian sementara atau huntara, warga terdampak tanah bergerak di Desa Padasari, Kabupaten Tegal, masih menunggu kepastian untuk pindah ke hunian tetap. Salah satu penghuni huntara, Pahruri, mengaku takut karena tanah di sekitar tempat tinggalnya kembali retak. Retakan terlihat di beberapa titik, bahkan lantai teras hunian mulai terasa miring. Kekhawatiran bertambah setelah huntara yang ditempatinya terdampak puting beliung pada 7 September, hingga atap hunian rusak dan hilang terbawa angin. Pahruri mengaku huntara cukup nyaman untuk ditinggali, namun tetap tidak bisa menggantikan rasa aman di rumah sendiri. Karena itu warga berharap pembangunan huntap segera mendapat kepastian, agar warga terdampak tanah bergerak bisa kembali memiliki tempat tinggal yang lebih aman dan tenang. Fenomena langka muncul di Waduk Gajah Mungkur Wonogiri, ratusan makam kuno kembali terlihat setelah debit air waduk menyusut akibat kemarau panjang. Salah satu lokasi terlihat di kuburan Kenteng Kelurahan Wuryantoro. Deretan nisan batu kapur putih kini berjejer di dasar waduk yang mengering. Warga setempat Triyono mengatakan makam-makam itu merupakan sisa pekuburan warga sebelum kawasan itu ditenggelamkan untuk pembangunan waduk. Menurutnya, sebagian besar makam diduga masih berisi jenazah karena tidak dipindahkan saat warga direlokasi. Faktor jarak dan biaya membuat banyak keluarga belum memindahkan makam leluhurnya. Namun fenomena ini hanya sementara. Saat musim hujan tiba, makam-makam tersebut diperkirakan kembali tenggelam. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Satu laporan di jam 10 pagi Kawan Rasikah, kita dapatkan info tadi jam 9.40 ada truk pickup yang terguling di Jalan Raya Tuntang, Kabupaten Semarang yang menuju arah ke Bawen. Untuk laporan terbaru dari Bu Nova Paramita, untuk saat ini sudah ada petugas kepolisian dan posisi truk tangkinya terguling di lajur, truk pickup tergulingnya ada di lajur sebelah kanan di Tanjakan Tuntang. Tanjak berarti arah kemana sudah nggak usah perlu dideskripsikan ya. Jadi di Tanjakan Tuntang kawan, itu ada truk pickup terguling. Informasi sementara dari beberapa grup lalu lintas di Kabupaten Semarang, infonya tunggal, tapi bagian depannya penyok Kawan Rasikah cukup parah. Dan saat ini sudah dalam penanganan oleh petugas, jadi harap waspada. Kita tidak sendiri di Kelana Kota siang hari ini, tapi aku juga akan meluncur ke Studio 2 karena sudah ada kawanku selanjutnya yang akan memberikan informasi tidak kalah penting untuk Anda semuanya. Jadi tetap di Kelana Kota.

0: ya kan. Halo, selamat pagi kawan. Kita ada di musim kemarau sekarang ini. Kalau kita ngomongin kemarau, pasti yang terlintas di benak kita air, gimana nih air? Ya kan? Nah, kalau ngomongin air, kalau mostly di antara kita menggantungkan pada perusahaan daerah air minum atau istilah sekarang baru ya, Pumda. Perusahaan umum Pudam. Iya Pak ya?
1: Pudam.
0: Pudam, perusahaan umum daerah air minum. Nah, kita akan bahas soal itu. Musim kemarau, air dan pelanggan. Seberapa siap gitu Pudam Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang menjaga pasokannya. Saya Doni Ashar, host Bincang Rasika sekarang ini sudah bersama narasumber. Yang pertama adalah the one and only, karena dirut hanya satu ya, Pak Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang, Bapak Gus Wahid Hidayat STMSI. Pak Gus Wahid, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Selamat yeah. pagi apa siang ini? Selamat pagi ya.
0: Kalau belum makan siang, selamat pagi Pak saya. Oh,
2: selamat pagi. Yeah. Selamat pagi Pak Ahmad Joni.
0: Iya. Yeah. Makasih Pak sudah hadir di studio Radio Rasika.
2: Iya, terima kasih.
0: Untuk silaturahmi dengan para pelanggan ya, dari perusahaan umum daerah air minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang. Nyebutnya agak-agak enggak apa-apa, kita biar familiar dengan istilah baru. Kemudian bersama kita juga Ketua FKP. FKP ini Forum Komunikasi Pelanggan. Jadi kumpulan atau paguyuban dari pelanggan perusahaan umum daerah air minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang. Bapak Haris Widi, Pak Haris Widi, selamat pagi. Saya merasa aneh yang ngomong sama beliau.
3: Iya, iya. Ini aneh lagi kalau saya siaran sebagai host yeah. sekaligus sebagai ketua FKP. Makanya Bung Doni
2: tapi
3: yang
2: nyata siaran. Ini aneh nyata.
0: Aneh nyata. Baik. Kawan, nanti kalau Anda mau ngobrol sama Pak Dirut, Pak Ketua FKP, silakan ya. Saluran komunikasi kita di 081-3258-58-500. Kita langsung mulai aja Pak Dir. Yang pertama mungkin pertanyaan Sobat Tirta dan kawan Rasika itu adalah, Pak Dir, ini musim kemarau, apakah aman nih pasokan air di perusahaan umum daerah air minum Tirta Serasi Kabupaten Semarang? Kalau nggak aman, mungkin, saya udah bilang kalau nggak aman nggak enak banget ya. Pak Dir yang cerita, seberapa aman pasokan air kita di musim kemarau ini?
2: Iya Mas Joni, terima kasih. Jadi sebagai penyelenggara spamnya di Kabupaten Semarang, salah satu ini PDAM ini, untuk pelanggan itu ya wajib ini untuk menyatakan kita bertanggung jawab untuk pelayanan, sehingga yang terbaik untuk pelayanan ini kalau bisa ada gangguan ya, kalau bisa nggak ada gangguan.
0: Kalau
2: gitu.
0: Bisa nggak ada gangguan, benar.
2: Jadi biar kepuasan pelanggan ini memang kita jaga agar masyarakat, khususnya untuk untuk air minum ini kan sangat menjadi kebutuhan dasar ya.
0: Bang.
2: Jadi ya terganggu sedikit.
0: Kayak.
2: Tetapi kita mengupayakan sehingga untuk tidak terganggu. Tapi namanya dalam perjalanannya itu pasti ada gangguan-gangguannya, misalnya ada hambatan, misalnya pipanya bocor, itu harus penanganan gitu. Kalau dari air baku kita memang ada penurunan beberapa mata air. Kita juga ada upaya-upaya untuk mensubsidi suplai ulang, subsidi gitu loh.
0: Maksudnya sumber yang sini kurang ditambah yang lain yang lebih gitu.
2: Gitu. Jadi ada subsidi dari sumber
0: yang
2: lain sehingga meminimalisir untuk gangguan layanan untuk tidak mengalir. Tapi ada beberapa daerah yang memang menjadi langganan kita ini menjadi ininya langganan untuk terganggu itu karena daerah tersebut itu posisinya kebetulan titik terjauh dari pipa kita, dari produksi kita, titik terjauh dan punya elevasi atau kontur daerah yang naik turun. Okay. Nah itu menyulitkan dalam memberikan aksesnya ke ketika berlangsung nih air ini kan air itu dari tempat tinggi ke tempat rendah,
0: mengalir ke tempat rendah.
2: Yeah. Kalau dia ke tempatnya tinggi ya itu perlu ada upaya yang yang di ini Mas Joni. Jadi, jadi begitulah sementara kita tetap mengusahakan layanan ini menjadi tetap bagus untuk layanan dan kita bertanggung jawab untuk memberikan layanan terbaik pada pelanggan.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi kawan kita bisa catat secara umum gangguannya itu masih ada tapi lebih karena jarak yang jauh ya dari titik pelanggan dari titik produksi air minum itu gitu Pak ya. Kalau terkait dengan musim kemarau memang di sumbernya ada penurunan pasti karena musim kemarau di mana-mana ada pengurangan ya Pak ya, tapi ini tidak signifikan, maksudnya ketika ada kekurangan di satu sumber air itu bisa ditutup sama sumber air yang lebih gitu ya. Oke. Wilayah mana aja itu Pak yang menjadi langganan gangguan lebih karena jaraknya yang jauh itu? Paling jauh mana sih Pak dari
2: Leangan itu Delta
0: Leangan
2: Astri.
0: Jauh.
2: Leangan kebetulan jauh.
0: Halo warga
2: dari
0: Leangan, Anda harus catat, Anda wilayah yang Leangan, paling rawan di
2: Delta
0: titikin.
2: Astri.
0: Leangan Delta Astri.
2: Iya, Kali Kopeng.
0: Kali Kopeng. By the way, Leangan. Titik produksi kita itu di mana sih, Pak?
2: Dari STU, dari
0: di
2: Bawen.
0: Bawen. Oke, okay. Bawen ngalir, ya Bawen ngalir sampai Leangan jauh kali, Pak.
2: Iya, kebetulan saya begitu. Jadi kebetulan titik jauhnya di situ, jadi langganan itu sama susuan ini ya, susuan ngemplak ya,
0: okay.
2: Daerah situ yang di Ungaran ini, kalau apa namanya, kalau tempat lainnya insya Allah aman lah,
0: okay.
2: Sama yang kalau kemarau begini biasanya di daerah Salatiga yang di Argomulyo,
0: Argomulyo.
2: Itu karena debit air yang berasal dari Kopeng itu menurun, jadi biasanya itu agak ya ada tapi mungkin bisa gilir atau nanti jam-jam tertentu ngalirnya.
0: Oke. Gitu. Jadi kalau sorry saya agak melenceng dikit. Jadi kalau tempat produksi kita itu satu di Bawen, terus di Kopeng, ya Pak ya.
2: Menang, nah, kita Pak? Ada beberapa cabang, ada tiga cabang ini ada cabang Ungaran.
0: Okay.
2: Ungaran itu ya sekitar Ungaran Timur, Ungaran Barat. Bergas.
0: Iya.
2: Itu sekitar itu.
0: Itu airnya dari mana?
2: Itu macam-macam. Oh. Airnya ada dari PT STU, kemudian ada beberapa sumber yang di Ungaran Barat ini yang bisa didistribusikan. Ada beberapa yang dari arah ini apa? PDM bagi apa? Tappingnya PDM kota.
0: Oke.
2: Nah, itu nanti. Tetap kalau yang di sini aman, selama tidak ada gangguan pipa bocor atau listrik mati atau pompa rusak.
0: Ya kecuali itu. Sekali lagi layangan susuan karena dia sumber airnya dari Bawen paling jauh.
2: Iya, dia titik layanan terjauh kita.
0: Iya, oke.
2: Okay. Jadi sulit. Jadi kalau
0: itu
2: kalau
0: ini emosional buat saya.
2: Ya. Jadi kalau medsosnya itu rame ya. Rame yo, ya titik-titik itu sama beberapa yang sekarang baru ini di Bergas itu. Bergas memang dia posisinya agak tinggi. Jadi ketika kemarau seperti ini, ketika orang ini kebutuhannya, ini kebutuhan kalau kemarau ini meningkat ini. Kebutuhan masyarakat
0: mandi lebih dua kali gitu, Pak.
2: Kurang tahu jadi digunakan bukan untuk apa minum aja mandi makan itu
0: nyiram,
2: mungkin
0: nyiram tanaman
2: kebutuhan lain sehingga ada sedikit peningkatan untuk kemarau ini.
0: Okay.
2: Udah peningkatan ini Mas Joni, udah kebutuhannya peningkatan, sumbernya turun. Nah, itu jadi tapi itulah kita apapun kondisinya harus siap untuk pelayanan primanya.
0: Siap. Nah kalau gitu kalau Sobat Tirta nanya, Pak berarti musim kemarau ini boleh dibilang aman terkendali gitu ya Pak ya, secara umum ya Pak ya?
2: Insya Allah aman, insya Allah.
0: Oh tadi dijelaskan ada beberapa masalah, memang ada beberapa sumber air yang berkurang sumber di situ karena musim kemarau, tapi bisa ditangani dengan ditutupi sama sumber yang lain gitu. Masalahnya adalah sekali lagi tetap karena perjalanan yang jauh. Jadi daerah, sekali lagi kawan Rasika, Sobat Tirta yang di layangan sekitarnya Susuan itu memang yang paling sering menjadi langganan terganggu gitu Pak ya.
2: Iya.
0: Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau terganggu Pak, wilayah-wilayah itu ditandain ya layangan dan sekitarnya paling di sering.
3: Daerah lain juga, karena daerah kan lain tergantung juga dari apakah ada kebocoran, ada perbaikan jalan.
0: Tapi sepanjang tidak ada kebocoran, asumsinya adalah yang paling jauh ya. Terus kalau juga betul ada gangguan karena kebocoran di wilayah-wilayah yang terdampak, itu gimana masyarakat?
2: Kompensasi ya? Kompensasi. Ya?
0: Kompensasi. Mungkin belum kompensasi dulu, lebih ke jawabannya untuk menenangkan. Kalau ada gangguan terus kami harus ngapain, terus PDAM ngapain, terus kami dapat kompensasi apa gitu Pak.
2: Ya, jadi kalau air ini kan mengalir tidak seperti listrik ya, ketika air itu apa, ketika itu dinyalakan, kalau listrik langsung beberapa detik langsung semuanya ngalir.
0: Benar.
2: Nah, air ini perlu proses ini, terutama ketika ada gangguan di jaringan kita, itu ada beberapa hari, 2-3 hari, 4 hari, bisa sampai kadang yang kayak layangan ini bisa 5 hari untuk recovery. Betul. Itu sampai air itu terbagi ke sana. Jadi apa ya istilahnya, kita juga selalu tiap kita ada membuka layanan pengaduan itu 24 jam.
0: Okay.
2: Di call center kita atau dengan ada FKP ini Pak, Pak Haris ini Mas Haris untuk menyambungkan informasi pengaduan pelangganan, ada medsosnya dan kita sudah petakan ternyata yang banyak di medsos itu, yang medsos yang apa namanya ya, terima kasih lah dari semua pelanggan menyampaikan banyak hal itu kepada kami. Sehingga kami juga atas ya, saran masukannya nanti kita carikan solusi terbaiknya itu terhadap semua layanan yang ada di PDAM Kabupaten Semarang ini.
0: Oke, kalau ada gangguan masyarakat lapor aja lewat berbagai platform, paling banyak memang sosial media, dan itu make sense banget karena kan hari-hari orang-orang megang medsos ya, begitu ada masalah langsung aja kirim gitu. Nah terus
2: kompensasi. Kompensasinya itu.
0: Sebelum kompensasi gini, warga laporan, terus PDAM ngapain? Menindaklanjutnya bagaimana gitu loh? Oh ada laporan langsung, sebegitu gampangkah ngirim air ke situ gitu atau bagaimana?
2: Ya kita punya masing-masing kita punya apa namanya keterbatasan juga ya sebenarnya kalau reaksi cepatnya kita aja petugas juga enggak sebanyak. Ya pengennya kita maksimal, tapi kita kemampuan kita masih seoptimal mungkin yang kita punya, sehingga pasti ketika pengaduan itu datang pasti dijawab, pasti ditanggapi. Biasanya teman-teman ini kalau apa ya responnya itu, kalau memang itu bisa apa langsung, dia akan langsung
0: langsung karena, maksudnya di dropping air dijawab langsung
2: karena kan ini pengaduan enggak satu misalnya selama petugasnya siap pasti akan didatangi atau dicek masalahnya apa. Tapi kalau terjadi wilayah itu kayak itu memang pipanya bocor, kita sudah infokan ke medsos kita juga bahwa ada gangguan di wilayah tersebut gitu. Tapi kalau tidak ada, kita ada satu lagi nih andalannya, minta tangki Pak. Minta apa? Air tangki, dropping tangki. Jadi solusinya kita dropping tangki dengan ya semampu kita untuk memberikan dropping ke itu ke pelanggan yang terkena dampak itu. 1x24 jam lah.
0: 1x24 jam, ya. Memang yang paling dibutuhkan.
2: Kalau tidak itu pasti di dropping.
0: Di dropping. Emang yang diharapkan warga begitu ada masalah, terus kan airnya ngalir, mintanya di dropping, tapi kan nggak mungkin.
2: Ya kita maaf ini, tidak bisa langsung semua karena armada kita juga enggak banyak atau terbatas. Kita upayakan semaksimal mungkin. Itu pasti tertangani lah insya Allah. Sampai sekarang meskipun ada tidak puasnya, tapi kita sudah maksimal untuk memberikan pelayanan terbaik kita. Dan kita akan tingkatkan terus ini pelayanan ini jadi lebih bagus.
0: Oke. Nah, sebelum kompensasi, saya ke FKP dulu Pak Diri ya. Ya ini saya skip untuk kompensasinya. Ya. Dicatat soal sama kawan Rasika sama Sobat Tirta, kompensasinya apa? Karena kita udah bayar, terbayar, tapi airnya berkurang. Terus piye hitungannya gitu kan. Tapi ke Pak FKP dulu, Ketua Forum Komunikasi Pelanggan Perusahaan Daerah
3: PDAM Kabupaten Semarang.
0: Saya masih ngapal-ngapal nama barunya.
2: Tirta Bumisrasi.
0: Iya, Tirta Bumisrasi. Pak Aris, jadi FKP itu apa sih fungsinya? Kenapa harus ada? Mungkin cerita.
3: Terima kasih Mas Doni. Jadi, dan juga kawan Rasika. Air minum itu ada perusahaan, penyedia air minum, dan pelanggan.
0: Ya.
3: Nah, kami ada di tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya itu sebagai jembatan. Penyambung lidah dari pelanggan dan juga penyambung lidah dari PDAM.
0: Oh, di dua kaki ya Anda ya, main di dua kaki ya.
3: Betul. Karena kita mendorong kebijakan-kebijakan, kita banyak mendengar, banyak melihat beberapa kekurangan air di beberapa tempat. Nah, kita mendorong PDAM, gimana nih langkahnya? Ayo dong. Apa ini gitu. Dulu-dulu belum ada dropping. Nah, ketika banyak diskusi gitu, solusinya bagaimana ini? Pakailah dropping gitu. Dan kita juga menyarankan kepada pelanggan untuk bijak. Dropping itu kan artinya kita harus berhemat.
0: Betul.
3: Tidak bisa untuk cuci mobil, nanti cepat habis dan sebagainya.
0: Betul.
3: Nah, selain itu juga kebijakan-kebijakan lain yang kita dorong juga agar yang penting bagaimana pelanggan itu mendapatkan haknya sebagai pelanggan untuk mendapatkan air. Satu sisi juga kita menyoroti soal kebocoran-kebocoran. Kita dituntut untuk bijak dalam menggunakan air, tapi di sisi lain banyak kebocoran. Entah itu karena faktor-faktor usia dari pipa, faktor-faktor lain dan sebagainya. Tentu itu eman-eman banget. Makanya kita sangat menyoroti. Kita punya beberapa volunteer. Jadi kami adalah forum yang tidak digaji. Jadi secara sukarela menjadi penyambung lidah bagi kedua pihak itu. Kita punya beberapa di cabang, cabang Ungaran, kemudian di Salatiga dan juga di Ambarawa. Masing-masing ada beberapa orang yang menjadi relawan untuk berkomunikasi dengan warga sekitar, kalau ada yang mengalami gangguan dan sebagainya, bisa sampaikan ke teman-teman kami. Di samping itu juga kita mencermati juga apa yang terjadi di media sosial dan juga beberapa keluhan-keluhan yang ada gitu. Dan masyarakat juga bisa langsung ke menyampaikan keluhannya ke beberapa orang itu dan juga ke misalnya kemana sih call center misalnya. Call center itu bisa didapatkan berapa nomor call centernya ada dan bisa ditanyakan ke masing-masing cabang. Jadi sebagai gambaran juga.
0: Kalau FKP ada juga sosmednya ya.
3: FKP nginduk ke call center.
0: Ke call center. Menarik nih karena ada di dua kaki, itu bukan hal yang buruk ya kawan, kita catat. Biasa kalau main dua kaki buruk, karena kan memang tadi Pak Haris bilang jembatan, jadi kan memang harus mengakomodir dua kepentingan, ya kan? Jadi dari masyarakat, pelanggan ketika ada masalah, dibahas, sampaikanlah ke PDAM, Tirta Bumi Serasi. Terus sebaliknya, FKP juga punya semacam tanggung jawab juga kan untuk menyuarakan suara dari Tirta Bumi Serasi, bener nggak?
3: Betul.
0: Nah, kalau yang dari pelanggan jelas tuh ada masalah apa dibahas sampaikan gitu kan. Salah satu hasilnya ada dropping tadi ya. Dulu belum ada nih, sekarang alhamdulillah ada solusi itu, ada alternatif itu. Nah, kalau dari perusahaan ke masyarakat apa biasanya poin-poin yang menjadi concern?
3: Terkait dengan kebijakan-kebijakan
2: program-program lah. Program misalnya ada diskon,
3: sambungan baru.
2: Layanan lainnya yang terkait dengan PDAM,
3: tarif-tarif juga.
2: Bisa ini. Jadi ini Mas Joni, jadi FKP ini ya luar biasa ya. Yang karena tidak ada
0: anggarannya.
2: Honor.
0: Tapi gitu. Bisa jalan ya.
2: gitu, tapi bisa jalan, kita bermitra itu pekerja apa ya, luar biasa lah, saya apresiasi yang luar biasa pada FKP dan seluruhnya yang FKP ini dan seluruh pelanggan lah kita, pelanggan di Kabupaten Semarang ini apa ya, termasuk bagus lah, dan kita juga memberikan kualitas layanan air minumnya juga sampai saat ini bagus, ini cukup bagus ini, karena kita begini Pak, jadi berkaitan dengan kualitas air minum ini kita selalu dipantau oleh Dinas Kesehatan gitu, setiap bulan di sampling, jadi jangan khawatir nih masyarakat pelanggan PDAM ini Kabupaten Semarang, jadi air minum yang diserahkan dari PDAM kepada pelanggan PDAM ini sudah layak uji kualitas sesuai Permenkes yang ditetapkan baik baku mutu dari Permenkesnya dan kesehatannya.
3: Jadi walaupun tidak aman lah, walaupun tidak langsung diminum, tetapi layak untuk diminum dan cukup, kualitasnya cukup bagus.
0: Emang nah ini
2: kalau ini, tempat masyarakat itu kan tidak ada ujinya, jadi kurang tahu apakah itu kesehatan. Memang kasat mata itu air minum, air minum lah ya kasat mata. Tapi ketika dicuci kualitas, apakah dia mengandung
0: bakteri atau
2: bakteri, bahan kimia gitu lain, logam berat, itu kan itu yang kelihatan, kita nggak kelihatan. Taunya bening gitu aja, bening, padahal bening. Belum. Mas Joni sama beningnya saya sama beda, beningnya lain bisa beda. Ya, yang jelas itu, yang jelas ketika itu airnya sudah memenuhi standar baku mutunya Kementerian Kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, yaitu disebut air minum itu sudah layak itu dan aman, layak bagi masyarakat.
0: Oke, Pak Haris, kembali lagi Anda sedikit, mungkin ini juga ya soal kayak edukasi, jadi itu salah satu fungsi juga ya. Kan tadi Anda sempat mention juga, ketika ada dropping, itu kan asumsinya ini lagi kondisi nggak normal, nggak baik-baik aja, ada dropping, artinya kita harus hemat. Tapi warga, beneran tuh saya masih lihat ada yang dipakai buat cuci mobil, gila aja. Itu mungkin FKP pada sisi, dalam tanda kutip, mewakili suara perusahaan adalah melakukan edukasi, bener nggak? Ada kegiatan itu?
3: Ada kegiatan itu menjadi program, tapi sebetulnya gini, yang lebih menjadi perhatian adalah kita bijak gitu. Kita tahulah ya harus berapa, karena istilahnya begini, kalau kayak PLN itu kan mereka mau pakai berapa watt pun gak masalah, air juga begitu kan, ya senang-senang aja.
0: Aku udah bayarnya juga ya kan, perasaannya gitu.
3: Nah, tapi yang pasti kita lebih ke ini sih, apa namanya, terkait dengan kebijakan-kebijakan, mungkin kita tidak banyak diketahui di masyarakat, tetapi gerakan kita adalah kita keep in touch dengan PDAM, gimana nih solusinya, kok sampai perbaikan sampai apa mati sampai 3 hari 4 hari gitu, kenapa daerah-daerah di tempat kita itu kan konturnya tinggi tuh, gimana solusinya, gimana gitu. Terus PDAM misalnya perbaikan, kenapa harus sampai 4 hari, 5 hari gitu. Bisa gak lebih dipersingkat lagi gitu. Tentu kita tahu juga ketika turun di lapangan, oh ya juga ya,
0: masalah lihat ini.
3: Orang-orang yang kerja itu kan pipa begitu besar. Pipa yang paling besar berapa? Ini Pak, 5 in ya?
2: Enggak, lebih, 12 in.
3: 12 in. Itu kan besar banget misalnya. Itu bisa berhari-hari. Makanya bisa sampai 5 minggu. Bisa gak dipercepat? Kalau gak bisa
2: kadang, ya. Kadang di medsosnya kita munculkan itu, perbaikan itu bahwa perbaikannya PDAM itu butuh waktu yang lama juga gitu, ketika ketika apa penggalian, apalagi ketika pipa itu berada di jalan, di tengah jalan nah itu itu bener. Ada perizinan, ada material lain yang ini yang menyulitkan kita untuk secara teknis untuk mengerjakan penggalian. Kalau kalau seperti kalau kasat mata kelihatan itu gampang nih Pak.
0: Benar.
2: Bener. Kabel putus, sambung, selesai. Kalau pipa putus, gali dulu.
0: Gali dulu.
2: Ya Mas Ari,
0: galinya nih salah
2: edukasi,
0: gitu.
2: Kita juga edukasi ke masyarakat, seperti yang sampaikan ke dari Pak Aris tadi, Mas Aris, bijak menggunakan air itu salah satunya, sehingga ini bisa pemerataan, pemerataan penggunaan. Jadi yang memang sanggup bayar bayar air lebih besar itu ya tidak
0: semena-mena
2: gitu, semena-mena. Jadi tidak harus bijak juga, sehingga nanti itu bisa digunakan, mm-hmm. terutama pada jam-jam sibuk ya, jam-jam mm-hmm. sibuk itu. Mm-hmm. Jadi kalau biasanya kan antara jam pagi itu jam 6, jam 9 itu jam jam puncak, mm-hmm. nanti sore lagi gitu. Mm-hmm. Jadi kalau yang tempatnya tinggi-tinggi mm-hmm. dan sebagainya atau jauh itu biasanya mm-hmm. dapatnya malam. Dapatnya malam karena ketika orang yang ini yang gampang itu sudah penuh tandon-tandonnya,
0: baru naik.
2: Baru dia akan naik. Air itu akan mengalir ke tempat yang
0: tinggi.
2: Kosong.
0: Oh, yang tinggi. Iya.
3: Kita break dulu kali ya.
0: Kawan, kita break dulu. Kawan, kita break dulu. Anda Sobat Tirta dan kawan Rasika kalau mau ngobrol sama Pak Dir sama Ketua FKP silakan, saluran komunikasi kita di 081-3258-58-500. Nanti di sesi berikutnya kita akan bahas soal kompensasi diantaranya supaya ada asas keadilan. Ini kita udah bayar loh Pak, tapi gangguan aliran nih sering tak hitung-hitung itu hampir separuh. Ekstrimnya begitu. Terus gimana nih hitung-hitungannya gitu kan? Dan FKP bilang apa soal ini? Nanti kita akan lanjutkan. Masih dibincang Rasika bersama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang.
1: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Tuan CEO sudah tiba.
6: Selamat datang, Tuan CEO.
5: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
7: Bukan.
6: Apakah karena orang dalam?
7: Bukan juga.
5: Lalu apa, Tuan CEO?
7: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UPGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: yang saat ini sedang pada antre di kawasan Tuntang Sabar Kawarasikaya. Saat ini sudah ada penanganan petugas mengenai informasi pickup yang terguling di kawasan Tanjaan Tuntang Kabupaten Semarang. Informasinya kok saat ini sudah cukup lumayan ya. Tadi soalnya jam 10 lebih 20 itu ada pertanyaan kalau ketersendatan imbas truk pickup yang terguling di Tanjaan Tuntang itu sudah sampai sekitar pertigaan Tuntang Kawarasika. Ada truk pickup ya, terguling Ngawarasika tadi pertama kali kita dapat infonya jam 9 lebih 40 dan saat ini masih dalam penanganan mengenai arus lalu lintas di sana. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah di kawasan Kaligawe ya, Ngawarasika. Jadi, for your information Ngawarasika, Kaligawe itu dua arahnya ada perbaikan jalan semua. Yang arah menuju kota ada peningkatan mutu yang saat ini masih terfokus di jalur lambat. Nah, sementara yang arah menuju Terboyo dari rel kereta api atau dari Pengapon itu mulai minggu lalu sudah mulai ada pekerjaan jalan yang arah ke Terboyo. Jadi kalau pertanyaan Anda, lah Kaligawe itu yang dilakukan perbaikan yang sebelah mana toh? Dua-duanya. Yang arah menuju kota Yopodo, yang menuju arah ke Terboyo juga sama. Nah, ditambah lagi untuk Kaligawe yang sisi barat atau sisi rel kereta api itu banyak yang pada putar balik toh, Sawah Besar, SPBU Sawah Besar itu kan dipakai untuk putar balik tuh. Jadi ditambah padat banget deh informasinya. Makanya saat ini di Kaligawe itu kita bagi dua sisi ya. Sisi timur sekitar Unisula Terboyo sih saat ini baik. Cuma yang sisi barat sekitar rel kereta api memang merah membara. Baik itu yang arah kota ataupun yang arah Terboyo setelah lepas Poses. Nah, itu simpulnya ya, nanti ya sampai bawah jembatan tol ya, kalau Anda dari Poses atau Anda dari kota menuju arah Terboyo, selain karena puter balik, ditambah juga karena peningkatan mutu jalan yang sudah mulai di Jalan Kaligawe Raya sisi barat yang arah ke Terboyo. Kita simak headline dulu di News Flash.
1: Usai resmi menjabat, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas dan ketahanan APBN demi pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai langkah awal, Menteri Keuangan menginstruksikan Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk mengintensifkan operasi gempur rokok ilegal guna mengamankan penerimaan negara dari sektor cukai. Demikian News Flash.
2: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
3: Ya. Kawan, kita lanjutkan lagi bincang Rasika bersama dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang. Kita masih bersama dengan Pak Direktur Utama Pak Gus Wahid Hidayat STMSI dan Ketua FKP Bapak Haris Widi. Saya Doni Asar bersama Anda. Soal kompensasi mungkin akan kita dengar jawabannya dari Pak Direktur, tapi saya menyapa dulu, ini ada tetangga saya Japri. Ya, disebut-sebut leangan, bergetar dia. Pertanyaannya, bagaimana kualitas air dari PDAM ketika musim kemarau, memastikan bahwa tidak ada perubahan? Oke, tadi sekilas sudah dijawab sih ya, tapi nanti boleh dikasih tanggapan lagi. Pak Tugianto, terima kasih ya sudah bergabung. Pak Dir, monggo ya, kompensasi dulu.
4: Kompensasi yang selama ini sudah kita jalankan adalah memberikan dropping air tangki dari kantor ke masyarakat yang terkena dampak. Mm-hmm. Itu kita sudah berjalan dengan mengoptimalkan air tangki kita, armada kita. Okay. Ya mohon ini maaf nih belum bisa memuaskan. Belum memuaskan ini. Jadi
3: ada berapa armada yang dipunya?
4: Kita punya tiga.
3: Tiga aja ya.
4: Tiga untuk untuk ketika terjadi itu pasti terjadi gangguan itu pasti tidak cukup ini. Yeah. Kadang kita pakai armada dari luar.
3: Oh, okay.
4: Jadi kita sudah mengupayakan begitu. Mm-hmm. Ya pengennya nanti 24 jam mengalir kualitasnya baik. Mm-hmm. Itu seperti itu ya Pak. Ya, Pak Aris. Okay.
5: Kita mendorong juga untuk gimana tambahin lagi dong armada.
3: Armadanya.
4: Ini

0: kualitas air kita karena ada jaminan dari apa namanya diuji petik lah di lapangan oleh dinas kesehatan tiap bulan, insya Allah kualitasnya bisa terjaga lah.
1: Okay.
0: Dan kita ada pemantauan internal juga untuk kualitas ini. Jadi teman-teman dari produksi dari labnya kita juga sering memantau di lapangan untuk kualitas produksi atau kualitas dari layanan air minum yang kita produksi.
1: Oke, baik. Ke FKP, Pak Aris, tadi saya sempat dengar Anda juga mendapat langsung japri dari pelanggan ya. Boleh disampaikan catatan dari FKP, apa ini yang paling penting sekarang mau disampaikan?
2: Ya, kita berharap dari masyarakat untuk menyampaikan laporannya ke kami ya, bisa ke Radio Rasika juga. Ini dengan siapa ini diikuti lang susuan. Kalau pagi malam airnya ngitir gitu. Mungkin saya putar ya.
1: Oke.
3: PDAM pada leangan susuan itu kan yang sampingnya Bandarjo. Kenapa nggak diambilkan dari Bandarjo?
2: Oke. Okay. Kenapa tidak diambilkan di daerah apa?
1: Dekat-dekat sini
2: air, ataupun sumber-sumber air produksi yang dekat-dekat ya, tidak harus dari sana.
1: Masuk akal sih, gimana Pak penjelasannya?
0: Iya, itu apa ya, jaringan kita terbentuknya jaringannya terbentuknya seperti itu pada saat sekarang ini. Jadi karena pelanggan ini tumbuh. Jadi pelanggan ini tidak terencana atau masyarakat ini tidak terencana satu bersamaan ini. Ketika tumbuh ini kan ketika titik satu titik sumber sudah dialokasikan ke daerah A karena daerah B ini waktu itu belum ada atau itu, maka kalau sudah kadung ke sana kan menarik sini, kalau sudah mentok di sana kapasitasnya udah full akan berat gitu secara teknis begitu. Tapi
1: ini, sorry saya potong, mungkin ini yang perlu dibayangkan karena kan bayar masyarakat, bayangan masyarakat nih, ya Allah Pak, cuma nambah pipa aja seberapa susah, tidak semudah itu Ferguson.
0: Tidak bukan? Semudah ya, itu.
1: Okay.
0: Apalagi posisi jalan sekarang ini kan banyak yang di beton ya. Jadi itu memerlukan banyak pertimbangan teknis untuk memenuhi semua keinginan semua yang.
2: Tapi kenapa nggak dibuat mudah Pak Dir? Artinya bukan begini, siapapun boleh. Atau apakah ada syarat khusus ketika seseorang berlangganan PDAM gitu sekarang ini?
0: Kita lihat lihat posisi dulu, kalau kita sudah ada zona merah istilah kita, jadi kapasitasnya sudah penuh, biasanya kita tidak layani itu karena nanti ketika saya layani 1, 2, 3, 4 itu pasti akan ganggu ganggu sistem layanan yang dulunya 24 jam menjadi tidak. Itu untuk beberapa wilayah yang sudah kita perbaiki, itu wilayah susuan yang belakangnya apa itu Tarubudaya. Itu kan dulu ngalirnya mungkin 2-3 hari sekali. Nah sekarang sudah 24 jam. Itu kebetulan ada pasokan air baru. Sebenarnya pipa ke tempat yang sekarang ini yang sekarang ini yang tadi disampaikan ada gangguan, pipanya sudah ada. Cuma debit airnya ini yang terjebur ke sana itu berkurang gitu aja. Nah kita juga sudah membuat program untuk penambahan debit dari ini, dari wilayah mana itu Ungaran Candirejo lah daerah sekitar itu. Mungkin nanti insya Allah kedepannya bisa ada menambah pasokan sehingga wilayah yang sekitar itu sama susuan yang saya sampaikan tadi insya Allah bisa tertangani.
1: Nah, berarti ke depan nanti susuan akan diambilkan dari yang Candirejo.
0: Iya, yang dari apa produksi baru.
1: Produksi
0: yang
1: baru
0: yang sudah kita rencanakan.
1: Yang selama yang ini susuan tuh ambil dari Bawen tuh.
0: Nah, susuan dari sini juga.
1: Dari sini aja. Dari sini juga.
0: Tapi kalau ini kayak debit Lempuyangan itu yang kita punya kan dari debitnya turunnya hampir 30-40%. Jadi kalau kemarau ini dia turun. Nah itu sumbernya. Nah itu ketika turun ini kan semaksimal mungkin dia dipasok dengan diceng atau dicarikan dari sumber lain. Maka sumber lain juga akhirnya kan keganggu ini.
1: Keganggu benar.
0: Sama. Tapi kan ini karena kita mau layanannya layanan masyarakat enggak tahu lah, masyarakat masih mikirnya saya enggak butuh proses lah, butuhnya butuhnya sampai di rumah 24 bener, jam kualitas bagus lah. Saya juga mau pengen begitu. Pengen masyarakat ini tidak perlu tahu susahnya kita dalam membuat melayan baik, memproses ini. Yang penting saya juga pengen maksimal mungkin untuk melayani dengan baik, pelayanan prima, ada kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan aman, yang aman secara dari segi kesehatannya.
2: Mungkin Mas Nuni bisa tanyakan juga tuh seberapa persentase pelayanan PDAM di wilayah Kabupaten Semarang itu dari seluruh penduduk.
1: Saya tadi udah nanya 13% ya Pak ya?
0: 13%
1: baru 13% ternyata kawan
0: 58.000 lah SR. Tapi yang apa ya, yang terganggu ini paling nggak ada 1% ya.
1: Jadi ini datanya mungkin kita breakdown lah, bukan di breakdown, remind aja mungkin ini data juga buat Anda gitu. Jadi PDAM Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang ini baru melayani 13%
0: dari
1: seluruh jumlah warga Kabupaten Semarang. Dan gangguan yang dilaporkan 1%. 1% dari 13%. Banyak juga sebenarnya,
0: Pak. Dan layanan yang belum, rata-rata kita sudah 24 jam. Jadi lebih dari 80% itu sudah 24 jam. Dan kualitasnya sudah layak semuanya. Kalau kualitas layak, ketika ditemukan biasanya ada E. coli ya, itu kita langsung tindak lanjuti untuk apa namanya, untuk perbaikan.
1: Saya ingin menggarisbawahi soal menarik statementnya Pak Dirni, masyarakat nggak mau tahu bagaimana prosesnya, yang penting layanan bagus gitu kan. Terus Pak Di bilang kami juga pengen masyarakat nggak perlu tahu bagaimana kita proses, yang penting kita akan melakukan dengan baik. Tapi sebagai media kami justru pengen semua harus tahu Pak prosesnya. PDAM harus ada di sepatunya pelanggan, pelanggan juga harus ada di sepatunya PDAM. Jadi masing-masing mengerti prosesnya dan sehingga ada understanding gitu kan sih Pak.
0: Nah ini maksudnya ini saya sampaikan, pelayanan prima itu cuma ada beberapa kriteria, kualitas, kualitas, kontinuitas, apa itu?
1: Kualitas, kontinuitas,
0: ketiga,
1: siapa?
0: Kuantitas.
1: Kuantitas, kualitas, kontinuitas.
0: Nah itu, itu. Dan aman.
1: Aman.
0: Aman bagi dikonsumsi, aman dikonsumsi. Sepanjang itu sudah terpenuhi, maka prosesnya sebenarnya menjadi tanggung jawab kami, kan gitu, gitu. Jadi kalau kita ada pelanggan yang istilahnya apa ya, ngeluh, pengaduan, protes dan apapun istilahnya itu, ya kita terima dengan baik karena kita pelayan, melayani. Konsepnya gitu.
2: Saya jadi ada ide nih. Mas Doni tadi bilang bahwa masyarakat harus tahu bagaimana prosesnya dan bagaimana. Jadi ide bagaimana FKP membuat itu sosialisasi kepada masyarakat. Ini baru ketemu ini idenya. Kita akan ke masyarakat ini nanti. Ke RT-RT atau apa ya?
1: Desa Wisma, PKK,
2: itu mungkin barangkali.
1: Baik, menarik, menarik. Ini sampai di akhir perbincangan.
2: Satu lagi nih ada.
1: Satu lagi ada,
2: Selamat siang Mas Doni nih, apa namanya, dan petugas PDAM. Mohon maaf mau tanya, mengapa kualitas air PDAM yang untuk perumahan Pondok Babadan Baru saat ini menjadi kurang bersih? Maksudnya kalau sudah di bak itu warnanya menjadi kuning, jauh berbeda dengan kondisi pada tahun 90-an. Silakan Pak.
0: Nanti saya cek dulu Pak. Jadi mohon nanti yang seperti itu kita sebagai pengaduan nanti petugas untuk ngecek ke sana, karena kan faktornya bukan, faktornya kan tidak, kita harus lihat lapangan ini. Bisa faktor internal atau memang secara keseluruhan. Jadi kalau memang satu daerah itu seperti itu semua, berarti ada di produksi kami. Jadi kalau hanya satu rumah biasanya ada ya perpipaan masing-masing lokal ya, lokal ini. Jadi karena produksi kita besar, maksudnya ketika yang satu bagus satu enggak kan pasti ada wadahnya atau jaringannya pipa kita yang ke arah situ yang ada masalah atau terkoneksi terkontaminasi dengan luar lah gitu.

0: ID pelanggannya tidak tercantum itu. Ya itu seperti itu, nanti kita tindak lanjuti ini. Terima kasih ini.
1: Oke, siap. Baik, kawan Rasika, Sobat Tirta.
2: Halo Doni. Dengarkan aku?
3: Iya, iya.
1: Ada lagi.
2: Oh, oke, satu lagi ya. Masih satu ada durasi. Boleh.
1: Ya.
2: Ini ada atensi, coba kita dengarkan bersama.
4: Siang Rasika FM. Ini saya mau ngobrol sebentar. Nusebu, bapak-bapak, ini kan mengenai PDAM. Nah, ibu saya itu kan beli rumah baru di daerah Perumahan Citra Mutiara, Nawasena, Blok A26 lah. Rumah itu belum ditempati sampai dengan sekarang. Nah, terus sudah dipasang air, meteran, tapi ya ibu saya juga nggak tahu ya apa namanya, karena belum ditempati. Terus itu apa meterannya itu belum dibayar 3 bulan langsung cabut lah. Mungkin dari bapak-bapak yang ada di forum ini diskusi, nah, saya nyuwun apa istilahnya ya keringanan, atau mungkin bisa dicabut lagi lah Pak, jangan apa jangan di istilah dihukum langsung meteran cabut.
0: Iya, jangan galak-galak ya Pak.
4: Tempat rumah saya, apalagi ibu saya kan juga janda PNS Pak.
0: Iya, iya. Kalau Bapak catatkan nanti ini nomor pelanggannya biar petugas ke sana, nanti kita komunikasikan dengan baik.
4: 100. Tapi saya itu sudah apa sudah daftar di PDAM itu untuk pemasangan ulang. Kemarin bayar Rp50.000. Lah cuma nominal segitu saya memang kami belum ada, apalagi ibu saya juga masih apa janda PNS toh, jadi ya uang segitu enggak ada lah. Mungkin mohon kebijaksanaan dari pihak
0: ya, PDAM siap.
4: Kabupaten Semarang.
0: Siap, nanti kita anu Pak, biasanya kalau seperti itu apa namanya? Ya petugas nanti akan mendata atau mengidentifikasi, mencocokkan nanti keinginan Bapak, kalau bisa memang kita penuhi ya kita nanti pertimbangkan untuk bisa dipenuhi gitu Pak. Jadi ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan nanti yang untuk menindaklanjuti ini.
4: Tersebut. Okay. Ya karena juga tanpa sepengetahuan ibu saya dan ibu saya juga tidak tahu ternyata itu belum bayar langsung cabut 3 bulan. Karena sebelumnya di Banyumani juga lancar di Purwos Banyumani untuk apa pembayaran PDAM-nya.
0: Ini Bapak di mana ya?
4: Nominal juga 1 bulan mungkin sekitar 190 hampir 200 ribu dan itu juga lancar, tapi lah ini kan beli rumah baru belum ditempati.
2: Di
0: ini Bapak di mana ya ininya?
2: Di Pringapus tadi disebut di awal.
0: Oh, Pringapus.
1: Oke. Okay,
4: belum bayar 30 langsung cabut. Mungkin kebijaksanaannya. Yeah. Ya istilah dari PDAM jangan langsung serta-merta, oh, rak bayar tolong sasi cabut. Karena kan juga apa ada solusi atau mungkin dikasih keringanan, atau mungkin karena janda PNS mungkin bisa di
1: siap. Oke. Terima kasih. Tadi siapa?
3: Pak Adi.
1: Pak Adi, yeah. Pringapus ya. Oke, udah dicatat sama Pak Dir. Nanti
0: di follow up ada petugas.
1: Jadi masukan Anda dicatat dengan seksama dan akan segera ditindaklanjuti. Kawan Rasika dan Sobat Tirta, ini sudah hampir jam 11, kita ada di ujung perbincangan di bagian akhir. Mungkin sebelum Pak Dir, FKP dulu ngasih closing statement.
3: Forum pelanggan bukan lembaga untuk mencari kesalahan PDAM, tetapi forum juga bukan tempat untuk sekedar membenarkan PDAM. Posisi kami adalah mitra kritis. Kalau pelayanan baik, kami apresiasi. Kalau ada persoalan, kami sampaikan. Kalau ada masalah, kami ikut mendorong solusinya.
1: Cakep. Gini nih FKP nih. Pak Dir, mau closing statement.
0: Ya, saya terima kasih kepada seluruh pelanggan Kabupaten Semarang ini, PDAM Kabupaten Semarang. Atas kepercayaannya selama ini kepada kami untuk bisa menyalurkan atau memberikan layanan air bersih kepada masyarakat. Kita berkomitmen untuk pelayanan prima tadi, kualitas, kontinuitas, dan
1: kuantitas
0: ya. Itu bisa tetap kita jaga dengan baik. Kemudian ketika ada keluhan

0: saran masukan kepada kami untuk perbaikan kami, saya terima dengan baik untuk kita melakukan perbaikan di kemudian hari, sehingga masyarakat pelanggan ini bisa menikmati dengan puas atas layanan kami, dan kami juga sangat senang ketika pelanggan ini menerima pelayanan kami dengan baik. Terima kasih.
1: Siap, terima kasih. Demikian Bincang Rasika bersama dengan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang, Bapak Direktur Utama Gus Wahid Hidat STMSI, dan Ketua Forum Komunikasi Pelanggan Bapak Aris Widi. Kawan, kemarau boleh panjang tapi kita boleh tenang, karena tadi Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang sudah memberikan jaminan, kami akan melayani dengan sepenuh hati, ada masalah tapi kami bertanggung jawab. Saya Doni Asyar, sampai jumpa di Bincang Rasika selanjutnya.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Jam 11 siang, waktu dirasika.
4: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
5: Pemerintah Kabupaten Semarang memanfaatkan dana ganti rugi aset terdampak tol Jogja-Bawen untuk memperluas pasar sayur Getasan. Lahan seluas 2.000 meter persegi dibeli senilai 4,5 miliar rupiah dan akan digunakan untuk parkir serta bongkar muat kendaraan pengangkut sayur. Sekda Kabupaten Semarang, Valianto Sukentro bilang, langkah ini dilakukan untuk mengurai kemacetan yang selama ini terjadi di Jalan Provinsi Salatiga Magelang. Kemacetan terutama terjadi pukul 2 dini hari hingga 7 pagi saat aktivitas perdagangan sayur berlangsung. Pada momen tertentu, antrian kendaraan bahkan mencapai sekitar 3 km.
6: Ganti rugi tol salah satunya oleh pemerintah daerah dilaksanakan untuk membeli sebidang tanah untuk perluasan pasar sayur di Getasan. Karena pasar sayur tersebut selama ini menjadi sumber kemacetan, utamanya mulai jam 2 pagi sampai nanti jam 7. Untuk mengatasi hal itu, untuk kelancaran, pemerintah Kabupaten Semarang dengan menggunakan dana ganti rugi jalan tol itu membeli sebidang tanah di sebelahnya.
7: Asetnya berapa ya, Romang?
6: 4 miliar.
7: Mulai nanti
6: dibangun di 2027. Tapi sekarang kan sudah bisa digunakan. Sementara lah. Yang penting untuk mengatasi area parkir kendaraan pengangkut sayur.
5: Lahan baru di dekat pasar kini sudah bisa dimanfaatkan sementara untuk parkir dan bongkar muat sayur. Sedangkan penataan secara permanen dirancang mulai tahun depan. Agar aktivitas pasar tidak lagi mengganggu arus lalu lintas, dengan lahan baru ini kendaraan pengangkut sayur diharapkan tidak lagi bongkar muat di badan jalan. Jalan Lingkar Utara Jalingkut Purwodadi, Kabupaten Grobogan ditutup sementara karena perbaikan jembatan Lusi Putat. Penutupan diperkirakan berlangsung hingga 28 November 2026. Selama penutupan, polisi melarang kendaraan besar sumbu 3 ke atas melintasi pusat kota Purwodadi. Kasat Lantas Polres Grobogan AKP Kumala Enggar Anjarani mengatakan petugas melakukan penyekatan mulai Bundaran Getas Rejo hingga Bundaran Adipura. Penyekatan dilakukan untuk mencegah kemacetan sekaligus mengurangi resiko kerusakan jalan akibat kendaraan berat. Polisi mengutamakan pendekatan humanis dan menjadikan tilang sebagai upaya terakhir. Kendaraan berat dihimbau menggunakan jalur alternatif seperti menuju Pantura melalui Kelambu dan Sukolilo. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
4: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Ada simbol dengan nuansa satanik, Simbang Kulon Night Carnival di Pekalongan menjadi sorotan. Taylor Swift menjadi nama serangga. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Simbang Kulon Night Carnival 2026 yang digelar di Kabupaten Pekalongan ramai diperbincangkan setelah sebuah video karnavalnya viral di media sosial. Sejumlah penampil terlihat mengenakan kostum menyeramkan dengan simbol yang disebut bernuansa satanik. Salah satu adegan yang menuai sorotan adalah penyembelian kambing dalam rangkaian pertunjukan. Kontroversi makin ramai setelah salah satu talent dikabarkan meninggal dunia. Namun hingga kini belum ada konfirmasi bahwa kematian itu berkaitan dengan ritual dalam karnaval. Panitia dan Pemkab Pekalongan masih dimintai penjelasan soal pertunjukan ini. Ada yang unik dari dunia sains, kawan. Nama Taylor Swift kini dipakai untuk menamai spesies serangga baru yang ditemukan di Australia. Penemunya, Sarah Schroeder, mengidentifikasi 12 spesies baru. 4 di antaranya masuk dalam genus Swiftipiles, terinspirasi dari nama Taylor Swift dan para penggemarnya Swifties. Schroeder sendiri ternyata emang penggemar Taylor Swift. Dia berharap penamaan ini bisa menarik perhatian publik sekaligus meningkatkan kesadaran soal keanekaragaman dan juga soal konservasi serangga. Kabar terakhir, Andrea Bocelli siap konser di Indonesia. Maestro tenor dunia asal Italia Andrea Bocelli akan kembali menyapa penggemarnya di Indonesia melalui Romansa 30th Anniversary World Tour. Bocelli dijadwalkan tampil di Candi Borobudur 31 Oktober dan Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta 3 November. Lagu ikonik seperti Time to Say Goodbye dipastikan menjadi bagian dari konser. Ini menjadi kunjungan kedua Bocelli ke Indonesia setelah konsernya pada tahun 2011 lalu. Dia juga mengaku terkesan dengan keramahan masyarakat Indonesia.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

0: Ini by the way aku muter laguku Akui Dewi Sandra ini sembari nonton video klipnya ya, Kawarasika ya. Emang Dewi Sandra ini definisi of it girl di eranya ya. Dewi Sandra, Reza Artamevia ya, Kawarasika yang benar-benar kayak ikonnya. Icon it girl in that era tuh Kawarasika. Tapi kan sekarang Dewi Sandra sudah berubah ya, penampilannya sudah berbeda gitu kan, ke penampilan yang sekarang gitu kan. Kemudian juga sudah meninggalkan dunia pentasnya ini. And I think kalau Dewi Sandra sekarang masih aktif di dunia musik, kayaknya dia bakal jadi one of the diva ya gak sih Kawarasika. Tapi sekarang dia sudah memilih ke jalan yang dipilih ya Kawarasika, untuk fokus beribadah Kawarasika dengan penampilan yang baru dan berbeda. Keren banget loh Kawarasika. Kalau mungkin Anda nonton video klipnya Ku Akui ini Kawarasika, kayak kan jarang kan cewek hip hop gitu, apalagi sekarang ya gak sih Kawarasika. Ini definisi cewek-cewek keren ini loh, cewek badass. Ku Akui kawan dari Dewi Sandra. Dari banyaknya atensi tadi di perbincangan di Kelana Kota jam 10 sampai jam 11, semua sudah aku sampaikan ya ke tim redaksi Rasika ya, dan untuk nanti akan diteruskan ke kawan-kawan di PDAM Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang ya. Kawan Rasika semua mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu dan durasi. Satu lagi mengenai perkembangan di Tuntang ya Kawan Rasika, kan ada truk pickup terguling tuh di Tuntang. Update-nya jam 11 sudah lancar. Jam 11 Tuntang lancar ya Kawan Rasika semuanya. Jadi tadi sempat ada informasi insiden truk pickup terguling di Jalan Raya Tuntang Kabupaten Semarang. Sekitar jam 9.40 pertama kali kita dapat informasi, dan ini laporan di jam 11 sudah lancar informasinya mengenai penanganan di tanjakan Tuntang ya Kawan Rasika, yang ada laporan truk terguling di sana. Tadi aku masih menyimpan beberapa informasi laporan jalan ya, tapi karena tadi masih aku bersama teman-teman di Studio 2. Nah, ini ada beberapa laporan, ada Bu Andi Hefti. Selamat siang Mas Yuda, Pak De Jamal. Saya meluncur dari Tol Jatingaleh sudah sampai Tol Palimanan Kanci. Lancar sekali. Waktu tempuhnya cuma 2 jam saja. Tol Palimanan Kanci kilometer 207 sampai 199 tadi ada penutupan satu lajur arah Jakarta, ada perbaikan sepertinya. Oke. Matur suwun Bu Andi Hefti ya. Perjalanannya dari Jatingaleh sampai dengan Palimanan ya, situasi full tol, jalurnya lancar meski ada kegiatan pemeliharaan jalan. Nah, ini kalau Bu Andi Hefti dari tol Semarang ABC, dari Jatingaleh sampai dengan tol Palimanan Kanci, full tol kan. Nah, panturanya ada Pak Wahyudi. Pak Wahyudi sekarang sudah sampai Wiradesa Pekalongan. Nah, ini Pak Wahyudi sudah, oh, pengecorannya di Pantura Wiradesa sudah geser. Sudah geser ke jalur sebaliknya nih. Kan kemarin sudah selesai tuh informasinya yang jalur arah menuju ke Semarang. Nah, ini kok pekerjaannya sudah mulai ada kayak apa ya, penerjunan alat berat dan juga kayak ada penanganan gitu, tapi sekarang sudah geser yang arah ke Pemalang atau yang arah menuju ke barat, informasinya Pak Wahyudi. Ini Pak Wahyudi lewat full Pantura kan, berarti dari Semarang sampai Pekalongan. Tadi Bu Andi Hefti full lewat tol ya, dari Jatingaleh sampai dengan Palimanan lancar situasi lalu lintasnya. Lalu satu lagi tadi yang masih di bawah jam 11 ada Pak Rukin.
1: Info Mas, Lingkar Tanjung arah ke Demak antriannya cukup panjang.
0: Oke, sudah ketemu kah penyebabnya Pak? Kok di jalan Lingkar Tanjung ada antrian perbaikan jalan, pasti masih toh perbaikan jalan, dan ada apa? Truk mogok. Sesuai dugaan. Dunia ini padat kalau ada truk mogok. Nah, ini salah satunya adalah di kawasan jalan Lingkar Kudus ya, di kawasan Tanjung. Arah kemana tadi Pak Rukin?
1: Info Mas, Lingkar Tanjung arah ke Demak.
0: Oh, arah Demak, berarti arah Semarang ya. Sip. Kalau gitu, matur suwun nih kawan di jalan Lingkar Kudus. di sekitaran Tanjung ada truk mogok di jalur arah menuju Semarang, makanya lalu lintasnya cukup padat situasinya. Lalu Pak Satya menyapa dari Jeporo, cuacanya benar-benar menyala sekali siang hari ini. Kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa saat ini?
2: News Flash. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengalokasikan dana tahap pertama sebesar 3,5 miliar rupiah untuk membangun 672 ruang kelas sementara di wilayah terdampak gempa Nusa Tenggara Timur. Pembangunan kelas darurat ini mencakup tingkatan PAUD, SLB hingga sekolah menengah guna menggantikan tenda darurat serta memastikan kegiatan belajar mengajar tetap aman memasuki musim hujan. Demikian Newsflash.
0: Pak Rusmianto, selamat siang. Wih, ada insiden laka tabrak belakang. Ada dua kontainer dan juga satu truk box. Ya ampun, ih rusak. Ih, Pak Rusmianto melaporkan di mana ini? Ada dua truk kontainer, ya kawan Raska, jadi coba kita dengarkan dulu infonya.
3: Selamat siang pendengar Rasibah, semua izin melaporkan dari arah Pengapon mau ke Kaligawe. Terjadi insiden mobil Grand Max yang
0: Pengapon
3: tertabrak. Mungkin kontainer, kondisinya bagian depan penyok parah. Terima kasih.
0: Oke.
3: Untuk lalu lintas jam 11.18 belum terjadi kemacetan, masih berjalan lancar. Tidak tahu nanti kalau lama kelamaan.
0: Iya, nggak apa-apa. Dilaporkannya waktu jenengan lewat saja dulu ya. Nantinya biar nanti ada kawan-kawan yang lainnya. Oke, matur suwun Pak Rusmianto ya untuk laporannya. Wah, kawan Rasika ada insiden nih. Ada truk. Jadi kayak membayangkannya tuh insidennya itu sandwich gitu guys. Jadi truk apa pickupnya itu di tengah-tengah kontainer. Jadi belakangnya ditubruk, depannya nubruk. Belakang kontainer, depan kontainer, dan tengah-tengahnya adalah si truk pickupnya itu tadi. Ini kalau laporannya Pak Rusmianto itu ada di Jalan Raya Pengapon, Kota Semarang, yang arah menuju ke Terboyo. Pengapon kan memang satu arah ya. Jadi pokoknya di Jalan Raya Pengapon, infonya Kawarasika. Tapi kalau Pengapon kok ini ada median jalan nih yo Pak yo. Pengapon ki harusnya kan los toh dalane ming dua lajur toh tidak ada median jalannya toh di sana, tapi kok ningkene ono median jalane ya. Ki kok koyone aku agak sangsi kalau ini koyone bukan Pengapon sih. Mana ini ya? Oh, sudah masuk Kaligawe. Oh, sudah masuk Kaligawe ini Pak Rusmianto, iki setelah poses atau setelah poses? Oh, kalau setelah poses ya berarti sudah Kaligawe iki. Setelah poses, kalau setelah poses berarti sudah Kaligawe. Pantas aku delok-delok kok Pengapon kok koyong ini. Oh, berarti setelah poses Pak Rusmianto.
3: Itu tambahan sedikit Mas. Udah. Itu sebelum rel kereta api.
0: Oh, ya Kaligawe
3: habis
0: maksudnya.
3: Habis jembatan tempatnya, habis jembatan itu.
0: Iya, iya, iya.
3: Jalannya saya kurang begitu paham. Terima kasih.
0: Enggak apa-apa, matur suwun Pak Rusmianto. Oh, berarti sudah masuk Kaligawe ya ini. Oh, pantes ya Kang Warasika nih. Soalnya memang laporan kepadatan sejak tadi jam 10.50 tuh kok antriannya juga sudah sampai posisi itu tadi. Percabangan yang pertemuan antara Jalan Pengapon dan Raden Patah tuh loh Kang Waraska, posisi itu dan kemudian masuk ke Jalan Kaligawenya. Ada insiden, ini tepatnya di seberang SPBU ya, di seberang SPBU Sawah Besar. Ini soalnya kelihatan ada sedikit gambar SPBU di videonya Pak Rusmianto mengenai adanya laka truk kontainer dan di tengah-tengahnya itu ada mobil pickup. Oke. Sementara lalu lintasnya sih ya pasti merambat ya, wong istilahnya kendaraannya gede-gede semua dan posisinya ada di lajur sebelah kanan. Matur suwun, Pak Rusmianto laporannya. Nanti kita pantau lagi perkembangan situasi arus lalu lintasnya. Berarti tidak di Pengapon ya, Kawarasi, tetapi sudah masuk jalan Kaligawe Raya, tepatnya di seberang SPBU Sawah Besar, di jalur yang arah menuju ke Terboyo. Pak David, selamat siang. Pak David, ini ketemu sama kendaraan odol. Ini ketemu koyone Pak David melintas di jalan Siliwangi, Kota Semarang ya. Iya, Pak David melintas di Siliwangi nggak? Karena Pak David koyone kok tanda-tandanya melintas di jalan Siliwangi, Kalibandeng, dan sekitarnya. Pak David, di sana masih ada kemacetan nggak? Truk mogok soalnya dari tadi jam 7 sampai dengan jam 10 tuh antrenya masih terpantau. Nah, Pak David, lewat jam 11 masih adakah antreannya? Nyuwun sewu, ini kok koyone posisinya ada di sekitar jalan Siliwangi ya. Soalnya CCTV-nya Kalibandeng tuh mati ngorasiga, makanya aku tidak bisa memantau saat ini bagaimana lokasi jalur arus lalu lintasnya di sana. Mengingat tadi antara jam 7 sampai jam 10 tuh masih ada laporan karena truk mogok di pertigaan Muradi, jalan Siliwangi arah ke Krapyak. Pak Udin, ketemu sama Kang Warasika, ketemu karo sedulur iki Pak Udin. Monggo-monggo silahkan disapa-sapa tuh Kang Warasika ya. Yang plat kendaraannya 105,6 FM ya, keren banget. Matur suwun Pak Udin dan Kang Warasika, yang di atas plat kendaraannya tertulis Rasika 105,6 FM. Ketemu di mana iki Pak Udin iki? Pak Toyib. Mana nih Pak Toyib nih? Siang Pak.
4: Selamat pagi menjelang siang Mas Yuda, kawan Rasika. Izin menginformasikan perjalanan saya dari kawasan Candi menuju ke Bawen atau ke selatan. Tepatnya di setelah Pasar Ungaran, sebelah kanan ada mobil box L Sape mengalami trouble atau ban gemas ya Mas. Okay. Untuk lalin masih lancar. Terima kasih.
0: Terus suwun Pak Toyib.
4: Ini saya sudah sampai Bergas. Ini ada trailer yang trouble sebelah kanan, sama ada temannya sebelah kiri Mas Yuda. Gitu aja, terima kasih.
0: Oke, matur suwun informasinya Pak Toyib, dari kawasan industri Candi ya Kawarasika sampai dengan kawasan tanjakan Lemah Abang Bergas Kabupaten Semarang, situasi lalu lintasnya masih lancar meski ada beberapa laporan truk mogok. Nah ini aku langsung dijawab sama Pak Albertus. Pak Albertus ngasih informasi ini yang di jalan Siliwangi ya. Masih truk mogoknya. Kat mau bengi loh kawan Rasika jam 9. Oh ya, saya ngasih info setelah, apa, sejak jam 9 malam kan ya Pak Albertus ya. Saat ini masih padat ya di jalan Siliwangi dari setelah flyover Kalibandeng yang ke Krapyak kawan. Karena truk mogoknya di pertigaan Muradi kok masih berhenti di lajur sebelah kiri. Makanya lalu lintasnya merambat sekali di sana. Masih sampai dengan sekarang Pak Danang Arif.
5: Mas Yuda, minta tolong Mas. Info lalin dari Krapyak ke Kartosuro lewat tol, suwun.
0: Lewat tol? Wah, lewat tol mah lancar Pak Danang. Lagi barusan Pak Toyib aja dari kawasan industri Candi kan ya, istilahnya 11-12 toh, sama titik startnya Pak Danang Arif. Sudah sampai kawasan Ungaran, Karangjati, situasinya masih ramai lancar sampai dengan Bawen, lancar hingga Solo Tigo juga sama. Itu jalur arteri loh ya, kalau jalur tol sampai dengan jam 11.20 ini belum ada laporan kepadatan atau insiden di sana. Yo guys, kita ke Astaga Bercanda dulu yuk, kakak-kakak semuanya untuk siang hari ini. Masih ada sedikit waktu untuk kita update lalu lintas bersama di Kelana Kota siang sampai jam 2.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: dalam jaring radio siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Upaya deteksi dini kanker serviks di Pamekasan masih terus dilakukan melalui pemeriksaan HPV DNA dan IVA. Hingga awal September 2026, sekitar 2.000 perempuan telah menjalani pemeriksaan. Dokter Umum Puskesmas Kuil Pamekasan Sarah Marsha Tamimi mengatakan, deteksi dini penting dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan sekaligus mencegah kanker serviks berkembang lebih serius. Sarah menjelaskan gejala yang perlu diwaspadai antara lain pendarahan yang tidak normal, seperti menstruasi lebih dari 7 hari, atau siklus yang tidak teratur.
2: Dari Radio Rasika USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Penurunan muka tanah hingga 10 cm per tahun dan banjir rob masih menjadi ancaman serius bagi kawasan pesisir di kota Semarang. Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Jateng DIY Teguh Arif Handoko bilang, kondisi ini membuat pelaku industri pergudangan harus terus meninggikan bangunan, bahkan sekitar 6 hingga 7 tahun sekali. Selain itu, banjir rob juga mengganggu aktivitas logistik dan ekspor di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Pelaku usaha mendorong percepatan penanganan pesisir, termasuk pembangunan giant seawall dan akses alternatif untuk kendaraan logistik.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya, Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Kekeringan di Kabupaten Bojonegoro semakin meluas, hingga kemarin tercatat 72 desa yang tersebar di 18 kecamatan mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Angka tersebut meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan kondisi per 31 Agustus. Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro Heru Wicaksi mengatakan, kondisi tersebut masih memungkinkan bertambah sebab berdasarkan prediksi, musim kemarau diperkirakan belum berakhir dalam waktu dekat.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sudah tiba waktu sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Bulan sering menjadi sumber inspirasi dan tamsil para sastrawan untuk melukiskan keindahan. Al-Kindi, seorang filosof Islam, ketika hendak mengajak manusia agar mengambil manfaat dari setiap berhadapan dengan lawan, serta mengambil hikmah setiap ada peristiwa, pernah berkata, "Jangan meniru perangai lampu, menerangi orang lain, tetapi diri sendiri terbakar. Tetapi contohlah perangai bulan. Tiap-tiap dia bertentangan dengan matahari, dia mendapat cahaya baru. Maka janganlah tertawa melihat orang jatuh, karena tidak ada jatuh yang disengaja, padahal dia sakit. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan, jika kita tidak jatuh dalam perjalanan sesulit ini. Semoga kita dapat mengikuti tamsil bulan yang dikemukakan oleh Al-Kindi, sehingga kita dapat mengambil manfaat setiap berhadapan dengan suatu peristiwa."

0: Ini kok gemes banget ya lagu ini ya, Kawara Sika ya. Anang sama Syahrini Kawara Sika, walaupun mereka udah punya pasangan masing-masing, tapi kayaknya enggak yang kemudian jok musuhan ya loh. Kan biasanya ngomong-ngomong nek, biasanya laki-laki perempuan gitu kan, yang istilahnya dalam tanda petik pernah bersama tuh bukan karena menjalin hubungan ya, kayak pernah bareng lah gitu, pernah deket, pernah akrab, terus tiba-tiba yang satu punya pasangan, yang satu punya pasangan tuh kayak temenan lagi atau apa lagi tuh pasti canggung ya, pasti akan berpisah bahkan hilang. Iya bener Kang Warasika, kita besok sama lagu-lagu duet yuk Kang Warasika, setuju nggak? Kapan ya? Ini ada apa sih? Selasa ya? Minggu depan kali ya? Ya aja minggu depan lah. Kemis kali ya? Setuju nggak Kang Warasika kalau kita nanti satu jam bersama lagu-lagu duet tapi Indonesiaan aja ya? Jangan yang barat-barat Kang Warasika ya? Setuju nggak? Setuju nggak? Kalau banyak yang setuju, kemis ki, oke ki. Kan gemes berdua gini ya, duet-duet berdua laki-laki perempuan Indonesia. Ah, siapa tahu Anda lagi di mobil sama pasangan, sama ibu, sama ayah ya kan, sama istri, sama suami. Setuju nggak Kang Warasika? Besok kemis ya kalau gitu ya, kita satu jam sama lagu-lagu Indonesia duet. Setuju nggak? Setuju nggak? Tadi masih ada informasi yang kita dapatkan itu aku lewat tol ya. Kok ujuk-ujuk sudah ngasih info aja ki, sudah sampai mana Pak Danang Arif?
1: Ada kemacetan Mas Yuda di mungkin perbaikan jalan ya.
0: Yes.
1: Di ruas tol setelah gate Krapia itu 420 ini. Dekat mau ki yo. Ya, roda ini muter tak Om. Enggak tahu ini sampai di mana.
0: Ya, oke, matur suwun bener ya karena ada pekerjaan jalan di kilometer 420 toh. Wih, digerongnya seru banget ya. Ini yang di kilometer 420 ya Kawara Sika. Di kilometer 420 tol Krapyak arah menuju Jatingaleh yang pekerjaannya sudah dimulai sejak minggu lalu Kawara Sika. Nah, saat ini siang hari ini nih. Nah, ini kalau Anda masuk dari gerbang tol Krapyak ya Kawara Sika, ini sekalian saja info untuk Anda-anda semua karena jalur lajur kirinya yang arah menuju ke Jatingaleh itu lagi dikeruk kawan dan cukup dalam ini kalau aku lihat dari videonya Pak Danang Arif. Makanya lalu lintasnya jadi merambat gitu. Persis setelah interchange ya, setelah simpang susun Krapyak Kawara Sika, arah menuju Jatingaleh. Ini sejak minggu lalu pekerjaannya dan perkembangannya hari ini aku lihat dikeroknya kok cukup dalam. Rekonstruksi ini mesti ya, rekonstruksi jalan kok sampai dikeduk cukup dalam kayak gini. Matur suwun ya Pak Danang Arif ya, nyuwun sewu tadi sempat luput dari pantauan. Soalnya dari beberapa waktu sebelumnya kok situasinya baik-baik terus ya Kawara Sika ya. Oke, ini ternyata kok siang hari ini ada sedikit kepadatan arus lalu lintas. Matur suwun Pak Danang Arif ya, Pak Aditya Nugraha. Selamat siang. Gerbang tol ini bukan gerbang tol Banyumanik dan gerbang tol Srondol itu adalah dua lokasi yang berbeda, dua wewenang yang berbeda, dua jalur yang berbeda. Oke, jadi jalur gerbang tol Srondol itu yang masuk dari ada Setiabudi atau jalan Setiabudi masuk, ya kan, masuk tol Semarang ABC. Nah, gerbang tol Banyumanik itu adalah yang ada di kilometer 420 untuk perjalanan dari Semarang Ungaran atau Ungaran Banyumanik.

0: Dokter Nurul melaporkan ya dari Rumah Sakit Bakti Wiratamtama menuju arah Sampangan, jalannya lancar, cuaca panas sekali kalau katanya Bu Dokter Nurul. Bu Dokter Nurul juga setuju. Oke, kalau gitu, kalau ada 15 saja yang setuju, sesok deh. Kalau gitu kemis langsung ya. Lagu duet kayak barusan gitu kan gemes. Pak Mahesa Chandra.
1: Lokasi yang diinfokan Bapak tadi siapa ya Mas? Itu di
0: Arus depan Mianto.
1: Pom bensin Kaligawe, arah ke Kaligawe atau okay. Di jembatan Sawah Besar. Terjadi insiden antara Grand Max dan trailer arah ke Terboyo.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Walah, berarti sudah masuk jalan Kaligawe Raya ya. Oke. Matur suwun informasinya ya, Pak Mahesa Chandra, melengkapi info yang tadi kita dapatkan pickup ya di jalan Kaligawe Raya tepat. Tapi Kaligawe yang sisi barat ya, Kaligawe yang sisi Sawah Besar Warasika, makanya lalu lintasnya agak merambat. Matur suwun informasinya, masih merambat. Nah, nanti perkembangannya kita lihat ya, walaupun ini mau jam 12 siang. Kita simak headline dulu di News Flash.
2: News Flash. Pemerintah memperluas uji coba sistem perlindungan sosial digital ke 258 kabupaten kota guna memangkas durasi pengajuan bantuan sosial menjadi hitungan menit menjelang penerapan nasional pada pekan ketiga Oktober 2026. Bekerja sama dengan BPS, Kementerian Sosial juga memfokuskan integrasi data ini untuk mengeliminasi kasus bantuan sosial salah sasaran sebagai fondasi penyaluran bantuan langsung pada tahun 2027. Demikian News Flash.
0: Pak Bagus.
3: Ini tambah panjang sampai di atas flyover Kali Bandeng. Padahal truknya itu lagi di sebelah kiri loh pun. Ibaratnya ya sebenarnya tidak mengganggu arus lalu lintas ya, karena sebelah kiri ya. Ini tadi ada bis BRT masuk ke kampung pun lewat jalur tikus. Yang bis biru itu masuk ke
0: sumpah,
3: kampung.
0: Sumpah, bis koridor 1.
3: Argorjo, terus nggak tahu muter kemana itu bisnya untuk menghindari
0: biru
3: ke tersendatan di Siliwangi pun. Mungkin pun, matur suwun.
0: Cukup itu bis apa koridor 1 yang warna biru. Aku bayangkannya bis koridor 4 apa koridor 4 tok ya. Koridor 4 yang di sana sing cilik, ternyata yang warna biru nah berarti yang gede yang 2 pintu lah, Pak. Bagus Aditya. Oke, itu ya perkembangannya mengenai jalan Siliwangi Kota Semarang yang termogoknya masih di lokasi. Sampai jam piro iki kene, sampai kereta iki kok mesti. Wae ora nyanya. Ya wis lah, matur suwun lah kalau gitu. Aja dirasani lemesake lah, mereka golek duit ya. Golek duit terkemogok gede mana. Pak Yogatronik setuju. Oke. Kalau gitu Pak Bang Bubudianto juga setuju, Pak Arsuratmo juga setuju. Bu Listiani juga setuju, Pak Bimo juga setuju, Bu Eti Mustika setuju pun. Tapi masih sedikit ya kamar sekitar, nanti besok kita Kamis voting lagi lah ya kalau gitu ya. Pak Edi Harjono.
4: Selamat siang Mas Yuda.
0: Siang Pak Edi.
4: Melaporkan di Panjaitan ya, yang menuju ke arah Gajah Mada itu ada trabes-trabes lagi pohon.
0: Oke.
4: Okay. Kalau saya lihat kok selama 3 hari ini berturut-turut
0: rutin
4: trabes-trabes
0: ya
4: pohon ya di Jalan Kampung Kali yang arah menuju ke Gajah Mada ini. Oh iya Mas Yud, saya tadi lihat pickup buatan bangsa kita sendiri loh. Apa SMK ada tulisannya Bima. Sebentar, nanti saya akan upload ke tempatnya Mas Yuda. Biar apa kawan-kawan Rasika yang lain tahu juga. Itu mobilnya berupa pickup tapi bahan bakarnya okay. BBG itu kalau enggak salah.
0: Atau mobil suruh. Bima ya.
4: Ini ya Mas Yuda.
0: Betul.
4: Mobil pickupnya buatan karya anak
0: negeri asik.
4: Anak-anakku gawean ini anak-anakku cah SMK.
0: Asik anak-anakku dari. Matur suwun Pak Edi Harjono, Pak Karim.
5: Perbaikan arah Pemalang, Pekalongan Pemalang. Lokasi di Wiradesa.
0: Oke. Baik, matur suwun.

Pak Karim. Ya wis kalau gitu ngawarasika aku sudahi dulu ya perjalanan di Kelana Kota Siang. Nanti kita Kamis voting lagi lah nek sama nek akeh sing setuju ya, nanti Kamis kita sama lagu-lagu duet-duet Indonesia. Sesok Kamis ya ngawarasika. Nek aku izin. Nek pemancarnya tidak mati. Terus apa nih ya? Nek playernya ada kendala. Asik. Terima kasih untuk semua kawan-kawan Rasika. Secara umum cukup menyenangkan Kelana Kota siang hari ini, kawan, dari jam 9.10. Kemudian tadi sempat ada informasi dari kawan-kawan PDAM Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang dan dilanjutkan jam 11. Meski ada beberapa insiden, tapi dampak lalu lintasnya ya sempat kok baik ya, nggak yang sampai butuh waktu lama penanganan atau antre panjang. Nah, saat ini yang sudah mulai tambah lagi ketersendatannya ya di Jalan Siliwangi itu kawan, karena truk mogok sejak semalam jam 9 itu masih di lokasi, belum pergi dari lokasi, masih menutup di lajur kiri, makanya kepadatannya tadi sempat mendek, terus sekarang kok infonya sudah panjang lagi sampai flyover Kali Banteng. Truk mogok ya, kawan Rasika, infonya sejak semalam. Dah itu saja, sama Kali Gawe yang sudah mulai padat juga. Jadi selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sama pengguna jalan. Yuda undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pengunjung kawasan karaoke di Salatiga panik setelah kebakaran melanda kandang ayam warga di Jalan Ki Penjawi Sarirejo, Sidorejo Lor Senin petang. Lokasi kandang yang berada di samping kompleks karaoke Sarirejo membuat warga dan pengunjung di sekitar lokasi panik. Kebakaran diduga dipicu aktivitas membakar sampah kering di belakang rumah. Kapolsek Sidorejo AKP Sarwoko bilang, setelah mendapat laporan, petugas polisi bersama damkar, BPPD dan warga langsung melakukan pemadaman, serta mengamankan lokasi untuk mencegah resiko bagi masyarakat.
3: Ini kandang ayam. Korban ini bakar sampah jam 5. Dipilih mati, orang ngerti itu setengah nemi, dia kan ngarepan omah, ngerti-ngerti, terus gede.
2: Pengunjung karaoke pun mengaku panik karena melihat asap tebal dan api semakin membesar di belakang lokasi. Kebakaran lahan di Grobogan dan Klaten menghanguskan total 41 hektar. BNPB menyebut kebakaran dipicu aktivitas pembakaran sampah atau serasah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan bilang 2 hektar lahan terbakar di Grobogan dan 39 hektar di Klaten. Di Grobogan, kebakaran terjadi di Desa Bandung Harjo, Kecamatan Toroh, dekat jalan raya dan jalur kereta api. Sementara di Klaten, kebakaran tersebar di 4 kecamatan dan seluruh titik api berhasil dipadamkan tim gabungan. BNPB menghimbau masyarakat tidak membakar sampah atau serasah sembarangan, terutama saat musim kemarau seperti saat ini dan di lahan kering. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

0: Guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawa ya.

Haul Haji Rosidi dan Mas Saih di rumah Haji Safi'i Botosengon Dempet, tanggal 15 September, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi radhiyallahu an serta haul Kecamatan Tegowanu di halaman Masjid Al-Ikhlas, Desa Gebangan, Kecamatan Tegowanu, tanggal 16 September. Haul Kiai Haji Asmuni di Masjid Al-Hidayah Tanggung Anyar Karangrejo Wonosalam, tanggal 20 September, waktu Ba'dal Isya. Majelis Welasan Al-Fitrah Metese Semarang di Tembalang, Semarang, tanggal 22 September, dimulai sholat maghrib berjamaah. Haul Syekh Abdrung Demak, tanggal 27 September, waktu Ba'dal Isya. Haul sesepuh Kecamatan Ungaran Barat di halaman RTH Lerep Kecamatan Ungaran Barat, tanggal 27 September, mulai jam 7 pagi. Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin Desa Ngroto, tanggal 30 September, waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda Desa Ngroto Kecamatan Gubuk, tanggal 1 Oktober, mulai pagi hari.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Hari ini kita sudah sampai pada seri yang ke-6 dengan bahasan Ruhaniyah. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، para ikhwan akhwat, ingkang kawula mulyakaken, wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah.
2: Pun nggih, ulo sa pun faham nggih, teng mangke mek ziarah teng Kanjeng Nabi faham nggih, nggih mugi-mugi saged ngelampahi nggih, saged estu-estu tawajjuh dhateng ngersanipun Allah napa liwat dhateng Rasulullah uluk salam. Niki dipraktekake teng nggone dhewe-dhewe nggih ta, coba sampean dilok engken nggih pun nggih, wonten ing dinten Jumat nggih, sedaya amal lelakon kula kali panjenengan menika bakal dipun aturaken dhateng ruhanianipun para mayit, bapak ibu keluarga family kabeh niki bakal weruh nggih ta, dino Jumat nggih, menawi dino Senin dino Kamis lelakon kula kali panjenengan dipun aturaken dhateng Gusti Allah nggih, makane Kanjeng Nabi niku napa sanget bingahipun temenipun poso Senin Kamis, mergo napa arep-arep nggih dal amal kula kali panjenengan dipun aturaken dhateng ngersanipun Allah, kewontenan kula kali panjenengan wonten ing keadaan poso. Pun dinten Jumat diaturno dhateng mayit minal anbiya wal aba wal ummahat wal aqriba wal asyair. Terus pundi mayit niki, terus pundi mek sampe mayit kala wau mirsani napa ingkang kawula panjenengan nika lampahi niku sae, piyambakipun niku bakal bungah. Coba boten cuma minangka bungah, sampe praenanipun niku napa tambah padang, tambah putih, tambah oleh nur sangka ngersanipun Gusti Allah. Bon, suwali mek sampe lelampahan kula kali panjenengan niku awon, sedaya ahlul mayit bapak ibu keluarga family padha ngrasakno lara atine menyang Gusti Allah. Saking lara atine nggih ta, tapi sik luwih menang welase dateng anak turune padha ndonga menyang Gusti Allah, nyuwun ngapura menyang Gusti Allah. Nggih ta? Malah-malah mboten cuma mandek nyuwono ngapura, malah ndongakno malih Allahumma la tumithim hatta tahdihim kama hadaitana. Allahumma alhimhum ayya'malu bita'atik. Sampai ndonga mayit niku, ya Allah, anak kula ya Allah, putra kula ya Allah, keluarga kula ya Allah, famili kula ya Allah, ampun panjenengan pejai ya Allah, ampun panjenengan pondut nyawane ya Allah, menawi panjenengan wonten ngantos paring pitutuh ya Allah, kados panjenengan paring pitutuh dateng kula ya Allah. Ben? Ya Allah, panjenengan paringi ilham anak putu turunan kula kabeh, keluarga kula niku ya Allah, supados napa ya Allah saged gadah lelakon taat dhateng ngarsa panjenengan ya Allah. Niku kabeh niku napa dungane mayit. Pun kula giring teng mriku nggih, merga kula baleni malih hubungan wong mlebu tarekat, hubungan rohani. Nggih ta? Dadi nek pun ngeten, nggih, sampean oluk salam niku enten pinten? Coba. Siji, oluk salam. Nggih. Nomor kalih, ndawuhi secara langsung. Nomor tiga, nimbali. Nggih. Coba sampean angen-angen. Nggih. Mohal napa mboten sampean niku supados oluk salam, supados ndadedawuhan, supados nimbali. Tapi sang sampean ului salam, sampean timbali, sampean dawuhi niku mboten jawabi, mboten sumerap, mboten mireng, mboten ngerti, mboten jawabi. Napa niku mungkin napa mboten? Nen? Mboten. Kula kali sampean dikengken dawuh kali Gusti Allah klayan rupa uluk salam dateng mayit niku merga napa? Merga pancen mayit niku siji weruh, nomor loro krungu, nomor telu niku nggadak akal ngerti, nomor papat niku ngrasa didhawuhi, nomor lima pancen iso ni bisa jawab. Ngenapa mboten? Lah mek syarat niki mboten terpenuhi, berarti kula niku napa diurui sesuatu ingkang mohal, ingkang mboten sah. Kula kalih sampean diarani wong ziarah. Nggih ta? Kula kalih sampean diarani wong ziarah niku napa? Mergo sing diziarah iku weruh. Mergo sing diziarah iku krungu. Mergo sing diziarah iku ngerti. Mergo sing diziarah iku iso dijak ngomong. Mergo sing diziarah iku iso tanggap. Mek niki mboten sampean penuhi, dadi kula kalih sampean jenenge mboten wong ziarah. Ben paham nggih? Ben, mangkane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nguruki dhateng kula kalih panjenengan wedal ziarah kubur napa? Assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inni wa inna insyaallah bikum lahikun yarhamullahul mustaqdimina minna wa minkum wal mustakhirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kita nopo mali wekdal ziarah sing bebas. Geta, pancen niku sakar pulo kali sampean. Wong wekdal memenuhi kewajiban sing formal, sing dines, wekdal solat pulo kali panjenengan didurui dening Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nopo kedah nimbali Kanjeng Nabi. Assalamu alaika ayuhan Nabi. Coba assalamu dewe. ndungakno alaika ngajak dedawuhan. Yen apa mboten? Ayuhan nabiyu nimbali. Hadza wassalam wal khitab wan nida. Assalamu alayka ayuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pun. Sebagai contoh. Bahasa sampean niku mek wonten ing kuburan niku mau stalkin napa mboten? Nen? Sabadane mendem niku lho. Nen? Mau stalkin napa mboten? Talkin niku napa sih artine niku? Nen? Mulang murui nonton. Nonton sinten? Nonton mayit. Diga tonton kanggo napa? Kanggo ngedepi malaikat mungkar nakir. Nggih ta? Teng mriki mawon sampun nuduhno. Napa sing dituduhno niku? Beleh mayit niku saged nrimo dipun urui. Mek mboten saged dipun trimo. Berarti lak mboten manfaat, mek mboten faat, berarti mboten enten faedahe, mek mboten enten faedahe, berarti kula kalih sampean murui talqin niku cuma dolenan, mosok niki dolenan. Kita kabeh niku dipun dawuhaken dening Gusti Allah dhateng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuhipun napa wa kulli amalu fasayarallahu wa rasuluhu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alamil ghaibi alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Daipun Kanjeng Nabi ndawi dhateng kula lan panjenengan saking Gusti Allah, omongno Muhammad menyang umatmu, ngomongno napa Gusti Allah? Omong no lakonono apa wae sak karepmu. Tapi kon kudu ngerti, kudu eling. Allah Rasulullah sampai wal mukminun iku bakal weruh apa sing kon lakoni. Besok kudu kon ilingi. Kon besok bakal dibalekno teng alam gaib terus nang alam kenyataan. Mek wis ngono fayunabbiukum bakal diwe weruh kowe kabeh apa sing tuman kon lakoni nok dunya. Nguwatno dhateng punapa-punapa ingkang sampun dipun sumerapi dening ahlul mayit. Niki lho. Ben. Ya napa? Yakin napa mboten? Nek pun ngeten, yakin napa mboten mek wong mati niku hakikate mboten mboten mati. Nggih. Setunggalipun hadis al-muttafaq alaih min wujuhin muta'addidatin saking sahabat Ibnu Umar wal Bukhari min hadisi Anasin an Abi Thalhah wa Muslim min hadisi Anasin an Umar والطبراني من حديث ابن مسعود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فألقوا في طوى من أطوى عليه وآله وسلم وسماهم يا أبا جهل بن هشام يا أمية بن خلف يا عتبه بن ربيعه يا شيبه بن ربيعه يا فلان بن فلان اليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا فاني قد وجدت ما وعدنا ربي ما وعدني ربي حقا فقال عمر يا رسول الله يا رسول الله ما تكلم من اجساد لا ارواح فيها فقال

عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبون. رضي الله عنهم. Pun wonten ing setunggalipun hadis Kanjeng Nabi niku perintah dateng sekawan likur tokoh dari tokoh-tokoh tiang kafir Quraisy. Lajeng ing mriku wekdal ing setunggalipun tikungan panggenan wonten ing bekasipun perang Badar, ing mriku Kanjeng Nabi niku nimbali dateng tiang-tiang ingkang sampun pejah saking tiang-tiang kafir. Angsalipun nimbali niku Kanjeng Nabi orang per orang. Ya Aba Jahil bin Hisham, ya Aba Jahal bin Hisham, ya Umayyah bin Khalaf, ya Atba bin Rabi'ah, ya Syaibah bin Rabi'ah, sampai ya Fulan bin Fulan, ya Fulan bin Fulan. Sak badanipun dipun timbali dening Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, ya apa kon saiki? Apa kon wis iso nemokno? Apa kon wis iso ngrasakno? Apa-apa sing wis dijanjekno karo Gusti Allah mau ana ing kenyataan? Ayo. Sing kon goro-gorohno, sing gak kon trimo sangka aku, sangka ngersanipun Allah, saiki ya apa kenyataane? Aku iki nang dunya wis iso ngrasakno nemokno janjine Allah sing sak beneri. Mar. Kamajen Sayyidina Umar niku napa paling wani pancenan niku. Ya Rasulullah, matur kula, ana apa? Matakallam. Ola napa panjenengan niku ngomong-ngomong kali jasad sing gak ana ruwe sing pun mati niku ola napa sampean niku? Sipun jawab, aku sumpah menyang Gusti Allah Umar, ojo sampe koniku ngeroso luweh krungu tinimbang wong iki. Ojo, wong iki ku sakjane luweh krungu tinimbang kon. Nge, coba, cuma wong iki ki gak iso jawab. Nge ta, kira-kira mek sampe sama niku iku tambah mantep napa tambah tambeng? Nen sing kathah niku mboten trima cuma wedi tok, sing trima niku sing akeh niku tambah tambeng. Napa kok tambah tambeng niku tambah menter? Ngeta, nggih pun ngeten gawan kula kali sampean niku pancen gawan dlewer. Dawuhipun Kanjeng Nabi, dudu kon niku luweh krungu Umar. Iki luweh krungu tinimbang kon niku. Cuma kon apa? Cuma kono gak jawab. Ngeta, lah kok saged? Mergo kula kali sampean niku ngeta, saged mboten krungu niku mergo kula sampean niku sik kenggonan jasad. Nggih ta? Saman mriki-mriku mawon pun mboten krungu pun. Nggih ta? Saman teng mriku, assalamualaikum. Wong kenggonan jasad. Sik nggawa perangkat zahir. Tapi barang pun mayit niku mboten nggawa perangkat zahir. Niki nggawa perangkat rohani. Saman teng mriki-mriku uluk salam ketok kuburan, assalamualaikum ya ahlul kubur. Perangkatanipun siap. Paling mboten napa diterima digawa dening para malaikat. Luwe krungu Umar tinimbang awakmu. Niki. Kita jadi mireng malah wonten ing kitab At-Tamhid wal Istidzkar
saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah

sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh, "Ma min ahadin yamurru bi qabri akhi al-mu'min kana ya'rila 'arafahu wa radda alaihi salam." Dawuhipun sapa wae nek liwat kuburan, sing diliwati kuburane wong mukmin, sing pancen tuman dikenal no dunya. Nggih ta? Wong niki niku bakal nopo? Bakal kenal kula kali sampean. Mek pun kenal terus pundi bakal dijawab uluk salam kula kali sampean. Lah mek mboten kenal yai terus pundi? Mek mboten kenal nggih pancen mboten kenal, tapi salame, salame niku tetep tumeka. Saman kadang-kadang mek liwat teng kuburan Islam niku gelak salam napa mboten? Nen? Mek sampean teng luar kota niku basa teng pinggir-pinggir jalan niku, tandha niku pun jelas pagere dawa rata, kate enten tanduran napa kemboja. Nggih ta? Pun sampean pun weruh kadang-kadang nglirik iku kuburan, sampean napa pasti oleh salam? Nen? Nen? Napa sampean pasti nyuwun ngapura? Kira-kira sampean uluk salam mbek wong sing urip kenal kali sampean uluk salam nang kuburan, kira-kira sampean semangat pundi? Ayo ngomong. Nen? Uang susah mbek uang seneng, apa mana senenge dadi laline? Kira-kira oleh temen kali Gusti Allah niku temen sing pundi? Temen sing su sing ngadepi kenyataan pahit. Saman niku sing temen, mek uluk salam teng ahli kubur niku sing temen. Mergo wong ahli kubur niki oleh jawabi kula kali sampean niku estu-estu temen rohanine niku. Nggih ta? Mboten cuma didelok minangka kewajiban mboten, tapi niku pancen minangka napa? Minangka pengarep-arep sing dadekno awake niku ditambani, diwarasno, dislametno karo Gusti Allah. Temen oleh syukur, oleh temene syukur ndadekno temen ndungokno kula kali sampean. Rupa nopo dungane mayit kula kali sampean jawabi teng uluk salam kula kali sampean sing temen. Nggih ta? Sampean liwat niku lho iku rupane iku. Assalamualaikum. Nggih, ya ahlul kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Saman ulu salam mek pun ngeten kenen inna insyaallah la ikun. Nggih ta? Mek pun ngeten saman dungan Allahumma ighfir lahum marhamhum wa'fi ma'fu anhum. Niku bakal krungu bakal bales kabeh niku. Saman kirimi Fatihah ampun ta. Nggih, saman diarep-arep mungkin niku. Gak mati-mati sih wong iku. Nggih ta? Nggih ta? Diarep-arep. Tapi oleh diharap-harap mati niku nopo? Saman besok kali tiang niku badhe dipun bela wonten ngersanipun Allah. Huwa hajijukum. Ngeta? Ayo ditemeni. Ngeta? Nopo sih susah sih? Nge, ya nopo Pak Abadi? Siap? Nen? Ngeten loh. Ngeta? Kadang-kadang salam kali konco niku kadang-kadang basa-basi. Ngeta, kadang-kadang ono tersinggungi, mergo sing jawab gak patek temen. Kadang-kadang oleh jawab rada nole titik sampean pun murang-muring. Mosok ndonga karo murang-muring. Ngeta, sampean dungakno niku. Pun ya, pun. Nggih. Jadi dipun jawabi, mek kenal ya dikenal, mek mboten kenal ya tetep dijawab. Ngeta. Siji tempo. Riwayat Imam Abdul Razak fil Musannaf. Nggih, temriku dipun critakaken saking sahabat Zaidina Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu.

Ditempo sahabat Abu Hurairah melampah layan kancanipun wonten ing kuburan. Lajeng sahabat Abu Hurairah niku dawuh teng kancanipun, "Salim. Ulu asalam kon. Ayo. Ngengkel. Matur kula Abu Hurairah apa? Usallim alal qabr. Kula niku badhe uluk salam dhateng kuburan. Ola napa kuburan pun mati?" Jipun jawab, "Ingka naro'aka fid dunya yauman qad annahu la ya'rifukal an." Mek kon biyen tuman kenal, saiki sampe kon salami, kon bakal dikenal kok kancaku eling aku. Didongakno teng Gusti Allah, kancaku lo ya Allah. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah. Napa fi ta'atillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillah as-solihin bi ibadillah as-solihin bi ibadillah as-solihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al-fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

Haul Haji Rosidi dan Mas Saih di rumah Haji Safi'i Botosengon Dempet, tanggal 15 September, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Hadratu Syekh Kiai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi radhiyallahu an serta haul Kecamatan Tegowanu di halaman Masjid Al-Ikhlas, Desa Gebangan, Kecamatan Tegowanu, tanggal 16 September. Haul Kiai Haji Asmuni di Masjid Al-Hidayah, Tanggung Anyar, Karangrejo, Wonosalam, tanggal 20 September, waktu Ba'dal Isya. Majelis Welasan Al-Fitrah Metese Semarang di Tembalang, Semarang, tanggal 22 September, dimulai sholat maghrib berjamaah. Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Makmur Ruwit Wedung Demak, tanggal 27 September, waktu Ba'dal Isya. Haul sesepuh Kecamatan Ungaran Barat di halaman RTH Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, tanggal 27 September, mulai jam 7 pagi. Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin, Desa Ngroto, tanggal 30 September, waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda, Desa Ngroto, Kecamatan Gubuk, tanggal 1 Oktober, mulai pagi hari.

0: Jam 1 siang, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Penurunan muka tanah dan banjir rob masih menjadi ancaman serius bagi kawasan pesisir kota Semarang. Ketua DPW ALFI atau Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Jawa Tengah DIY, Teguh Arif Handoko mengatakan, penurunan muka tanah di kawasan pesisir bisa mencapai 10 cm per tahun. Kondisi ini membuat pelaku 6 hingga 7 tahun sekali. Selain itu, banjir rob juga mengganggu aktivitas logistik dan ekspor di kawasan pelabuhan Tanjung Mas. Air laut yang menggenangi akses pelabuhan tidak hanya menghambat distribusi, tetapi juga mempercepat korosi pada kendaraan truk. Pelaku usaha mendorong pemerintah memperkuat perawatan tanggul, serta mempercepat penanganan pesisir, termasuk pembangunan giant seawall dan akses alternatif untuk kendaraan logistik. Tiga kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Batang, Wonogiri, dan Kudus, mengajukan pengurangan porsi lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B untuk membuka ruang pengembangan kawasan industri. Kepala DPUPR Jawa Tengah Hengar Budi Anggoro bilang, Pemprov menargetkan LP2B minimal 87% dari lahan baku sawah atau sekitar 970 ribu hektar. Namun Batang, Wonogiri, dan Kudus meminta porsi LP2B di bawah potensi lahan masing-masing dengan alasan kebutuhan kawasan industri. Meski demikian, Pemprov Jawa Tengah belum menyetujui permintaan itu. Hengar menegaskan capaian LP2B Jawa Tengah saat ini sudah 88,44%, sehingga secara keseluruhan telah memenuhi batas minimal 87% sesuai ketentuan pemerintah pusat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: usia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
1: Bukan.
2: Apakah karena orang dalam?
1: Bukan juga.
0: Lalu apa, Tuan CEO?
1: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UPGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi web atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Segernya kelewatan! Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madu.

0: Dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Tasih wonten ati jorong larasari. Tasih wonten Grita Putri siang menika lan monggo ingkang badhe ngersakake lalagon campur sari saged pinarak di 081 3258585500. Bu Sri Puji diantrikan mawon nggih. Pak Fajar matur nuwun sampun pinarak menika maringi info pilih di sekitaran UNES Gunung Pati ye. Ini listrik padam, apakah ada pemadaman atau gangguan mungkin ya, mungkin ada pemadaman bergilir atau pemeliharaan jaringan. Bisa langsung telepon aja ke 123 ye, Pak Fajar. Pak John, sugeng siang. Meniko badhe nderek mirengaken adi corong larasari kersanipun radi anyes ngaten. Amargi wonten daerah Kalialang benter ngaten nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Ngersake lagu saking sinten menika nggih. Menika dangu kawula mboten muter menika. Oh saking Niken Salindri nggih. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya. Lan para pamidanget kawula puter malih nggih. Lelagon campur sari siang menika wonten ati corong larasari kagem para pamidanget sedaya. Dan untuk lalu lintas siang menika terpantau landai, terpantau lancar, tidak ada ketersendatan baik itu pantura barat, pantura timur, jalur ke arah timur tengah, yang ke arah selatan lancar. Lan di sekitaran Kodam ini juga lancar, tidak ada ketersendatan.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Gapura Sayong ya. Menika wau wonten trek mogok wonten teng lajur kanan sebelum U-turn di Sayong. Terus yang ingkang nomor kalihipun wonten trek mogok wonten teng kawasan TL ingkang menuju ke Lingkar Demak nggih. Terus untuk rencang-rencang Rasika menika untuk lajur tengah wonten trek mogok ingkang mengarah ke Jalan Lingkar. Saat menika melaju wonten ke kawasan Dempet menuju ke arah Godong Mbak Greta.
1: Siap.
0: Info ini pun wonten 4 atau 5 pembongkaran di kawasan Dempet. Mangke jupi nggih kula itang kalih kula laporake kondisi ini pun. Matur nuwun.
1: Matur nuwun Pak Wawan Sasuke, ini sudah di Dempet menika copi.
2: Bakaran lahan Mbak Greta.
1: Oh, bakaran lahan
2: di kawasan Dempet.
1: Oh, di kawasan Dempet ada
2: damkar sudah lalu turun di pinggir jalan. Pantauan baru ketemu satu titik untuk pembongkaran ya, masih aman lancar.
1: Matur nuwun infonya. Yang melintas di Dempet ini harap hati-hati karena ada kebakaran lahan ya, tapi sudah ada petugas damkar. Matur nuwun Pak Wawan infonya. Pak Koderi sugeng siang badhe nyuwun lagu kemawon siang menika saking Semarang dumugi Bawen lancar ngaten siap. Matur nuwun lagunya diantrikan Pak Yohan Wahyudi.
3: Selamat siang Bapak Rasika. Mengabarkan dari Kota Pati di Jalan Bogor, tempat traffic light Hotel Savin. Di sebelah lajur kiri itu ada tronton yang sedang mogok persis di traffic light. Jadi jalannya agak tersendat. Jadi di lajur kiri disarankan untuk kawan-kawan Rasita yang melintas di Jalan Bogor ambil lajur kanan saja karena agak tersendat di traffic light. Terima kasih.
1: Siap, matur nuwun Pak Yohan Wahyudi untuk update-nya. Pak Fajar, sami-sami. Ibu Sri Puji, sami-sami. Lagunya sudah saya play-nya. Tase kathah para pamidhangan tengkang ngersake lelagon campur sari. Kawula puter mawon malih lelagon campur sari siang menika wonten Adicara Larasari.

0: Tapi, Cina sok gede jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Ben ora bapak e.
0: Aku jadi dokter ya? Tapi ben sak ngarepe anake ya.
1: Iya, saya dewasa iki Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dua warga kota Solo, Aldo Nurman Hansyah dan Ahda Dio Rohman, hingga kini belum ditemukan setelah KM Virgo Transport 8 terbalik dan tenggelam di Laut Jawa minggu lalu. Keduanya berusia 19 tahun dan berangkat ke Kalimantan untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit. Aldo, warga Gandean Jebres, berangkat pada 11 September bersama sejumlah temannya. Paman Aldo, Suyono, mengatakan Aldo berniat merantau untuk membantu perekonomian keluarga. Sementara Ahda, warga Kepatian Wetan Jebres, sempat pamit kepada keluarga sebelum merantau untuk pertama kalinya. Keluarga kini terus menunggu informasi dan berharap tim SAR segera menemukan keduanya dalam kondisi selamat. Pencarian dan koordinasi dengan pihak terkait masih terus dilakukan. Sementara keluarga berharap ada kabar baik dari proses pencarian. Penumpang kapal Virgo Transport 8 yang hilang di Laut Jawa ternyata tidak hanya berasal dari Solo. Salah satunya Rian Andi Kurniawan, warga Sukoharjo, yang hingga kini masih dalam pencarian. Ia berusia 31 tahun, warga Desa Palur, Kecamatan Mojo Laban, yang hendak kembali ke Kalimantan untuk bekerja. Kepala Desa Palur, Sugito, membenarkan Rian tercatat sebagai warganya, sementara istri dan anak Rian masih berada di Palur dan menunggu kabar dari proses pencarian. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk. Kapal diketahui membawa 243 orang dan hingga saat ini tim SAR masih melakukan pencarian. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Tasih wonten ati corong larasari lan kawula pikawi amalih nggih para pamidanget siang menika wonten ati corong larasari ingkang sampun pinarak malih wonten Pak Wawan Sasuke suking siang.
1: Mbak Greta sudah Inji. Sampai kawasan Jatilor ya Mbak Greta ya. Oh, untuk kawasan Dempet tadi ada 3 untuk pengecoran ya, seluruhnya sudah dalam kondisi pengeringan saat ini. Ada satu titik yang cukup panjang tadi tapi aman untuk dilalui ya. Kemudian untuk kawasan Jatilor lumayan panjang Mbak untuk satu kawasan jalur Timur Tengah untuk siang hari ini. Demikian dilaporkan matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Wawan Sasuke menika sampun dumugi Jatilor dan di Jatilor untuk pekerjaan jalan pengecoran ini masih ada tapi sudah mulai kering ngaten nggih. Matur nuwun. Tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon campursari kagem Ibu Imam Suwito ingkang pinarak wonten Jalan Meranti Banyumanik. Sugeng midhangetaken lelagon campursari sinambi menapa kemawon.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Tasi wonten ati corong larasari engkang sampun binarak malih wonten Pak Isnan. Sugeng siang Pak Isnan, menika badhe ngersake lagu ilir-ilir kemawon. Wis pokoknya dari siapa saja bebas. Cobi kawula puteraken engkang saking Joko Surip nggih. Benten menapa nggih Pak Isnan? Matur nuwun sampun binarak. Wonten telataungaran siang menika bentar sanget nggih para pamidanget nanging lalu lintas terpantau tasih aman terkendali. Yang sedikit melambat itu di sekitaran Kaligawe arah Kedemak, tapi arah sebaliknya lancar, boten wonten ketersendatan.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Tidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Salah satu korban KM Virgo Transport 8 diketahui merupakan warga Banyuwangi. Korban bernama Ponco Budi Raharjo, berusia 46 tahun, warga Desa Tulung Rejo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Ia hilang kontak bersama kejadian KM Virgo Transport 8 yang mengalami laka laut dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin. Istri korban menjelaskan bahwa keberadaan Ponco Budi di KM Virgo lantaran suaminya berprofesi sebagai kernet. Ponco disebut memang sering melakukan perjalanan lintas pulau khususnya kali pertama.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo kembali bersama Bobby Ramadan. Aktivitas pembelian bahan bakar minyak BBM secara berulang oleh pengecer untuk dijual kembali menjadi salah satu penyebab utama antrian panjang di sejumlah SPBU wilayah Situbondo. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi bilang, penertiban pedagang eceran memerlukan sinergi lintas sektor karena keterbatasan kewenangan pihak Pertamina. Ia juga menjelaskan bahwa celah ini dimanfaatkan pengecer saat distribusi sempat terganggu, sehingga pasokan BBM yang seharusnya dinikmati langsung oleh masyarakat malah terserap untuk perdagangan kembali. Kondisi ketersediaan BBM di situ

0: Undo dilaporkan mulai membaik secara bertahap. Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Situbondo, Imam Suhaidi, bahwa fenomena antrian kendaraan juga dipicu oleh panik buying masyarakat yang khawatir kehabisan stok.
1: Saya Yana dari Tidar Sakti Batu membawa kabar. Desa Punten kembangkan jeruk keprok dan potensi wisata. Desa Punten, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu menjadi salah satu sentra jeruk keprok sekaligus kawasan potensial untuk pengembangan agrowisata. Berada di lereng Gunung Arjuna dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut, desa ini memiliki udara sejuk dan lahan pertanian yang menjadi bagian penting kehidupan warga. Selain pertanian, Desa Punten terus mengembangkan wisata berbasis alam, budaya, dan pemberdayaan masyarakat. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta budaya lokal menjadi modal untuk memperkuat kemandirian desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Saat ini, Desa Punten dihuni lebih dari 5.400 jiwa yang tersebar di 4 dusun. Pemerintah desa juga mendorong konsep entrepreneurship desa melalui berbagai kegiatan ekonomi dan kelembagaan masyarakat.
2: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Tasih wonten adicara nglarasari kawula pikawe amale ingkang sampun pinarak menika wonten Ibu Listiani, Mbak. Online-nya trouble nggih. Cobi mangke nggih Ibu nggih. Matur nuwun sampun maringi reportnya. Ibu Erwin menika salam kagem sedaya kemawon lan ngersake lagu saking Nunung kalian Basuki. Oh siap nggih. Diantrikan nggih lagunya. Matur nuwun sampun pinarak. Para pamidanget siang menika wonten sekitaran Ungaran Tasih bentar sangat lan lalu lintas yang menika tasih aman nggih wonten sekitaran Ungaran. Untuk jalur Pantura Barat, Pantura Timur juga lancar menika. Mboten wonten ketersendatan dinten Selasa. Kawula sami menika sampun dinten Rebo ternyata masih Selasa. Ngaten. Selo-selone menungso. Ngaten wonten sayung, ini sudah mulai melambat tapi pendek saja melambatnya di sekitaran batasnya mulai dari hit itu sampai di batas saja.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Asika USA.
1: Kadosipun Greta Putri kedah pamit menika saking ati corong Larasari, nanging sak derengipun pamit menika wonten Bunini Herowati sugeng siang.
2: Sugeng sonten Mbak Gre, Masya Allah. Aku dengerin tadi dari tadi perjalanan, cuman belum sempat atensi kok. Kayaknya Larasari hari ini berbeda ya auranya. Nuansanya itu beda gitu loh rasanya. Nah,
1: menopo,
2: saya ini alhamdulillah udah sampai rumah, mau istirahat untuk melanjutkan pekerjaan nanti tahap kedua jam 7 sing gua entuk mangkat jam 7 dari Mas Yuli. Lah wong kerja kan ya mangkate jam 7. Perkara 7 isuk apa 7 bengi kan tergantung amal perbuatan tuh ya Mbak Gre. Wah, lah iki malah gilgane metu. Hihir. Terima kasih Mbak Gre.
1: Lah gilga tereng, tereng medal. Matur nuwun Bu Nini. Nggih, sugeng istirahat Bu Nini. Kawan di 4172 sugeng siang badhe nyuwun lagu kemawon. Oh nggih, mugi-mugi wekdalipun cekap menika. Matur nuwun sampun pinara. Pak kawan di 4172 Pak Teguh minta info dari Mayong sampai ke bandara. Dari Mayong sampai ke bandara siang menika tasih lancar, di sekitaran Sayung juga aman, Kaligawe aman, tapi nanti antre di sekitaran Yuten Kubro nggih. Hanya di sekitaran Yuten Kubro saja, lepas Yuten Kubro ke arah bandara menika aman lancar, tidak ada ketersendatan. Lan para pamidanget menika wonten pemadaman kebakaran lahan kosong ye, di daerah Tugu, dan ternyata tidak cukup satu armada damkar. Ini ada 4 unit pemadam mobil damkar ngaten. Lan Greta Putri pamit rumiyin saking ati corong Larasari, matur nuwun ingkang sampun pinarak siang menika. Wonten ati corong Larasari menjang ingkang badhe ngersake lakon campur sari saged pinarak malih nggih wekdalipun tasih sami. Wiwit tabuh sunggal dumugi tabuh tiga, lan dinten Rebo Pak Afuk menika minta info dari

0: Jam 3 sore, waktu dirasika.
1: Sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Sebanyak 120 SPPG yang sudah beroperasi di Kabupaten Semarang diminta disiplin menjalankan seluruh SOP dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Ketua DPD Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas HMD Gemas Kabupaten Semarang, Basari, mengatakan kepatuhan kunci mencegah keracunan mulai dari pemilihan bahan, pengolahan hingga penyimpanan makanan. Selain keamanan pangan, pengelola SPBG juga diingatkan tidak menyalahgunakan anggaran karena dana MBG merupakan uang negara. HMD juga mendorong SPBG memperbesar serapan produk lokal termasuk susu dari peternak.
2: Jadi di sini kan banyak persoalan-persoalan ya. Yang pertama, bagaimana kita menjaga agar evakuasi betul-betul jalan sesuai dengan koridor, lalu kemudian semua yang patuh dengan SOP-nya, sehingga tidak terjadi apa istilahnya kelajaman yang akan datang. Jadi kelajaman-kelajaman itu sebenarnya disebabkan mereka tak kepatuhan dengan SOP yang ada. Nah, dengan adanya organisasi ini, diharapkan nanti bisa yang memberikan masukan-masukan pada teman-teman pengelola dapur atau mikra, agar mereka menjalankan dapur ini dengan baik.
1: Sementara itu, Ketua DPW HMD Gemas Jawa Tengah Bambang Setiabudi menyebut penguatan SOP, higienitas, sanitasi, dan sterilisasi dapur menjadi kunci mencegah keracunan. HMD Gemas siap menjadi jembatan komunikasi agar pelaksanaan MBG berjalan aman dan menjaga kepercayaan masyarakat. Sebanyak 21 dapur SPBG di 16 kecamatan se-Kabupaten Jepara disidak petugas gabungan mulai pukul 3 Senin dini hari. Sidak ini menindaklanjuti instruksi Bupati Jepara, Witiarso Utomo, menyusul dugaan keracunan penerima manfaat program MBG di Kecamatan Blonggo. Kepala Dinas Kesehatan Jepara Hadi Sarwoko menjelaskan, pemeriksaan dilakukan sejak proses memasak, mulai dari bahan baku, pengolahan, hingga penerapan prosedur higien dan sanitasi. Pemeriksaan juga meliputi sampel makanan, alat makan, serta air bersih dan air minum. Petugas menemukan sejumlah bak penampungan limbah berbau dan meluap, serta satu SPBG di Kalinyamatan yang belum memiliki IPAL. Hasil sidak 21 SPBG akan dievaluasi dan dikelompokkan dalam 3 kategori, baik, sedang, dan kurang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Sudah jam 3 sore Kawan Rasika, dan Kawan Rasika bisa berbagi informasi di Kelana Kota Sore barengan Greta Putri ya. Sore hari ini bagaimana untuk lalu lintasnya? Tapi hari ini hari Selasa, untuk lalu lintasnya terpantau masih aman ya. Tidak ada antrean yang panjang gitu. Di sekitar Sayung juga masih lancar. Untuk jalur ke arah barat juga lancar, tidak ada ketersendatan. Di sekitaran arteri Yosudarso aman lancar. Sekitaran jalur Timur Tengah juga lancar, tidak ada ketersendatan. Di tol juga aman, tapi di tol Krapyak arah ke Jatingaleh ya, arah dari Krapyak menuju ke arah Jatingaleh, ini ada penyempitan di KM421 karena masih ada pekerjaan jalan, masih ada penyempitan jalur. Dan pekerjaannya itu di lajur kiri, di lajur kiri. Jadi Kawan Rasika ambil lajur kanan. Untuk saat ini sudah terlihat ada antrean di sekitaran KM421 dari Krapyak arah ke Jatingaleh. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Dan saat ini ya di tol Semarak, untuk tol Semarak jalurnya juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Kawan Rasika bisa terus berbagi informasi. Dan untuk sekitaran Kubro, ini antreannya pendek saja di sekitaran Kubro. Untuk Kawan Rasika yang melintas di sekitaran tol Krapyak arah Jatingaleh, ini harap sabar karena masih ada pekerjaan jalan, kemarin tuh masih dikeruk-keruk gitu ya. Nah, untuk pengerukannya itu di lajur kiri, di lajur kiri. Jadi penyempitannya sudah terlihat dari kemarin. Untuk Kawan Rasika yang melintas di sekitaran tol Krapyak arah Jatingaleh, harap sabar saja. Nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika untuk berbagi informasi. Bisa terus memberikan info di 081 3258 58 500.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama. Karena di balik setiap kendaraan, ada manusia, ada keluarga, ada kehidupan yang juga ingin dijaga.

0: kita berkelana kota. Yang ini ya, 5 jurnalis yang hilang kontak di sekitar perairan Gunung Anak Krakatau. Nah, saya kutip dari laman CNN, ini pencarian kapal jurnalis yang hilang kontak dilakukan hingga ke Bengkulu, Kawar Rasika. Jadi pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di sekitar perairan Gunung Anak Krakatau diperluas hingga wilayah Bengkulu. Dan ini juga melibatkan Basarnas Bengkulu. Berdasarkan perkiraan, para korban ini terbawa arus hingga ke Pulau Sumatera. Dan pencarian pada hari ke-8 ini mencakup luas wilayah sekitar 3,9 ribu nautical mile gitu, Kawar Rasika. Mudah-mudahan bisa segera ketemu ya, Kawar Rasika ya, untuk pencarian para jurnalis, 5 jurnalis yang hilang kontak sejak hari ke-8, berarti sejak hari Selasa tanggal 7 itu. Dan sebelumnya ini Polda Bengkulu juga melakukan otopsi dan pengambilan sampel DNA jenazah tanpa identitas di pesisir Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara. Dan langkah ini juga sudah disampaikan ke Polda Lampung terkait kemungkinan penemuan jenazah dan rombongan jurnalis foto yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau pada 7 September lalu. Gitu, Kawar Rasika. Jadi pencariannya masih terus dilakukan dan pencariannya sampai ke Bengkulu. Kawar Rasika bisa terus berbagi informasi. Ini ada Pak Santoso. Selamat sore, Pak Santoso.
1: Selamat sore, Mbak Krita. Info lalin di depan kuburan Kerkop Angkali Bandeng ada dam truk mogok, Mbak Krita.
0: Oke.
1: Sementara belum menimbulkan ketersedatan. Nanti mungkin lama-lama bisa menimbulkan ketersedatan kalau volume kendaraannya meningkat. Sementara masih lancar, Mbak Krita. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya. Pak Santoso, ini di sekitaran Kerkop ya, ada kendaraan trouble, tapi untuk saat ini lalu lintasnya masih lancar. Terima kasih infonya. Info dari Damkar ya, Kawar Rasika, soal kebakaran lahan itu. Soal kebakaran lahan ini sudah ada tambahan lagi satu unit air tangki dari PMI yang sedang menuju lokasi dan semoga bisa segera dipadamkan ya. Ini kejadian tadi jam 12.21. Kebakaran lahan kosong di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, Kecamatan Tugu Kota Semarang ya, Kawar Rasika. Mudah-mudahan bisa segera dipadamkan. Pak Haris Adofi ini menginfokan truk yang mogok di dekat Jalan Muradi sudah dievakuasi, lalinya ramai lancar, tidak seperti tadi pagi yang tersendat parah ya, yang dari arah barat. Oke, lagunya coba saya carikan dulu. Tak semudah itu. Bukan, Ding. Tak semudah kata adanya. Coba nanti saya carikan dulu ya, Pak Haris Adofi, lagunya ya. Ini penyanyinya siapa, Pak Haris Adofi? Oke, terima kasih infonya untuk truk yang tadi pagi ya. Tadi pagi mogok di sekitaran Jalan Muradi. Untuk saat ini sudah tidak ada di lokasi dan lalinya di sekitaran Kalibanteng ini lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Haris Adofi?
2: Yang mengarah ke barat, Mbak, bukan yang mengarah ke timur.
0: Oh, yang mengarah ke barat. Oke, siap, yang mengarah ke barat. Terima kasih infonya, Pak Santoso.
1: Mbak Gri, request lagu Mbak Gri.
0: Boleh.
1: Dari Green Day, Misery. Terima kasih.
0: Oke, ditunggu lagunya, Pak Santoso, dari Green Day atau dari Maroon 5. Coba nanti saya carikan dulu ya. Ini kok Misery adanya Maroon 5 sama

0: On the Moffat ya. Coba nanti saya carikan dulu ya Pak Santoso ya, yang dari Green Day. Oke, ditunggu saja. Kalau Green Day itu coba nanti saya carikan dulu. Kawan di 4482 apa ini ya? Ini mau tanya dari Salatiga sampai Surabaya kalau lewat jalur utara bagaimana? Oh, dari Salatiga menuju ke arah Surabaya tapi lewat Pantura ya. Oke, dari Salatiga ini nanti kalau masuk tol terus keluar Mukti Harjo ini masih aman lancar, tidak ada ketersendatan. Terus menuju ke arah Surabaya lewat Pantura ini nanti sedikit padat, itu di sekitaran Sayung, tapi lepas Sayung lancar, tidak ada ketersendatan. Demak ke arah Kudus, Kudus Pati, Pati Juwana, Juwana Batangan, Batangan Rembang, Rembang Lasem, dari Lasem terus menuju ke arah ke arah Surabaya, ke arah Tuban, ini lancar, tidak ada ketersendatan. Aman untuk jalurnya. Kawan di 4482. Pak Harisadovi, oke, coba nanti ya Pak Harisadovi saya carikan dulu. Dan untuk kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya di untuk damkar ini ada kebakaran lahan kosong lagi di daerah Ngalian, daerah Untung Suropati ya. Ini sudah satu armada meluncur ke lokasi jam 15.30 ini. Ada kebakaran lahan kosong, masih sering terjadi kebakaran ya, sampai dengan hari ini masih sering terjadi kebakaran lahan kosong karena panasnya memang luar biasa dan banyak rumput-rumput itu yang jadi kering ya kawan Rasika. Nah, rumput-rumput jadi kering jadi gampang terbakar gitu. Pak Ruista.
1: Selamat sore Mbak Greta. Untuk jalur yang di Tanah Mas, dari Tanah Mas ke Kali Banteng itu sudah selesai Mbak Greta pengecerannya. Terima kasih
0: okay.
1: Untuk Mbak Greta.
0: Oke, okay, dari Tanah Mas ya. Kalau yang dari Tanah Mas ke arah Kali Banteng kayaknya belum selesai deh Pak Ruista deh. Yang di sekitaran Tanah Mas itu ya. Ini kayaknya belum selesai, tapi jalurnya masih aman lancar, tidak ada ketersendatan Pak Ruista. Begitu Pak Ruista. Nanti kita lanjut lagi, Kawarasika terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Anjing atau kucing peliharaan memang lucu dan menggemaskan.
7: Tapi ingat, rabies belum saraf dan dapat menular melalui gigitan hewan yang terinfeksi. Bahkan cakaran atau jilatan pada luka dan selaput lendir juga bisa menjadi jalur penularan. Karena itu, cegah rabies mulai dari rumah. Vaksinasikan hewan peliharaan secara rutin. Jangan biarkan anjing atau kucing berkeliaran tanpa pengawasan. Dan jika kamu terkena gigitan atau cakaran hewan yang dicurigai rabies, jangan panik, jangan menunda. Segera cuci luka dengan sabun atau deterjen dan air mengalir selama 15 menit, kemudian gunakan antiseptik. Setelah itu, segera datang ke puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dan jangan lupa laporkan hewan yang menggigit kepada petugas

0: cukai.
1: Waspada rabies. Lindungi diri, keluarga, dan hewan peliharaan kita.
2: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

Masih di Kelana Kota, kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berbagi informasi. Dan yang sudah gabung lagi kawan di 1982, selamat sore juga, ini mau tanya, kalau dari Kendal mau ke Kudus, apakah jalur saya ada ketersendatan? Kendal sampai di Kaliwungu lancar. Nah, di Mangkangnya ini ada antrean, belum ada update ada apa. Antreannya itu mulai dari sekitaran Puskesmas Mangkang sampai di UT. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Terus menuju ke arah Kudusnya, kalau mau masuk tol, nanti tol Krapyak arah Jatinggale ada penyempitan jalur di KM421 karena masih ada pekerjaan jalan. Lepas KM421 lancar, mau keluar Mukti Harjo. Keluar Mukti Harjo ini juga masih lancar, di Yuten Kubro itu lancar, sedikit saja antreannya. Lepas Mukti Harjo menuju ke arah Sayung aman, Sayung Demak lancar, Demak ke arah Kudus lancar, tidak ada ketersendatan. Dokter Condro,

0: di daerah Jurang Damprit ini. Oke, lagunya siap, ditunggu ya lagunya ya. Nah, ini tadi ada yang request Green Day, cuman lagunya Misery. Nah, saya cari kok di playlist belum ada ya. Ini saya ganti aja ya, Green Day yang Wake Me Up When September ya. Si infonya Pak Haris Adofi juga sama-sama, lagunya sudah saya play tadi. Pak Asrori.
1: Selamat sore Mbak Greta. Itu yang menyebabkan kemacetan di Mangkang itu tuh di UT itu di ada UT? Truk tangki yang trouble di sisi kanan. Jadi yo, jadi tinggal satu lajur yo, akhirnya yo ada kemacetan itu.
0: Oke, siap, di depan UT ternyata ada truk trouble ya untuk lajur kanan ya. Untuk saat ini terlihat ada antrian. Nah, kawan Rasika ambil lajur kiri. Sudah ada update dari Pak Asrori. Terima kasih Pak Asrori untuk update-nya. Agak lumayan ini karena antriannya itu mulai dari sekitaran sebelum Pasar Mangkang sampai di UT 7. Ini mau minta info lalin dari Srondol ke Karangjati. Untuk saat ini jalur Srondol ke arah Karangjati untuk jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya.

0: Nah, ternyata iya. Oke lah kalau begitu, bangun sekarang dan segera berangkat. Oke, oke, oke.
1: Oke, beberapa hari ini bulannya cantik ya di luar kalau malam.
0: Ya pas ini pas
1: gemes. Bulannya cantik, langitnya juga cerah, bening gitu loh. Jadi kayak lihat langit tuh, kalau berduaan di teras, di depan rumah gitu kan. Kalau apalagi Anda yang sudah punya pasangan itu, mah ayo kita ke depan mah, kita menikmati minuman sembari melihat bulan.
0: Tanggal 15 bulan maser.
1: Enggak bundar tapi belum, ini belum sabit ya, sabitnya tapi cantik. Kayak 2 atau 3 hari ke belakang deh.
0: Ya 2-3 hari lagi akan ke pertengahan tahun bulan Jawa. Kalau sekarang kan masih tanggal 16.
1: 16
0: bulan,
1: Masehi.
0: Bulan Masehi, ya.
1: Lah, pertengahan Jawa tuh kapan?
0: Ini,
1: tanggal berapa?
0: Kayaknya terpaut beberapa hari. Aku nggak
1: pastinya
0: tanggal berapa ini harus dicari karena tidak pas karena mesti terpaut terpaut beberapa hari. Gitu.
1: Aku membayangkan kalau rumahnya di Geraha Candi Golf apa di salah satu klaster di Bukit Semarang Baru gitu dengan suasana langit yang indah kayak gitu.
0: Pojok KIW sana yang pinggir laut lah.
1: Betul sekali. Atau rumahnya di mana di Puri Marina sana kayak keluar di teras menikmati harta-harta yang sudah aku miliki dengan langit yang sangat indah dan cantik itu. Apa tidak nikmat dan syahdu setiap harinya mensyukuri hidup
0: di Bandaran Barat Bandar Jo.
1: Spesialnya apa ada rumahnya di bandaran?
0: Loh, bisa melihat bulan juga dengan tenang saya di teras belakang juga bisa melihat. Ya walaupun kadang kaling-kalingan apa jenenge maitong. Enggak apa-apa, yang penting indah dari celah-celah ya.
1: Rumahnya. Atau rumahnya di Citra Grand gitu kan, yang selain melihat bulan, melihat biang lala di depan gang rumahku, ya kan?
0: Di depan biang lala yang di depan sendiri.
1: Lah ya, kalau enggak ya tinggalnya di Geraha Estetika gitu kan, dengan suasana yang sangat tenang, melihat bulan di atas sana bersama pasangan di depan rumah, sembari ngeteh-ngeteh, atau nyemil-nyemil, ini pah, tadi mamah masak ini buat cemilan kita berdua.
0: Ini ada kerupuk gendar.
1: Rauke dong.
0: Loh ya rapopo.
1: Menurutku udah omai Geraha Candi. Kalau apa Citra Grand, cemilannya gendar.
0: Ini kerupuk karak. Nah, saya beli tadi di pasar Krempyang. Kerupuk karak. Dan ini cemilan spesial nih, gablok pecel.
1: Cok ya.
0: Enak. Wah enak sekali.
1: Ya, tapi siapa tahu kali ya, wong kita kan tidak tahu ya,
0: kan
1: kehidupan orang-orang di sana.
0: Makanan gitu-gitu.
1: Lah ya. Nah, iya. Siapa tahu orang-orang di sana memang cemilannya neng omahe toplesnya sini gendar kan ya.
0: Ini gendar yang ini.
1: Enak gablok. Juga sih gendar padahal.
0: Gablok pecel ini spesial nih dari Yo Ratinem di pasar.
1: Klasik. Lo mama kok bisa dapat gablok pecel beli kapan? Makan dari tadi sama papa terus.
0: Oh ini beli minggu yang lalu. Minggu yang lalu. Tapi kan tak freezer.
1: Mama tega ngasih makanan papa satu minggu yang lalu, mah.
0: Tapi kan tak freezer.
1: Oh, lah ini berarti keledus-keledus dong, mah.
0: Nah, ya, nggak apa-apa.
1: Tidak gelendir-gelendir kayak gendar yang enak itu dong, mah.
0: Ya, coba aja. Dicoba aja. Ini yang baru nih yang beri kemarin.
1: Nah, ini suasananya. Nggak apa-apa, Pak. Kita lihat bulan berdua tapi kita ngemil gendar. Gak ada orang lain tetangga-tetangga kita di klaster sebelah. Gak ada nonton bulan pakai cemilan gendar.
0: Seret-seret dikit sambil minum ya.
1: Iya. Dulu papa waktu zaman susah kan juga makanya gendar tuh sebelum rumah di Geraha Candi Golf.
0: Gendar pecel tuh bagi orang susah udah istimewa. Udah luar biasa. Istimewa makan gendar pecel.
1: Nah, kita nostalgia dulu papa. Kan dulu papa dulu waktu susah waktu rumahnya belum di Geraha Candi Golf makanya gendar.
0: Gendar pecel di wall. Wah itu sudah istimewa. Gatot, cetot, abu.
1: Itu enak semua itu. Besok kalau aku tinggal di Geraha Candi Golf, aku masih bisa makan itu nggak ya?
0: Nah itu kamu harus punya langganan.
1: Iya enak banget sih betul. Yang kamu sebutkan itu enak semua itu pun.
0: Itu apalagi aku suka banget itu gabuk-gabuk. Gabuk-gabuk yang dari ketan
1: ya.
0: Yang dalamnya gula
1: aren. Ketan yang gula Jawa.
0: Mangane karo as.
1: Iya, wogawok enak banget sumpah wogawok. Kalau pas di kondangan di desa-desa aku wogawok langsung nomor 1 sih.
0: Nanti cita anu kadang aku langsung mecek langsung bok ke tas. Cek langsung ke
1: iya kantong. Lagi.
0: Aduh. Enak banget yang kepake daun pisang itu. Aduh. Pokoke ngesak yo apa wogawok gila. Ngelen. Bento traditional food in here.
1: Iya lagi, betul banget. Ini by the way atensinya masih bisa dihitung jari, tanda lalu lintasnya lancar ya. Makanya lancar. Kita bisa ngecipris kayak gini.

0: Ya, sebentar-sebentar kita nostalgia dengan makanan-makanan tradisional yang paling kita sukai.
1: Nah, tapi contoh kalau kamu sudah berada di lingkungan yang kayak gitu, kamu bisa meninggalkan atau tetap akan akan mengkonsumsi abuk-abuk dan teman-temannya
0: tetap,
1: itu?
0: Tetap, aku ini orang enggak yang enggak bisa berpaling dari sesuatu yang pernah ku nikmati di masa susah.
1: Asik. Ah, gitu. Asik deh.
0: Suka sekali aku abuk-abuk. Dulu aku suka sekali, tahu enggak, bolu kukus. Makanya ketika aku sekarang sudah besar enggak pernah menikmati, kalau aku ada kesempatan mesti beli bolu kukus.
1: Ah, gemes.
0: Bolu kukus itu tadinya ya bolu sing di sing enggak digoreng, enggak di apa, dikukus ya, itu senang banget. Kadang tak makan sama kertas-kertasnya tahu enggak. Saking gemesnya sama bolu kukus. Angel yang buka.
1: Tapi mangan bolu sing murah ki memang tak kraus-kraus
0: sama
1: kertas. Mosok kertas ono sing cuwilik. Lah berarti alah, melu tak pangan.
0: Alah tak pangan kabeh nih aku. Jengkel oleh bukae kadang angel, kadang kekandelen. Nah, eman-eman tak pangan sak kertas. Monggo yang aliran bolu kukus mangan sak kertas kita bentuk klub.
1: Tapi kamu sadar makan kertasnya?
0: Sadar.
1: Kalau aku sadarnya baru pas waktu habis. Ih, masuk kertasnya ono sing cuwelik, berarti ono sing tak pangan dong.
0: Aku luweh mangan kertas ora bakal kembung. Nyatane yo enggak apa-apa.
1: Pak Muhammad Bagus Binatara, aku sudah perjalanan mau ke Pati.
0: Oh, mau ke Pati ya. Yeah. Sampai mana nih, Pak?
1: Aku juga berangkat lebih awal nih biar enggak kemerungsung.
0: Jos tidak kemerungsung.
1: Tanya Pak Muhammad
0: dan
1: Bagus.
0: Tidak bingung di jalan.
1: Nah. Mm-hmm. Ini Pak Muhammad Bagus Binatara mau menuju arah ke Pati. Bagaimana infonya ke depan? Sudah ada Pak Bowo Artanto.
2: Pagi, kawan Rasika.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Yuda dan Mairet Jamal. Kembali menyapa di hari Rabu, hari ke-16 di bulan September. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 5 menit sampai di jembatan Wonokerto Demak ya. Cuacanya cerah untuk mataharinya, cemlorot. Untuk info lalu lintas, yang pertama tadi saat antri di TL Genuk, saya diselip oleh satu buah mobil pemadam kebakaran yang menyalakan sirenenya wing wing wing wing wing dan belok kiri dari TL Genuk arah ke Kali Gawik. Semoga tidak ada kejadian yang besar yang membahayakan ya. Untuk arus lalu lintas sendiri ramai lancar sampai dengan jembatan Wonokerto di daerah inisial S, tepatnya di depan HIT arah dari Semarang ke Demak, lajur kiri hanya basah saja, tipis, tidak menjadi suatu catatan yang berarti untuk perjalanan dari Semarang menuju Demak. Demikian juga arah sebaliknya dari Demak menuju Semarang terpantau sampai dengan TL Genuk ramai lancar. Matur nuwun. Pukul 6 lebih 20 menit saya sudah sampai di TL Jiwor keluar lingkar Demak ya. Saya lewat Kota Demak untuk menghindari kepadatan di lingkar Demak ya. Untuk kata orang-orang tua dulu itu, kalau bangun gasik itu biar rezekinya enggak ditotol pitik, Mas.
1: Ya, amin.
2: Zaman betul. Saya dulu ada orang jual jajanan keliling waktu saya kecil itu muter pakai wadah itu ya, tenong. Namanya tenongan, Mas.
0: Nah, tenong.
2: Dulu di Solo, apakah di Semarang juga ada, Mas? Salah satu yang saya paling suka jajanan dulu itu kerasian. Apakah Mas Jamal tahu?
1: Ini sekarang kerasian ya, sampai suka sekarang aku gue juga.
0: Istriku ke Solo aja titipnya aku kerasian, pembelian kerasian.
1: Nah, terus Pak Bowo Artanto ya, tukang warasika ya, Kali Gawe Genuk sayung basah saja, sementara masih lancar.
0: Kerasian, keras agak bersisik dan enakan.
1: Dan yes, betul, pagi hari ini ada kebakaran sebuah gudang di kawasan industri Terboyo Blok J. Tadi penanganan oleh Damkar Kota Semarang sejak jam 5 pagi, kawan warasika. Untuk penanganan kebakaran sebuah gudang di kawasan Terboyo, kawasan industri Terboyo di Blok J, kawan Rasika. Makanya tadi ya, istilahnya Pak Bowo Artanto sempat ketemu sama kendaraan damkar yang melintas di sekitar Jalan Walter Mongin Sidi Kota Semarang. Matur suwun Pak Bowo Artanto, Pak Yohan Wahyudi.
3: Selamat pagi Rasika.
1: Pagi.
3: Mengabarkan dari TL Jekulo pukul 6 lebih 18 menit. Ini terpantau ada bis yang berhenti di kiri jalan. Nah, ini bis pariwisata yang akan mengantarkan anak untuk karya wisata atau gimana saya tidak tahu, tapi ya cukup menimbulkan ketersendatan di pagi hari ini. Sekian kabar dari saya.
1: Arah kemana tadi jekulonya?
3: Selamat pagi Rasika.
1: Ya pagi.
3: Mengabarkan dari TL Jekulo pukul 6.
1: Jekulo saja ya. 8. Arah kemana Pak Yohan Wahyudi? 11. Informasinya bus-bus yang parkir. Oh, arah dari Pati ke Kudus.
0: Ya. Arah ke Kudus ya.
1: Oke, matur suwun informasinya Pak Yohan Wahyudi. Kemudian ada Bu Musa Tayani menyapa dari Mejobo. Kudus, selamat pagi ya. Masjid Mas Jamal.
0: Selamat pagi Bu.
1: Pernah makan nasi karak diurapi klopo plus sambal brambang dan kerupuk ria sama kerupuk puli. Semalam Mejobo Kudus hujannya deras banget loh pun, katanya Bu Musa Tayani.
0: Oh, kepingin nih kita hujan deras nih. Kita belum di daerah Ungaran belum hujan deras.
1: Pak Asep.
4: Pagi Mas Yuda, Bang Jamal, tepatnya di depan Baby Kids Muslim Gabus. Sebelum lampu merah Gabus OTW ke Rembang. Tapi sebelumnya kita jajan dulu.
1: Enak men.
4: Jajan di jajanan pasar. OTW Rembang Mas Yuda, semoga perjalanan saya lancar. Ini cuaca di pagi sangat-sangat cerah.
1: Oke.
0: Terima kasih Pak.
1: Mantap, matur suwun infonya ya.
0: Pagi cerah.
1: Bagian. Dari sepanjang kota Semarang, Demak, Kudus, Pati nih informasinya sudah komplit jejer-jejer ya dari Pak Bowo Artanto, Pak Yohan Wahyudi, Pak Asep.
0: Sampai di kota Pati ya.
1: Yes, betul sekali. Yuk kita geser ke jalur yang lain dulu karena sudah ada informasi yang dari Solo Tigo dan sekitarnya. Apakah Anda dari Semarang ke Solo Tigo atau Solo Tigo menuju arah ke kota Semarang nih? Coba kita buka infonya Pak Rizky Septa.
5: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal. Kembali menyapa di pagi ini di tanggal 16 September tahun 2026 di hari Rabu. Pagi ini ke arah selatan lagi ya, ke arah Wonogiri lagi pun. Pokoknya nggak bosan-bosan ke Wonogiri ini. Tapi kali ini saya ke selatan, ke arah kota Batu Retno, Prajimantoro dan Wuryantoro, muteri Waduk Gajah Mungkur ya Bun ya. Kalau kemarin itu sebenarnya saya ke timur Bun, ke arah Kudus Pati Jepara. Tapi saya memang nggak update karena saya di kiri dan kelelahan berangkat itu sudah naik truk tertidur Bun sampai Jepara.
1: Alhamdulillah
5: dan juga nggak ada radionya, makanya PP Daya nggak update sama sekali. Ditanyain Pak Buar Tanto karena sempat ngabarin, tapi rame lancar ya kedua arah, tidak ada ketersendatan. Tapi saya via kota Salatiga ya Bun, karena muatan berat lebih baik ambil kota karena juga masih pagi banget di dalam kota Salatiga, lengang Bun. Bahkan beberapa lampu TL-nya pun masih menyala kuning aja tadi pas saya melintas. Begitu aja, nanti ke arah Boyolali ini langsung ke Klaten dulu, tapi nggak langsung ke Wonogiri. Mampir Klaten dulu, nanti diinfo lagi ya Bun ya, ke arah kota Klatennya. Terima kasih. Pukul 6 lebih 25 menit sampai di Boyolali. Untuk Lalin masih sama, ramai lancar. Cuaca cerah ya Bun. Mengikuti sebuah bis bergambar lumba-lumba dari mulai Salatiga. Wow, mau sama sih pun ngejar jam. Begitu ya Bun ya, masih lancar loh sampai Boyolali. Langsung ke Klaten, terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Rizky Septa. Semarang Boyolali ya guys. Lancar sebenarnya Pak Rizky Septa aja cukup ya untuk segmen 1 ini Semarang Solo 3.
0: Boyolali menuju ke arah Klaten.
1: Lah makane, Semarang Boyolali lancar guys. Intinya adalah tidak ada insiden, tidak ada bencana alam, tidak ada sesuatu hal yang berdampak ke jalan.
0: Dan lancar.
1: Dan lancar itu yang paling penting. Bu Nuning Widiawati aja dari Tingkir loh ini sudah sampai Kubra. Dari Tingkir Solo 3 sudah sampai Kubra. Bu Nuning Widiawati full tol ya guys.
0: Full tol keluar di
1: Kubra. Lancar.
0: Nanti masuk tol lagi di tol Demak ya.
1: Ini cemilanku tadi, jagung merah sama telur rebus. Di rumah Solo 3.
0: Tak kirain jagung bakar gosong.
1: Ya menurutmu masuk Bu Nuning Widiawati gosong.
0: Iya, tak kirain ternyata jagungnya memang jagung hitam.
1: Pak Dul UNW, selamat pagi. Ini Pak Dul juga tindakannya dari Magelang kawan. Selamat pagi Mas Yudma Jamal. Kamarasika semua sehat selalu.
0: Sehat selalu.
1: Melaporkan dari Magelang sampai Ungaran lancar. Tidak ada hambatan berarti. Lalu lintasnya enggak ada kendala. Pak Bibit Satsu juga sudah perjalanan gasik banget tadi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semua. Perjalanan pagi ini Rabu 16 September 2026 diawali dari Kota Magelang tadi pukul 4 lebih 20 menit keluar dari garasi. Sekarang pukul 6 lebih 11 menit posisi sudah sampai Sayung. Matahari terlihat cerah itu, Mas. Cemplorot.
1: Nah kan, perjalanan menariknya sekali jalur Semarang menuju arah Demak, bukan?
0: Menjadi info utama. Nah,
1: ya, makanya dari Magelang menuju arah Demak ya, sing di info, Sayonge, Magelange, lancar sampai dengan Semarang.
0: Lancar.
1: Magelang sayonge, sampai Demak lancar. Katanya Pak Bibit Satsu. Ini lagi jajan cetel.
0: Enak, tradisional.
1: Enak ini cetel, lopes, klepon.
0: Jalan mana ini?
6: Mayang.
0: Putu Mayang.
1: Enak banget ini. Iya betul sekali. Matur suwun informasinya ya, kawan-kawan Rasika semuanya, Semarang, Bawen, Solo 3, bahkan sampai Boyolali dan Pak Dul dari Magelang sama Pak Bibit Satsu, lancar ya kawan. Semarang, Ungaran, Bawen, ada yang lewat tol, ada yang lewat jalur arteri, keduanya baik. Oke, di copy ya guys. Kita soalnya mau geser dulu ke jalur yang lainnya, sudah ada Pak Mufid.
7: Kawan Rasika, laporkan lalin dari Tegalarum Merangin menuju Rumah Sayyid Taryadi melalui flyover Ganipo Pasar Merangin pertigaan Puncak Gading Pegaron kemudian Petrungan Hayamsari dan ini jam 6.12 sudah melintas di perempatan Milo. Untuk lalin dari arah timur ke barat lancar dan sebaliknya juga yang dari arah ke barat juga lancar. Alhamdulillah tidak ada hambatan atau kendala apapun. Untuk lajur 31 yang mengarah ke barat juga sudah dibuka. Baik, terima kasih. Salam sehat selalu.
1: Matur suwun Pak Mufid dari Karangawen Meranggen menuju Kota Semarang. Situasinya juga masih lancar, tidak ada kejadian signifikan di segmen 1 membuka perjalanan Kelana Kota pagi hari ini. Pak Adam Kristiawan, selamat pagi mas-mas semua, Tuhan berkati. Amin. Matur suwun, ini tadi melintas di Jalan Imam Suparto Sigar Bencah, sempat ada laka tuh motor sama motor kayaknya senggolan iki. Ditanjakan Sigar Bencah, laporannya Pak Hermanu jam 6 lebih 25 5 menit yang lalu. Ditanjakan kayanya, Sigar Bencah.
0: Sudah langsung diselesaikan di tempat ya, tidak yes, banyak.
1: Koyone.
0: Karena yang satu cewek, yang satu cowok.
1: Pak Dr. Arif Ridho.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 6.26 menyapa Pak D. Jamal, Bung Yuda dan seluruh pendengar Asika. 626, saya ini dari orang tua, ada acara keluarga semalam di Salatiga, masuk gerbang tol Tinggir. Wah, ini dari tempat saya, ini Tegal Rejo Gurmulyo ke Tinggir, ruame banget sepeda motor. Ya, ini nunggu ya, semoga exit dan masuk tol yang jalan patah. Minggu pagi sama anak istri ke Salatiga, exit situ, bablas pasar Salatiga, tuku jajan pasar dan sego jagung.
1: Aduh.
8: Itu lebih enak keluarnya dan lebih enak jajannya. 30.000 sudah kenyang sekali. Bagaimana jalur saya sepanjang tol Tinggir, Banyumane sampai Kaliwungu?
1: Oke, Januari 2027 ya Pak Dokter, sabar ya. Untuk akses tol Jalan Patimura Salatiganya.
0: 6 bulan lagi lah.
1: Ya. Oh iya atau saiki aja sudah September kok.
0: September, Oktober, November, Desember, Januari. Oh 5 bulan lagi.
1: Oh iya 5 ya. Oh,
0: 5 bulan lagi.
1: Iya. Ya ora beda jauh ya.
0: Ya.
1: Januari 2027 Pak Dokter ya nanti akses tol Patimuranya. Tadi aku mengkopi laporannya Bu Nuning Widiawati deh yang menyusuri sudah sampai keluar di Kubro sana sama sabar masuk dari dulu. Tingkir juga. Situasinya masih baik Pak Dokter Arif Ridho. Nah, iki wayahe jalan RM Hadi Subono tampil iki.
0: Bersama Ibu Nda.
1: Bersama Pak Resep toh yo.
0: Pak Resep sih.
1: Kok banter men Pak Resep?
0: Ngebut ya, berarti masih.
1: Udah sampai mana nih?
0: Masih sepi.
9: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal, warga yang lewat Jalan RM Hadi Supono hadir ini jam 6.12 sudah sampai Cangkiran jam 6 harus peng keluar rumah.
1: Jadwal lagi berarti orang-orang yang ada di Jalan RM Hadi Supono Mijen itu kayak orang Jakarta. Harus kalau

0: pas harus
1: keluar. Sekalinya telat, walaupun nanti beberapa menit, dampaknya akan berjam-jam.
0: Nanti ya, tahu sendiri kalau telat, tahu sendiri di jalan.
1: Ya ya. Bu Nini Herawati.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Selamat pagi Bu Nini.
2: Selamat pagi kawan Rasika semua. For your information, ini kalau bulan full moon-nya bulan ini itu ada festival mooncake juga tanggal 25. Gitu. Jadi kayak semalam kebetulan kita makan di Olive Manor itu juga bulannya memang kelihatan bagus banget sih. Tapi sekarang berangkatnya sudah enggak gasi karena dari Ngalian anak ke arah Jatibarang masuk
1: sudah KIC, di rumah yang baru.
2: Keluar Dawung juga cepat sekali, yang ke PSB juga cepat sekali karena arahnya berlawanan dari yang pada rubungan mangkat semua. Ya alhamdulillah. Kemarin iklan mobil, sekarang mau iklan rumah. Rumah Jatisari mau dijual. Alah.
0: Aku baru cita-cita ini. Ada dua di sana. Yang satu mau dijual.
1: Matur suwun Bu Nini Herawati, lo jangan salah rumahku ki lo. Nih intipe semene.
0: Oh, ini yang tadi kerupuk karak.
1: Siap-siap ya, makanya digoreng. Pak Iwan kita, selamat pagi. Pagi ini sudah finish di Sumawono, Bandungan, menuju arah Semarang. Oh, jangan salah nih, gendarku kibong.
0: Oh iya, ini kerupuk karaknya disimpan. Tradisional kerupuk.
1: Pak Sugi Boja, selamat halo pagi. Rasika Kelana Kota pakai R. Mas Yuda, Bung Jamal, selamat beraktivitas.
0: Rasika pakai R.
1: Pak Tono menginfokan jalan di Jalan Kaliwiru, traffic light simpang Kaliwirunya padam, katanya Pak Tono. Weh, lihat terus lalu lintasnya gimana Pak Tono? Masih baikkah? Mengingat masih jam 6.30 di kawasan traffic light simpang Kaliwiru, kok laporannya Pak Tono padam itu kawan Rasika?
0: Atau di Ranggeh sama Penari itu padamnya?
1: Oh ini Pak Gilang nih ngasih fotonya nih. Traffic light patung Penari, Jalan Dr. Wahidin dan Jalan Tengku Umar Jatingaleh mati ya guys. Belum ada kemacetan ya saat waktu saya lewat nih, juga sama lewatnya 6.30. Oke, matur suwun informasinya Pak Gilang sama Pak Tono. Mbak Nur.
3: Selamat pagi Rasika.
1: Pagi Mbak
3: Nur. Menginfokan di depan Polres ada truk bok mogok di sebelah kanan lajur arah Semarang. Gitu.
1: Polres Semarang ya berarti. Ungaran ya Mbak Nur, betul? Atau Polres mana arah Semarang ya nih?
0: Polres Kabupaten Semarang.
1: Oke, matur suwun. Pak Mamat Lubis, ekskavator masih parkir di Jalan Maijen Sutoyo, dekat pintu pompa jam 6.20, lalu lintasnya masih lancar, belum ada ketersendatan signifikan. Ini ekskavator untuk pekerjaan normalisasi saluran air ya, di sekitar Jalan Maijen Sutoyo, Kampung Kali, Kota Semarang. Pak Agus Rioko menyapa dari Jerakah.
0: Ini Pak
1: dia
0: Agus.
1: Situasi dari Jerakah yang sudah mulai ramai jam 6.35. Bu Andi Hefti, oh berarti yang disampaikan Mbak Nur White barusan itu truk mogoknya di Jalan Gatot Subroto Ungaran. Soalnya ini Bu Andi Hefti langsung melengkapi infonya lah ya. 6.30 sebelum Polres Semarang arah Semarang ada dam truk rusak, tapi lalu lintasnya masih lancar. Oke, syukurlah kalau gitu dari berbagai titik di Kota Semarang ya kawan Rasika masih baik, situasi lalu lintasnya normal.
0: Tidak ada ketersendatan.
1: Ya kalau ketersendatan pasti ada, cuma tidak karena insiden atau kejadian.
0: Ya tidak sampai menjadi macet tetel-tetel kayak kemarin-kemarin ya,
1: iya.
0: Masih lancar semua.
1: Ditarik ke berbagai ruas jalan sampai dengan Demak Kudus Pati baik, sampai Meranggan Karang Awen juga lancar, Solotigo dan Menggelang juga lancar. Oh Kendal ya, sudah ada yang ngasih info Kendal belum ya guys?
0: Bagaimana kita Kendal?
1: Kendal bagaimana infonya kawan, disampaikan ya di 08132585800. Kita kembali setelah yang satu ini.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

0: Informasi arus lalu lintas kepadatan di pagi hari ini masih terpantau kondusif ya, bukan kepadatan karena kejadian atau insiden di jalan raya. Kamarasika sampai dengan jam 6.40 tadi dari berbagai titik di Kota Semarang masih terpantau baik lalu lintasnya ya. Kota Semarang pagi lah ya wis ngono kuwi to ya. Enggak mungkin lancar busus dan dengan kondisi yang masih tetap baik, tidak ada insiden dan kejadian atau bencana alam atau pengalihan arus yang berdampak ke kepadatan arus lalu lintas. Cuma tadi kita dapat dua laporan di Kota Semarang itu, satu ada motor senggolan tadi di tanjakan Sigar Bencah Jalan Imam Suparto, lalu lampu traffic light di perempatan perpertigaan ya?
1: Pertigaan
0: Kaliwiru lampu traffic light apilnya padam Kawarasika. Makanya nanti perkembangannya lalu lintasnya bagaimana nanti kita cek bareng-bareng. Nah ini kita sudah dapat informasi di kawasan Kendal dan sekitarnya untuk melengkapi perjalanan di Kelana Kota pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Bondan.
2: Selamat pagi rekan-rekan Rasika.
0: Pagi.
2: Menginfokan perjalanan dari Kendal menuju ke Semarang pagi hari ini ramai lancar ya. Ini perjalanan sampai Brangsong. Untuk matahari bersinar dengan cerahnya, semoga semuanya diberikan kesehatan,
0: amin.
2: Rezeki yang melimpah, matur suwun.
0: Matur suwun.
1: Cerah meni.
0: Iya, Pak Bondan di mobil sendiri apa sama Bu Novi ki? Beriringan, bergandeng tangan, menyusuri jalan.
1: Sendiri meni, meni atau berdua meni. Terus kape tambahi meni.
0: Tuh kawan Rasika ya, dari Semarang menuju Brangsong Kendal lancar, Pak Tio Pras sudah ngasih info juga. Masjid Mas Jamal, selamat pagi. Perjalanan dari Kaliwungu Kendal ya, ini saya lewat jalan lingkar Kaliwungu. Masuk tol, keluar Gayam Sari, Telogosari lancar, 35 menit dari jalan lingkar Kaliwungu sampai dengan Telogosari. Lancar, tidak ada kendala. Tapi Pak Tio Pras tadi dari Kaliwungnya masuk tol ya. Masuk tol, masuk gerbang tol Kali Kangkung, tol Semarang ABC, keluar Gayam Sari dari Kaliwungu Kendalnya. Sip, mantap. Gak ada hambatan juga di tol ya. Tol Semarang Batang, tol Semarang ABC. Berarti kebayang ya, keramaian dan juga kepadatan di tol Semarang ABC itu karena tempuk dari berbagai lokasi. Dari barat ketemu neneng tol Semarang ABC. Dari Demak juga masuknya tol Semarang ABC.
1: Ya, semuanya jadi satu di ABC.
0: Betul sekali. Pak Wijanarko, selamat pagi. Kendal Semarang lancar Masjid Mas Jamal. HTN tapi alhamdulillah lancar jayi.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Perjalanan saya ini seperti biasa ya, dari Kendal menuju ke Semarang Kota. Ini sampai di pertigaan Hanoman itu lancar Mas Yuda Bung Jamar.
0: Wah, sudah sampai
3: Hanoman. Tidak ada kendala. Itu yang bisa saya sampaikan Mas Yuda Bung Jamar.
1: Lancar sampai Hanoman. Terima kasih.
0: Wah, oke okay, baik kalau begitu kawan-kawan Rasika sudah pada ini ya, sudah pada sampai Semarang yang dari Kendal, ya kan?
1: Iya, betul, sudah sampai Hanoman kok. Sudah masuk ya kota walaupun sinar matahari kemilau dan cemlorot tetap akan masuk Kota Semarang.
0: Udah sampai Hanoman, kemudian juga udah ada yang sampai Telogosari Kota Semarang, Kendal, Semarang, dua arah lancar. Baik itu lewat jalur tol ataupun lewat jalur arteri, tidak ada hambatan Semarang Kendal. Wuhuu, seneng aku kalau informasi jalannya sudah komplit gini.
1: Sudah lancar,
0: komplit dari komplit dan lancar, betul.
1: Masuk dari arah Solotigonya, dari arah Kendal, dari arah Timur Tengah. Pak Dono dan Pak Mufid juga dari arah timur, dari Pak Bowo dan kawan-kawan semuanya lancar pagi hari ini.
0: Kita menuju ke negeri jiran Malaysia dulu ya kawan Rasika. Ternyata saat ini Malaysia juga sedang ramai isu korupsi dana haji. Seperti negara kita tercinta yang saat ini kasus seputar korupsi dana haji masih berlangsung. Ternyata di negeri jiran Malaysia sana juga ada kasus korupsi dana haji. Mantan Menteri Urusan Agama Malaysia Jamil Khair Baharom didakwa atas penyalahgunaan dana haji program tabung haji negeri Malaysia sebesar lebih dari 860,3 juta ringgit Malaysia atau sekitar 3,7 triliun rupiah. Dakwaan tersebut diajukan oleh Komisi Anti Korupsi Malaysia MACC di Pengadilan Sesi Kuala Lumpur. Disampaikan Dirinya mengaku tidak bersalah atas 3 dakwaan yang berkaitan dengan pembayaran kepada sebuah perusahaan real estate di Arab Saudi antara tahun 2015 sampai 2017. Selama menjabat sebagai menteri di Departemen Perdana Menteri Urusan Agama tahun 2009 hingga 2018 di bawah pemerintahan Najib Razak saat United Malay National Organization atau YMNO berkuasa, mantan Menteri Urusan Agama Malaysia Jamil Khair Baharom ditangkap oleh MACC pada 1 September kemarin. Setelah penangkapannya, Jamil ditahan selama 5 hari sebagai bagian dari penyelidikan terkait Komisi Penyelidikan Kerajaan atau RCI mengenai tabung haji Malaysia. Dari New Straits Times, penyelidikan tersebut mencakup keputusan-keputusan yang diambil selama masa jabatan Jamil, termasuk korupsi penyewaan hotel yang terkait dengan tabung haji di Arab Saudi. Selain itu, beberapa keputusan-keputusan yang disampaikan terdapat 252 halaman yang mengungkap adanya dugaan intervensi politik, kegagalan tata kelola, dan investasi bermasalah yang mengakibatkan kerugian lebih dari 1 miliar ringgit antara tahun 2014 hingga 2020 dalam pelaksanaan haji di Malaysia.

0: Informasi di kawasan Kaliwiru, laporannya Pak Baone sudah menyala.
1: Oh alah, sudah menyala, syukurlah yang ada di Kaliwiru.
0: Betul. Ini yang di simpang Kaliwiru Kota Semarang ya. Lampu traffic light-nya sudah menyala. Ini pantauannya Pak Baone dari arah Jalan Dr. Wahidin ke Jatingaleh. Sudah menyala informasinya. Matur suwun Pak Baone, informasinya Pak Rizky. Ini situasi di tanjakan Lemah Abang, ada truk terperosok masuk gorong-gorong, tapi lalu lintasnya masih lancar. Yang tadi sudah, wih.
1: Oh ini.
0: Wah, ini kok ini mundur ya, Bung?
1: Ban belakangnya masuk gorong-gorong enggak kuat nanjak kayaknya.
0: Enggak kuat nanjak, mundur lah sampai jengah tak bagian kepalanya.
1: Ini kejeblos di gorong-gorong.
0: Ini kita baru dapat info dari Pak Rizky loh. Lah tadi kawan-kawan Rasika dari Semarang Solo 3 Semarang Magelang jam 6 pagi kok belum katanya, terpantau ya?
1: Belum, mungkin belum ngeh dengan tersebut.
0: Oke, matur suwun Pak Rizky. Laporannya jam 6 lebih 30 tadi. Pak Jamal? Sudah sampai mana iki Pak Jamal?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.34 melintas di kawasan Tuntang arah Bawen. Tadi lewat jalur lingkar Solo 3, kalau Pak Mas, siapa tadi yang ke Wonogiri itu lewat kota?
0: Pak Rizky Sabta.
2: Lalu lintas lancar, cuaca cerah, mata di cemorot. Pak Dokter Rizky Ridho.
0: Rizky Ridho penyanyi.
2: Pak Bula. Rumah sakit PKU Air Pahardin Solo 3, Pak. Sudah mau jadi itu bangunannya. 5 bulan lagi mungkin, 6 bulan lagi itu. Tambahan informasi, belasan truk parkir sebelum TL exit Bawen, entry Bawen itu ya, di lajur kiri dan ujung paling depan di dekat TL, jadi mempersempit jalur arah Bawen. Di tanjakan Lemah Abang ada truk gelender ke belakang, ekornya itu masuk parit, sedang kepalanya itu jomplang ke atas, memakan sisi kiri jalan ya yang arah naik. Belum ada ketersendatan ya, kejadian ini nggak tahu kapan terjadinya, tapi masih ada teronggok di situ yang arah Karangjati ya.
0: Nah, terus Pak Rizky sama Pak Jamaluddin ya, kalau ditanjakan Lemah Abang ada truk terperosok awarasi, tapi posisinya hampir-hampir di luar badan jalan ya, di luar badan jalan semua jalan, ya.
1: Karena itu truk yang naik atau nanjak nggak kuat, kemudian mundur.
0: Jadi lajur kanan kiri tengahnya sih tetap oke ya untuk dilintasi kalau aku lihat dari videonya Pak Rizky sama laporannya Pak Jamal barusan.
1: Ya, dan kayaknya untuk lokasi itu di daerah mana Tuntang ya.
0: Tanjakan Lemah Abang kok Tuntang.
1: Jadi itu volume kendaraan tidak seramai di tempat-tempat yang lain. Jadi tetap bisa lancar kendaraannya.
0: Padahal biasanya jam 6.50 ini kan rame-ramenya kan kudune.
1: Tapi kali ini volume kendaraan tetap tata, tidak begitu ramai karena semua sudah berangkat awal. Memenuhi anjuran kita.
0: Asik. Pak Isnan, seduhan pagi hari ini petik bunga telang madu sama min ditambah kolang kaleng. Oh, ini dia ini cemilanku ya. Pagi di mobil.
1: Bunga telang.
0: Iya sih, bunga telang sama kolang kaleng tuh enak juga ya ternyata.
1: Jadi ini teh telang atau bunga telang dijadikan kayak teh gitu.
0: Coba pakai gula nggak menurutmu Pak Isnan? Ini,
1: Pak Isnan
0: bergula tidak?
1: Gula. Kayaknya nggak pakai gula ya Pak ya.
0: Oh. Pak Isram Ismail.
3: Selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal dan kawan-kawan Rasika. Pagi ini melaporkan dari sepanjang jalan Patimura menuju jalan Meister Wuryanto menuju Gunung Pati, dan saat ini lancar 6.32 menit sudah sampai di Gunung Pati tanpa dalangan suatu apapun. Biasa rame lancar, cuaca cerah, dan jalan-jalan pagi ini siap dilalui untuk jalur Meister Wuryanto Gunung Pati. Semangat, sehat selalu.
0: Amin.
3: Jamal tambah sehat.
1: Siap.
3: Selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Amin.
3: Semangat pagi.
0: Matur suwun Pak Isrom Ismail, Ungaran Gunung Pati, confirm lancar. Tidak ada kendala dan hambatan.

0: Bu Dokter Meila, selamat pagi, Rasika.
1: Mau masuk ngaran ya.
2: Udah.
0: Pagi.
2: Jamal.
1: Siap.
2: Perjalanan dari Komel sampai Ungaran ramai lancar.
1: Duh, pemandangannya istimewa.
2: Semoga hari ini semua sehat selalu, selamat beraktivitas.
1: Amin. Terima kasih.
0: Matur suwun Bu Dokter Meila, ini laporan dari kawasan Semarang Ungaran ya. Terpantau lancar kedua arahnya, tidak ada kendala dan hambatan signifikan. Ini Mas Christopher juga sudah perjalanan ya dari Pondok Indah Arteri Soekarno-Hatta arah ke kota
1: menuju ke kampus ya.
0: Wah, lah ini nek pondok dari arteri Soekarno-Hatta kinda ini lewat perlimaan Tlogosari?
1: Lewat ya hanya kalau ini.
0: Iya.
1: Lewat.
0: Berarti ini perlimaan menjelang perlimaan Tlogosari enggak sih?
1: Perlimaan terlama se-Asia Tenggara.
0: Iya betul enggak Mas Christopher Wiku?
1: Perlimaan toh ini?
0: Menjelang perlimaan Tlogosari ini yang video yang pertama.
1: Keluarnya di situ mesti ini dari dalam.
0: Nah, ini kemudian sudah sampai Jalan Brigjen Soedjarto yang terpantau ramai situasinya menjelang pintu masuk tol Gayamsari. Semuanya ke kota ya.
1: Langsung Gayamsari langsung nanti tembelang. Tembelang. Aku kok saiki melu-melu. Tembelang.
0: Kayaknya iya deh. Tadi yang video yang pertama tuh perlimaan Tlogosari deh.
3: Terus itu arah kota yang tapi itu ya benar dari arah Demak berarti hitungannya.
0: Oh ya ya ya. Oke, matur suwun. Mas Christopher Wiku. Ini juga Pak Adi Nugroho juga sama. Nanti akan ketemu di kampus ya. Pak Adi Nugroho sudah perjalanannya dari Penggaron. Mau ke Tembalang toh Pak Adi Nugroho, enggak ke Peleburan toh?
1: Iya, iyalah kayaknya Tembalang.
0: Ini sudah banyak terpasir-pasir nih di jam 7. Oke, matur suwun. Tapi secara umum lancar katanya Pak Adi Nugroho di Jalan Brigjen Soedjarto, Pasar Kerempiang, situasinya masih lancar, arus lalu lintasnya. Aku juga mau ke Temsi. Asik, Pak Adi Nugroho bilangnya udah Temsi. Berarti semua dosen universitas di Ponegoro ngerti istilah Temsi ya?
1: Apa itu Temsi?
0: Tembalang City.
1: Tembalang City.
0: Iya.
1: Yeah. Oh iya, iya. Kalau aku di rumah sakit kemarin ketemu Bu Siti.
0: Bu Siti sebagai apa?
1: City Scan.
0: Makasih loh.
1: Selain ketemu Bu Meila juga ketemu Bu Siti. Kok Bu Siti terus kita dulu-dulu nama lengkapnya jebule Siti Scan.
0: Enggak, pertanyaanku kok lu tuh selalu ketemu Bu Dokter Meila, lu janjian ya?
1: Enggak
0: ya. Alah, lu mau dapat privilege kan dari Bu Dokter Meila kan?
1: Enggak, ketemu orang baik itu adalah apa namanya sebuah.
0: Lu pasti telepon dulu kan?
1: Oh, enggak, nomor teleponnya aja enggak tahu. Ketemu Dokter
0: Meila. Lu mau minta dikawal kan di sana kan?
1: Oh, dikawal tuh. Dokter Meila sendiri juga banyak urusan kok ngawal aku.
0: Pak Tohir, selamat pagi dari selamat pagi. Brunei Darussalam.
1: Gimana kabarnya Brunei?
0: Brunei sudah 3 hari ini tiap pagi diguyur hujan. Alhamdulillah. Asap dari Kalimantan di Brunei Darussalam sudah mulai hilang. Oh ya,
1: mungkin rekayasa cuaca.
0: Aku juga mau tanya itu Pak Tohir.
1: Banyak asap.
0: Gimana warga-warga di Brunei Darussalam?
1: Apakah memakai ini?
0: Apa?
1: Tutup hidung? Masker setiap hari atau enggak, karena kan banyak asap. Ternyata diguyur hujan terus dan itu menyebabkan kenyamanan.
0: Terus suwun Pak Tohir, Brunei. Ini menyapa dari Brunei Darussalam Kawarasika ya.
1: Ini Pak Tohir.
0: Katanya 3 hari ini hujan, makanya asap, dampak asap yang dari Kalimantan sudah mulai hilang di Brunei Darussalam, laporannya Pak Tohir. Alhamdulillah kalau gitu ya. Meski di Kalimantannya sendiri masih terpantau wildfire di sana, kebakaran dengan asap yang kabut asap yang masih luar biasa. Ya wis, di satu sisi kan istilahnya
1: jangan kemana-mana Pak.
0: Iya, dampak ke luar negerinya sudah mulai berkurang toh.
1: Jangan kemana-mana ya Pak Tohir, di rumah aja.
0: Lo ya kerja nek ngono.
1: Ya kerja-kerja toh, pakai masker jangan lupa.
0: Mm-hmm. Nah, terusan Pak Tohir dari Brunei yang 3 hari ini dilaporkan hujan. Pak Andika, good morning. Ada tambahan proyek lagi nih di bawah jembatan tol Kaligawe yang arah Semarang. Oh, yang arah rel kereta api ya?
1: Oh iya nih.
0: Oh iya?
1: Di anu sudah di.
0: Wah, berarti yang di bawah jembatan tol Kaligawe dua arah iki pekerjaannya. Oke, baiklah, siap-siap Kaligawe. Kaligawe
1: baru lagi. Baru dari scraping lagi ya.
0: Jadi tol Kawarasika di Jalan Kaligawe yang sekitar bawah jembatan tol yang arah ke Terboyo lajur kiri yang sudah mulai digerong itu sejak minggu lalu. Nah pagi ini infonya yang lajur kanan arah ke rel kereta api sudah mulai digerong juga, sudah mulai dikerui pakai alat berat di sana.
1: Scraping.
0: Iya betul sekali. Jadi dua arah di bawah jembatan tol Kaligawe ada pekerjaan semua ini pun. Oke, matur suwun Pak Andika laporannya Pak Bawa Artanto.
4: Pukul 6 lebih 25 menit melintas di TL Trengguli ya Mas, lanjutkan tadi keluar lingkar keluar kota Demak sampai dengan TL Trengguli, ramai lancar, cuacanya juga masih cerah. Tadi lupa menambahkan catatan Mas, di dalam kota Demak ada perbaikan jalan Mas, belum tahu apakah pengaspalan saja atau pengecoran ya, tepatnya setelah lampu TL, saya tidak tahu namanya, tapi yang kalau ke kiri ke arah Wedung Bonang itu, nah itu yang lurus ke arah kota sebelum terminal Demak itu, lajur kanan itu sudah ditutup, dipakai untuk menaruh material Mas. Jadi iya, hanya satu lajur, lajur kiri yang bisa dilalui, arah dari Semarang ke Kudus yang diperbaiki ya. Untuk arah sebaliknya dua lajur masih tidak ada perbaikan. Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun Pak Bawa Artanto laporannya pagi hari ini. Pak Khairuddin Fahri, ini juga sudah perjalanan di Kudus apa sih?
5: Ada info laka ya. Sepertinya SPM dengan SPM di Jalan Kudus Muria Colo.
0: Oke.
5: Sepertinya cuma luka ringan gitu.
0: Nah, syukurlah kalau
5: semalam Kudus hujan.
0: Oh iya, semalam Kudus hujan. Oh iya, tadi Bumus Satayani dari Mejobo hujan deres kok ya katanya.
1: Deres.
6: Pak Tohir Pati sekarang di Brunei Mas juga.
0: Itu wong pun.
1: Oh, ini dari Salatiga kalau yang ini.
0: Betul, ini Pak Tohir Salatiga yang kerja di Brunei.
4: Sampai Kudus perjalanan los. Maturun.
0: Pak Asep.
7: Pukul 6.33 sampai masuk Lingkar Pati, kondisi dominasi anak-anak sekolah Mas Yuda Bang Jamal. Ini nanti saya ke kanan menuju ke Rembang melewati cor-coran yang baru. Oke, terima kasih.
0: Tetap, matur suwun kawan-kawan semua ya. Oke. Tuh ya, Semarang, Demak, Kudus bahkan sudah sampai dengan
1: jadi.
0: Pati.
1: Cor-corannya sudah jadi.
0: Yes, lancar lalu lintasnya secara umum.
1: Camilannya apa ini?
0: Ya camilannya yang tadi jajan pasar yang dibeli di pasar gabus kita.
1: Apa kalau jenenge?
0: Apa ini? Kayaknya nek filmku iki tape lah sih.
1: Tape.
0: Kalau enggak ya gorengan.
1: Enggaknya gorengan.
0: Telo goreng iki. Nek bentuk-bentuke coklat lonjong.
1: Macam itu kayaknya.
0: Terus bertekstur iki mesti telo goreng iki di mobilnya Pak Asep.
1: Bapak Asep sukanya telo goreng, seret.
0: Pak Wahyu.
8: Sudah, selamat pagi Om Jamal.
1: Pagi.
8: Selamat pagi kawan Rasika semuanya. Kembali mengudara Mas di hari Rabu tanggal 16 September 2026. Rabu cerah ya Mas.
1: Siap.
8: Ini di Pantura Demak Trengguli. Lalin lancar. Untuk kedua arahnya cukup lancar Mas di pagi ini. Ini hari Rabu. Hari apa? Ya, betul.
0: Nah, itu menang lagi.
8: Tapi halinya di bawah jam 7 seperti ini ya Mas. Sekian, terima kasih Mas Yuda.
0: Oke, wah kita yang terima kasih pun.
8: Semoga sehat selalu.
0: Oke, matur suwun.
1: Oke.
0: Situasi masih baik.
8: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Bahkan di jalur apa? Di jalur yang favorit atau jalur yang jadi pertanyaan setiap menit pun kondisinya pagi ini baik kok ya. Kawarasika.
1: Tidak ada yang menyebutnya bahkan.
0: Lah ya, maksudnya istilahnya Semarang Demak Kudus kan bagaimana tuh kan pertanyaan setiap menit ya dan informasi yang kita munculkan barusan jadi jawaban untuk Anda kalau di istilahnya sana, masih kondusif.
1: Kondusif
0: pagi yes, hari. Enggak perlu khawatir titik-titik mana lokasi-lokasi mana di jalur SMG DMK KDS ke dua arahnya
1: lancar dan aman.
9: Di jalan raya kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika dan selalu memberi ruang untuk sesama.